0: pembangkitan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batu bara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
1: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
4: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
3: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
5: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadaman itu lama banget.
3: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI berselawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
8: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bejuri.
9: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
10: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
10: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.
9: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mira, kok sudah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh. Memang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

tambahan lagu hiburan hadir untuk Anda. Selepas tadi kami satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral. Tentunya kami harapkan informasi yang hadir jika Anda dengarkan dengan baik bisa bermanfaat untuk menambah sejumlah informasi Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah berada di pukul 9 pagi lebih 50 waktu Indonesia Timur. Selamat menunaikan tugas Anda di pagi jelang siang hari ini. Untuk Anda yang sudah pada berfokus dengan rutinitas kerja saudara. Iya, pendengar.

Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis. Peristiwa tersebut kemudian menjadi tonggak perjalanan panjang Jakarta hingga saat ini. Nama wilayah itu juga berubah dari Sunda Kelapa menjadi Batavia dan akhirnya

rakyat menjadi bagian perayaan tahunan tersebut. Kedua, Hari Hutan Hujan Sedunia. Selain HUT Jakarta, tanggal 22 Juni juga diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia. Peringatan tersebut pertama kali dicetuskan organisasi Rainforest Partnership pada 2017. Hari Hutan Hujan Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan. Kampanye tersebut juga mendorong aksi perlindungan dan pemulihan kawasan hutan. Hutan hujan memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan dunia. Ekosistem tersebut membantu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Pendengar di rumah bagi beragam flora dan fauna. Kawasan tersebut juga berfungsi menjaga ketersediaan sumber air tawar bagi kehidupan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Hutan tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Momentum 2020 menjadi peringatan untuk menghargai sejarah dan menjaga lingkungan. Keduanya merupakan modal penting bagi pembangunan berkelanjutan pada masa depan.

lompat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar, beberapa nomor lagu menemani kita hingga saat ini sudah pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di 96,3 FM. Tidak terasa dengan berjalannya waktu, tentunya Anda sudah mulai berfokus dengan aktivitas kerja yang cukup padat di awal pekan ya, karena awal pekan itu pasti banyak yang perlu saudara kerjakan, banyak yang perlu saudara tuntaskan. Kami harapkan bisa berjalan dengan lancar, normal, tanpa hambatan dan juga tanpa kendala. Untuk menemani Anda, saya bagikan dulu beberapa tips-tips ringan ya, untuk menambah informasi kita bersama. Pendengar, apakah Anda salah satu yang suka dengan mendengarkan musik? Ternyata, manfaat mendengarkan lagu di malam hari itu baik untuk kesehatan mental. Pendengar, musik telah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang, baik sebagai hiburan, sarana relaksasi, maupun media untuk mengekspresikan emosi. Di tengah rutinitas yang padat dan tekanan aktivitas sehari-hari, mendengarkan lagu pada malam hari menjadi kebiasaan yang semakin umum dilakukan. Tidak hanya memberikan kenyamanan, kebiasaan ini juga diyakini

sejumlah manfaat bagi kesehatan mental. Berbagai penilaian dan penelitian menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi suasana hati, membantu mengurangi stres, serta menciptakan kondisi psikologi yang lebih tenang. Saat malam tiba dan lingkungan sekitar mulai sunyi, seseorang cenderung lebih fokus menikmati alunan musik tanpa banyak gangguan.

0: Kalian suka bikin orang nunggu.
1: Kenapa kamu gak bilang?
0: Ya harusnya kamu peka. Kamu mau aku, tapi kamu gak pernah mau tahu apa maunya aku. Udah. Boleh kan? Aku berhenti di jalan yang gak jelas juga arahnya mau kemana ini.
1: Kamu pikir aku gak peka?
0: Aku yang selalu coba ngikutin isi hati kamu, isi otak kamu yang kayak batu, tau gak? Kamu juga gak pernah ngasih apa-apa, kamu selain jalan buntu. Lihat kamu nanti.
1: Lanjutin.

aku nyerah nganggap kamu masih ada. Kenyataannya apa? Kamu cuma kasih aku sisa, bukan rasa. Kalau udah gini, kamu pikir aku masih ada tenaga buat peka? Aku mati rasa.

0: Lisensi Buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan, sukses mengantarkan hati para pembacanya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana melatih logika dalam berbicara, sehingga ketika kita berbicara ada isinya atau nyawa. Tidak hanya itu, penulis juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfeel, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir, karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberikan 3 cara mudah mengolah suara. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan pembaca untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar. Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.
0: Demikian esensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Esensi Buku RRI Keimanan, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku Saman karya Ayu Utami, diterbitkan tahun 1998. Saman merupakan salah satu buku populer yang diterjemahkan ke lebih dari 5 bahasa. Novel pertama dari Ayu Utami ini mengangkat isu beragam, mulai dari politik, percintaan, agama, hingga seksualitas yang berhasil dipadukan dengan sempurna hingga membawanya menjadi peraih Prins Claus Award dari Belanda pada tahun 2000. Trilogi Saman dan Larung ini berawal dari

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini dari seorang Mary Riana untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu atau menertawakanmu atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu, namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghargai orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menangani

jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya

Pendengar setia Pro 1 RRI Kaimana, selamat siang dan terima kasih untuk Anda yang masih setia di frekuensi kami 96,3 FM. Anda masih menikmati rangkaian hiburan yang kami hadirkan. Hingga saat ini kita berada di pukul 11.59 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa tuntas tugas saya untuk menemani pendengar, hadirkan informasi dan juga hiburan di segmen Lintas Kaimana Pagi, hingga kita masuk di Lintas Kaimana Siang, edisi awal pekan. Kami berharap semua yang kami hadirkan bisa bermanfaat. Saya Seliwair pamit undur ya dari ruang dengan Anda. Selanjutnya ada rekan saya Yuliana Desina Useni yang akan hadir kembali untuk menemani pendengar di segmen selanjutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas di awal pekan, tetap semangat, sukses selalu untuk saudara.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam hangat dari kami di tempat tugas untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami hingga di saat ini. Pukul 12 lebih 2 menit ya, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai hiburan informasi. Kini kami kembali hadir di program Gaimana Siang untuk edisi 22 Juni 2026 sampai nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih disibukkan dengan tugas-tugas ya sejak pagi hingga di siang hari ini, ya ada setengah hari perjalanan yang sudah dilewati. Untuk waktu istirahat siang, kami juga berharap Anda dapat menikmatinya bersama dengan keluarga. Ya, setelah istirahat mungkin Anda kembali ke rumah ya, sambil juga menikmati makan siang ataupun juga berkumpul sejenak untuk menikmati waktu istirahat. Dengan kesibukan-kesibukan lain juga untuk yang masih tetap fokus menyelesaikan tugas-tugas Anda di sepanjang siang hari ini, selamat beraktivitas dan salam kompak selalu. Pendengar program Gaimana Siang hadir dengan ya persembahan lagu-lagu Indonesia Timur menemani ruang dengar Anda kembali hingga di pukul 13.00 atau di jam 1 siang nanti kami hadirkan ya. Semoga dapat menemani Anda juga yang sedang menikmati makan siang santai ya. Ya, waktu siang hari ini juga terpantau cuaca kota Kaimana dengan angin yang bertiup cukup kencang. Kami berharap Anda tetap berhati-hati yang masih terus beraktivitas. Anda mungkin juga akan melintasi poros Jalan Utarom, Bantemi dan sepanjang Bantemi sampai dengan Pasir Lombo ya. Ya, Anda tetap harus berhati-hati karena memang angin timur lagi kencang katanya. Oke, suasana siang Anda kami lengkapi dengan hadirnya lagu-lagu Indonesia Timur sampai di pukul 13 nanti. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam kompak selalu dan tetap semangat.

Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Rahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada menikmati program Kaimana Siang dengan ditemani persembahan lagu-lagu Indonesia Timur. Satu jam sudah kita bersama ya, menikmati suasana siang, suasana istirahat yang Anda lewati tidak

terasa kita sudah berada di pukul 13 saat ini. Dan pendengar program Kaimana Siang, selanjutnya kami hadirkan informasi aktual seputar olahraga melalui penyampaian dinamika olahraga Pro 3 dari pusat pemberitaan. Dan juga selamat siang untuk Anda, selamat mengikuti.

0: highs and lows. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru

0: Indonesia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Haji Moriyasu untuk menatap laga terakhir Grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026, diantaranya kami akan menyoroti dampak perubahan iklim terhadap harga cabai rawit di Indonesia. Di mana perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada cuaca dan lingkungan, tapi juga mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui naik turunnya harga pangan. Salah satu komoditas yang cukup sensitif terhadap perubahan cuaca adalah cabai rawit, dan gangguan musim curah hujan tinggi hingga perubahan pola tanam ini dapat memengaruhi produksi dan juga membuat harga cabai berfluktuasi. Nanti akan kami ulas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta. Pendengar, saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dengan menggunakan pemancar FM 96,3 MHz. Dipancarkan dari Jalan Utara Mer Merah Dalam, Kompleks Perumahan DPR. Program Kaimana Siang kembali hadir dengan berbagai hiburan informasi menemani ruang dengar Anda. Saat ini jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 13.39 menit ya. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung dan baru saja mendengarkan siaran kami di saat siang hari ini. Pendengar, program Kaimana Siang selanjutnya hadir menemani ruang dengar Anda lewat acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Baik, pendengar, selamat siang dan salam pro dangdut. Adalah kita di suasana siang hari ini, kita kembali dipertemukan kembali lewat acara pro dangdut RRI Kaimana di edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Ya, perjumpaan kita di suasana siang hari ini sampai nanti dia tepat tiba di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sore, waktu yang panjang ya. Tentu juga Anda masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang sementara Anda lewati hingga di saat siang hari ini. Bahkan mungkin sampai sore nanti pada pukul 16 Anda baru akan mengakhiri. Kami juga berharap bahwa kebersamaan ini tetap dapat membawa Anda menikmati suasana siang yang mana cuaca hari ini cerah, namun angin masih tetap kencang di luar sana. Ya, semoga semua aktivitas yang Anda jalani boleh berjalan dengan baik sampai dengan akhirnya nanti. Di program Kaimana Siang lewat segmen Pro Dangdut, pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Anda ingin request lagu ataupun kirim salam ya, atau juga berbagi pantun bersama sepanjang Pro Dangdut di siang hari ini, silakan Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui nomor kontak WhatsApp kami 0822-4134-3836, atau juga Anda bisa bergabung ya bersama kami melalui nomor kontak telepon di 0957-21682. Oke, untuk membuka jumpa kita di Pro Dangdut edisi kali ini, kami hadirkan beberapa tembang dangdut untuk Anda ya, para pencinta dangdut di Santero Kota Kaimana. Selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita ya. Tembang-tembang pilihan yang kami hadirkan di suasana siang hari ini menjadi pengantar untuk kebersamaan kita. Sejauh ini Anda juga sudah disibukkan dengan berbagai tugas masing-masing ya. Kami berharap bahwa sesibuk apapun Anda tidak lupa untuk menikmati makan siang dan juga waktu istirahat siang hari ini tidak Anda lewatkan begitu saja ya. Tapi kesempatan-kesempatan baik itu bisa Anda manfaatkan untuk menikmati suasana santai, istirahat, makan siang, ataukah mungkin ya sekedar santai di ruangan kerja sambil berbagi pengalaman-pengalaman baru dari kerja-kerja yang Anda lakukan di sepanjang hari ini. Baik pendengar, kita sudah berada di pukul 14.34 menit dan masih bersama nanti sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore. Saat nanti kita ikuti bersama penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat untuk edisi 22 Juni 2026. Oke, tadi ada Iis Dahlia, ada Via Valen dengan Lebih Baik Sakit Gigi. Ada juga Elsa Pitaloka, Seharusnya Aku, kemudian Maggie Diaz, Goodbye, dan masih banyak lagi lagu-lagu dangdut yang sudah kita nikmati ya. Tidak terasa sekitar 26 menit lagi berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, kami hadirkan juga beberapa updatean informasi menemani Anda di suasana siang hari ini pendengar. Ya, kami hadirkan updatean informasi dari laman resmi rri.go.id ya, dari laman RRI Manokwari yang mana pendengar

Ya, pendengar, updatean informasi untuk Anda di saat siang hari ini terkait dengan Hari Sagu Nasional 21 Juni yang mana merayakan pangan lokal Indonesia yang kaya manfaat. Dari sumber resmi RRI.co.id, Hari Sagu Nasional diperingati setiap tanggal 21 Juni sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sagu sebagai salah satu sumber pangan lokal Indonesia. Sagu bukan hanya makanan tradisional yang telah dikonsumsi selama ratusan tahun, tetapi juga memiliki nilai budaya, ekonomi, dan lingkungan yang sangat besar, khususnya bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan juga bagian Sulawesi. Peringatan Hari Sagu Nasional lahir dari upaya berbagai pihak untuk melestarikan dan juga mempromosikan sagu sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan sagu terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya seperti beras dan juga gandum. Tanggal 21 Juni dipilih sebagai hari untuk mengingatkan masyarakat bahwa sagu memiliki potensi besar sebagai pangan masa depan yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Sagu sendiri berasal dari batang pohon sagu yang menghasilkan pati sebagai bahan makanan utama. Setelah melalui proses pengolahan, pati sagu dapat dijadikan sebagai berbagai jenis makanan dan juga minuman. Di berbagai daerah Indonesia, sagu diolah menjadi papeda, sagu lempeng, kapurung, kue bagea, sinoli, mutiara sagu, dan berbagai jenis kue tradisional lainnya. Nah, sagu telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat dan warisan kuliner Nusantara. Adapun beberapa jenis manfaat dari sagu untuk kesehatan, ya, sagu memiliki berbagai manfaat yang menjadikannya alternatif pangan yang menarik, antara lain menjadi sumber energi. Sagu mengandung karbohidrat yang tinggi hingga mampu menjadi sumber energi bagi tubuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain sebagai sumber energi, sagu juga bebas gluten. Nah, di sini sagu tidak mengandung gluten sehingga cocok dikonsumsi oleh orang yang memiliki intoleransi gluten atau menjalani pola makan tertentu. Yang ketiga, tentu sagu mudah dicerna. Ya, sagu tidak, ya, tekstur dan juga kandungan pati pada sagu membuatnya relatif mudah dicerna oleh tubuh, dan tentu juga sagu dapat mendukung diversifikasi

sekaligus juga untuk memperkaya pilihan makanan bergizi. Nah, sagu dan ketahanan pangan nasional sendiri di mana di tengah tantangan perubahan iklim dan juga meningkatnya kebutuhan pangan, sagu menjadi salah satu komoditas yang memiliki potensi strategis. Pohon sagu mampu tumbuh di lahan rawa dan wilayah yang kurang cocok untuk tanaman pangan lainnya. Adapun keunggulan ini menjadikan sagu sebagai tanaman yang dapat mendukung ketahanan pangan daerah, diversifikasi pangan nasional, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, dan juga pelestarian lingkungan. Nah, pengembangan industri sagu juga berpotensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sagu. Peran generasi muda dalam melestarikan sagu, ya, di mana generasi muda saat ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sagu. Bentuk dukungan yang dapat kita lakukan antara lain bagaimana mengenal sejarah dan budaya sagu, mengkonsumsi produk berbahan dasar sagu, mendukung UMKM pengolah sagu, dan juga ikut memperkenalkan kuliner sagu melalui media sosial dan mengembangkan inovasi produk berbasis sagu. Nah, tentu dengan keterlibatan generasi muda dan kita semua, sagu dapat terus berkembang dan menjadi kebanggaan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Hari Sagu Nasional yang kita peringati setiap 21 Juni merupakan momen penting untuk menghargai kekayaan pangan lokal Indonesia. Sagu bukan sekedar makanan tradisional, melainkan simbol kearifan lokal, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengenal, mengkonsumsi, dan melestarikan sagu, masyarakat akan turut menjaga warisan budaya sekaligus juga mendukung masa depan pangan Indonesia lebih mandiri dan juga beragam. Demikian pendengar, updatean informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya, terkait dengan Hari Sagu Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Juni. Ini tentunya menjadi hal penting yang perlu kita ketahui bersama. Dan update informasi ini juga pendengar dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id. Kita masih bersama di program Kaimana Siang, kanal informasi dan inspirasi di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan manis dari Selena Gomez dengan Cashback Cinta mengakhiri kebersamaan kita di segmen Bro Dangdut edisi 22 Juni 2026. Pendengar, kita jelang bersama penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

0: yang jauh dari kota.
1: Ada juga beberapa yang datang sebagai lanjut, mungkin karena kondisi geografis lingkungan kan, ada yang di kampung harus lewat pesisir,
0: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni Dr. Novita Panggau mengatakan kegiatan pemeriksaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara IDI dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien.
1: Dari data yang mendaftar itu 2 hari ya, kegiatan hari ini 17, besok sekitar 30 orang. Karena kenapa kita batasi? Karena satu pasien itu pemeriksaannya cukup lama ya, 15 menit lah kurang lebih. Karena setelah itu jika ditemukan ada benjolan, kita konfirmasi dengan USG lagi. Ini terbuka untuk umum ya, jadi beberapa waktu lalu kami mengumumkan melalui media-media sosial ada link pendaftaran.
0: Salah satu pasien, Erni, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri. Menurutnya, kegiatan ini sangat memotivasi perempuan untuk berani melakukan pemeriksaan kanker payudara.
2: Ini dapat informasi dari teman, kegiatan malam kanker payudara ini saya mau cek saja ya, untuk jujur saya tidak ada benjolan jalan. Nah, tujuannya ini sangat bagus, sangat bagus supaya membantu kita jangan terlalu banyak berpikir, jangan sampai kita berpikir terus pada bukan.
3: Supaya kita cepat mengetahui ya.
0: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pengal curi 43 handphone di konter ponsel di Raja Ampat, residivis diringkus Satreskrim Polres, dan selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Raja Ampat meringkus seorang tersangka kasus pencurian konter ponsel di wilayah distrik Kota Waisai. Pelaku berinisial TU, 22 tahun ini ditangkap beberapa jam setelah melancarkan aksinya di konter Agung Sel di dekat bundaran kantor distrik Kota Waisai. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tenggai melalui Kasatreskrim Ibtu Arantaun mengungkapkan dari pelaku diamankan barang bukti ponsel sebanyak 43 unit dari berbagai merek seperti Samsung, Vivo, Realme, Infinix, dan Redmi. Dalam kasus pencurian ponsel ini, pemilik konter mengalami kerugian hingga 118 juta rupiah. Dari pelaku, polisi juga menyita barang bukti lain yaitu jaket, tas ransel, serta karung yang dipakai untuk menyimpan ponsel curian. Ibtu Arantaun menjelaskan, pelaku merupakan seorang residivis yang sudah 2 kali masuk penjara karena kasus pencurian dan kasus kekerasan terhadap anak. TU memang tidak memiliki pekerjaan dan selama ini menetap di distrik Kota Waisai. Kasatreskrim menambahkan, motif pelaku melakukan pencurian ponsel ini adalah untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli minuman keras. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka tangkap tangan dan telah dilakukan penahanan. Akibat aksinya ini, tersangka terancam pidana 9 tahun penjara.
6: Kami mendapat informasi dari saksi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku dengan inisial TA. Yang bersangkutan adalah residivis. Residivis sudah 2 kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama beliau terkait dengan kasus pencurian, kedua kasus penganiayaan atau dan kekerasan terhadap anak. Kemudian ada barang bukti yang kami cari dan setelah kami lakukan pencarian, kita lagi temukan ada 10 handphone juga di lokasi atau TKP yang berbeda tempat pelaku menyimpan barang bukti. Total barang bukti handphone yang kita amankan ada 43 unit dengan berbagai merek.
5: Kasatreskrim juga mengimbau agar setiap warga Raja Ampat selalu waspada terhadap aksi kejahatan terutama pencurian. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pernah sambut Hari Bayangkara, Kapolda Papua Barat Daya membuka secara resmi Lomba Yospan. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
7: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara, Polda Papua Barat Daya melaksanakan Lomba Yospan yang dibuka langsung secara resmi oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, yang berlangsung di Gedung Lambercit Mau, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada sambutannya, Gatot Haribowo menyampaikan bahwa Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah panjang pengabdian Polri, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Lomba ini diikuti oleh 14 tim yang terdiri dari anak-anak dan remaja berusia di bawah 15 tahun dari berbagai sekolah dasar dan sanggar seni di Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi wadah generasi muda untuk menyalurkan bakat sekaligus melestarikan budaya khas Papua. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri Sanggar Kalabra Raya berhasil meraih juara 1 dengan nilai 261. Juara 2 diraih oleh Malamoi Junior dengan nilai 252. Sedangkan juara 3 diraih oleh Yospan Polres Raja Ampat dengan nilai 236. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat pelestarian budaya daerah terus tumbuh di kalangan generasi muda serta semakin memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, harmonis, dan berbudaya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Sorong mencatat hingga Mei 2026 telah membayarkan klaim lebih dari 1,8 miliar kepada peserta di Kabupaten Maibrat.
8: Manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Maibrat terus dirasakan masyarakat. Hingga Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim lebih dari 1,8 miliar rupiah. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong, Igu Bimantoro Yudo, mengatakan nilai klaim yang telah dibayarkan tersebut menunjukkan besarnya manfaat program bagi pekerja dan keluarganya saat menghadapi resiko kerja. Menurut Igu, total klaim yang dibayarkan bahkan mencapai sekitar 2 kali lipat dibandingkan iuran yang masuk dari peserta selama periode yang sama.
9: Bisa saya informasikan jumlah total klaim yang kemarin telah dibayarkan yang sudah dianggarkan oleh APBD Kabupaten Maibrat. Kita realisasi kalau nggak salah 900 juta ya, Nah itu 4464 900 juta kita sudah membayarkan sebanyak 1,8 miliar Pak. Jadi kalau asumsinya itu juga nggak masuk akal kan? Kita membayarkan ini 2 kali lipat, jadi yang telah dibayarkan di tahun lalu sebanyak 100 juta untuk 4464 tapi dari tahun lalu. Nah, kalau ini per Mei sampai dengan 2026. Nah, besar harapan saya Bapak untuk nanti jika ada memungkinkan untuk diadakan perubahan Pak jika berkenan. Sambil juga kan kemarin saya dengan Pak Gubernur di Jakarta itu
8: sementara itu, Bupati Maibrat Karel Murafer menyatakan pemerintah daerah tetap mendukung program perlindungan tenaga kerja karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Karel, BPJS Ketenagakerjaan selama ini aktif menyerahkan santunan kepada peserta maupun ahli waris tenaga kerja saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia maupun HUT Kabupaten Maibrat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Usai dilantik, Kuartir Kota Sorong fokus untuk Jambore Nasional di Cibubur. Informasi selengkapnya disampaikan Husni Laing.
10: Setelah dilantik, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sorong langsung memfokuskan pada kesiapan kontingen menuju Jambore Nasional tahun 2026 di Cibubur. Ketua Kuarcap Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat mengatakan akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pengurus untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh Pramuka, salah satunya kegiatan Jambore Nasional. Jemima mengimbau seluruh pengurus dan adik-adik Pramuka di Kota Sorong harus tetap semangat, rajin dan disiplin untuk mengikuti kegiatan Pramuka. Ini bertujuan untuk persiapan kegiatan Jambore nanti.
11: Setelah pulang Jambore, maka kita akan membuat program-program, merencanakan program-program, dan kita akan melaksanakannya. Ya, himbauan saya kepada semua adik-adik pramuka yang ada di Kota Sorong, dengan hari ini dilantiknya kami, Ketua Kuarcap Kota Sorong, dan seluruh pengurus, maka ke depan adik-adik pramuka di Kota Sorong harus tetap terus semangat, rajin untuk mengikuti kegiatan pramuka, terutama dalam persiapan-persiapan kita mengikuti Jambore Nasional di Cibubur. Saya sebagai ketua, saya berharap adik-adik harus rajin dan disiplin mengikuti kegiatan pramuka sehingga akan terpilih untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional nanti.
10: Jemima menambahkan bahwa Kuarcap Kota Sorong siap bersinergi bersama pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan guna ikut membantu program-program pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya maupun Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Dinkes Papua Barat Daya menggelar workshop Contraceptive Technology Update bagi tenaga bidan puskesmas.
8: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar workshop Contraceptive Technology Update bagi tenaga bidan puskesmas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, aman, serta sesuai perkembangan teknologi kontrasepsi terkini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, mengatakan penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu langkah penting dalam menurunkan angka kematian ibu. Menurutnya, kontrasepsi berperan dalam mengatur jarak kehamilan sehingga dapat mencegah berbagai risiko yang membahayakan kesehatan ibu. Menurut Jan Peter, kontrasepsi harus dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehamilan, bukan mengakhirinya. Karena itu, pemilihan metode kontrasepsi harus disesuaikan dengan tujuan pengguna, baik untuk menunda kehamilan, menjarangkan kelahiran, maupun mengakhiri kesuburan setelah jumlah anak dianggap cukup. Selain meningkatkan kompetensi, pelatihan CTU juga diharapkan menjawab kebutuhan tenaga kesehatan terhadap sertifikasi resmi pelayanan kontrasepsi. Jan Peter mengaku masih banyak bidan yang pernah mengikuti pelatihan serupa, namun belum memperoleh sertifikat yang diakui secara resmi. Karena itu, Dinkes Papua Barat Daya bekerja sama dengan Poltekkes untuk menghadirkan pelatihan yang menghasilkan sertifikat CTU yang diakui Kementerian Kesehatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarin Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar lomba memancing yang diikuti lebih dari 400 peserta.
0: Lebih dari 400 peserta memadati arena lomba memancing yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-23 tahun pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Nusantara 2 Komplek Terpadu ini dihadiri langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manipui dan Wakil Bupati Joko Lingara. Kedua pemimpin daerah tersebut turut menjajal joran sebagai tanda dimulainya perlombaan yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ketua Panitia Firman Upe mengatakan minat masyarakat untuk mengikuti lomba memancing sangat besar. Bahkan jumlah pendaftar jauh melebihi kapasitas yang telah disediakan panitia.
12: Peserta kurang lebih hampir lebih 1.000, Pak. Sedangkan kapasitas empang kami ini hanya 400-an. Berarti begitu banyaknya minatnya orang mau mancing. Pendaftaran ini adalah gratis. Juara 1 itu 10 juta juga. Juara 2 9 juta. Juara 3 8 juta. Ini sampai juara 1 sampai 23 juga karena memperingati Bintuni yang ke-23 tahun Bapak Haji. Yang juara 23 500.000.
0: Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manubi menyampaikan apresiasi kepada panitia aparat dan keamanan serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Bupati, kegiatan lomba memancing tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata daerah di masa mendatang.
13: Terima kasih untuk kerja kerasnya sehingga lomba mancing dapat terselenggara dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-23 tahun. Mudah-mudahan ke depan lagi kita bisa lihat tempat mancing yang bisa menjadikan wisata dan tempat buat masyarakat bisa ikut memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Yang belum dapat kesempatan menang di tahun depan akan kita selenggarakan lagi.
0: Sementara itu, salah satu peserta lomba, Fitra Maniagasi, mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang menghadirkan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan pengaturan teknis yang lebih baik agar peserta lebih nyaman.
14: Terima kasih banyak karena daripada punya uang juga bumbung untuk sewa-sewa artis begitu, mungkin kasih adakan begini biar semua juga mendapatkan apa penghasilan yang dapat apa
3: supaya masyarakat juga merasakan,
14: masyarakat juga merasakan semua caranya ya, jangan curang juga lah, dempet juga sengsara.
0: Lomba memancing ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Teluk Bintuni dan berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya siapkan program pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, dan pelatihan keterampilan kerja bagi generasi muda sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial di kalangan pemuda.
15: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya mengusulkan program pembinaan karakter kebangsaan yang dipadukan dengan pendidikan vokasi bagi pemuda putra-putri asli orang Papua yang masuk dalam kategori rentan termasuk mereka yang putus sekolah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk membangun kembali karakter disiplin kepercayaan diri serta memberikan keterampilan kerja yang dapat menunjang masa depan para peserta. Menurutnya pembinaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kedisiplinan melalui lingkungan barak militer, tapi juga mencakup pendidikan keagamaan, penguatan moral, pemahaman ideologi Pancasila, serta peningkatan wawasan kebangsaan. George mengatakan selain pembinaan karakter, peserta juga akan memperoleh pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Setelah menyelesaikan program, para peserta diharapkan memiliki keterampilan yang siap digunakan di dunia kerja. Kesmapol Papua Barat Daya menargetkan sekitar 200 peserta setiap tahun. Program ini diyakini dapat membantu mengurangi berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai tahap awal, program akan difokuskan di Kota Sorong yang dinilai memiliki jumlah kawasan dengan tingkat kerawanan sosial cukup tinggi. Sasaran utama adalah pemuda yang putus sekolah dan berada di beberapa kompleks pemukiman.
16: Ya, penduduk rentang yang tadi putus sekolah di beberapa kompleks. Saya coba untuk di Kota Sorong dulu. Karena saya anggap bahwa di Kota Sorong cukup rawan. Jadi ada beberapa kompleks, misalnya di Rovei, di Jalan Baru, di Sorpus, di beberapa kompleks yang saya ingin ini mereka kita bina mereka. Ya, kita bina, lalu kita dorong setelah mereka keluar dari barak militer. Kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mereka ini dapat kita salurkan di berbagai perusahaan. Berbagai perusahaan dan lain sebagainya supaya mereka ini, tapi saya sudah dorong nih, ini kan perlu biaya yang besar. Perlu biaya, karena nanti ada empat lembaga yang kita kolaborasi. Satu dari klasis, satu dari militer, satu dari pendidikan vokasi, dan yang berikutnya dari tenaga kerja. Karena yang semua, ini outputnya harus otsus. Jadi memang anak-anak pemuda UAP, putra-putri yang saya anggap rentang itu.
15: Jos menambahkan bahwa program tersebut mengadopsi konsep pembinaan karakter yang telah diterapkan di daerah lain, namun ditambah dengan komponen pendidikan vokasi agar manfaatnya lebih komprehensif. Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah berencana melibatkan sejumlah lembaga di antara unsur keagamaan melalui klasis, pihak militer, lembaga pendidikan vokasi, serta instansi ketenagakerjaan. Dari Sorong, Papua Barat, Derendi Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Meriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Raja Ampat gelar lomba memasak nasi goreng antar pejabat utama. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
5: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Raja Ampat bersama Bayangkari menggelar perlombaan unik dan seru bagi para pejabat utama PJU Polres. Perlombaan ini menguji keterampilan para pejabat utama dalam menyajikan nasi goreng yang enak dengan tampilan kuliner yang menarik. Lomba memasak nasi goreng ini diikuti Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, Wakapolres AKP Muhadi, para kepala bagian dan kepala satuan, hingga Kapolsek. Ajang adu kreativitas dapur yang berlangsung meriah ini diinisiasi oleh Ketua Bayangkari Cabang Raja Ampat sekaligus Ketua Panitia Lomba, Nyonya LC Tegai. Ketua Bayangkari Cabang Raja Ampat menerangkan bahwa ada sebanyak 14 peserta yang ditantang untuk meracik nasi goreng terbaik dengan penilaian yang menitikberatkan pada 3 aspek, yaitu cita rasa, kerapian, dan keunikan tampilan. Menurut LC Tegai, lomba memasak nasi goreng ini bukan sekedar ajang seru-seruan, tetapi juga cara mempererat kebersamaan. Selama ini, para PJU telah bekerja keras dan serius sehingga diadakan lomba ini sebagai ajang refreshing di tengah kesibukan sebagai personil Polri. Penilaian lomba dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari Brigadir Arumi dan Nyonya Anike.
17: Pelaksanaan lomba ini kami laksanakan khusus untuk bapak-bapak PJU karena selama ini mereka sibuk kerja saja, jadi kami memeriahkan ini, kami undang mereka untuk ambil bagian supaya mereka refreshing. Selain itu juga tujuan dari lomba ini mereka, karena ini jarak yang jauh, biasa mereka tugas tempat yang jauh dari istri, jadi dengan ini mereka bisa belajar untuk masak, untuk mengundang mereka berkebutuhan. Ada 14 peserta, pesertanya terdiri dari Kapolres, Wakapolres, para kabak, dan kasat, serta Kapolsek.
5: Setelah melalui proses penilaian juri, Kepala Satuan Narkoba Ibtu Imade Aryawan keluar sebagai juara satu dengan raihan nilai tertinggi 390 poin. Sementara itu, posisi kedua diraih Kapolsek Waigio Utara Ibtu Pit Yunus Dimara dengan nilai 280, dan juara ketiga direbut oleh Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai dengan nilai total 270. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, silaturahim dan reses anggota DPD RI Hartono bersama keluarga Pulau Pendek, Kota Sorong.
18: Anggota DPD RI Haji Hartono pada masa reses dengan berkunjung ke daerah pemilihan di Papua Barat Daya melakukan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKPP Kota Sorong yang dipusatkan di Komplek Kampung Buton Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hartono dalam sambutan di hadapan warga Pulau Pendek mengatakan setelah dilantik menjadi anggota DPD RI, dirinya merupakan representasi masyarakat di gedung DPD RI. Oleh karena itu, jika masyarakat memiliki saran, pendapat hingga keluhan baik pelayanan publik maupun persoalan hak-hak kemasyarakatan agar dapat disuarakan kepadanya, sehingga persoalan-persoalan di tengah masyarakat ini dapat diketahuinya serta dapat diperjuangkan hingga ke tingkat pusat di Jakarta.
19: Dengan menjadi anggota DPD, menjadi anggota MPR, banyak fasilitas, kemudahan dan sebagainya, doakan agar saya tidak seperti koma, agar tetap sesuai dengan tujuan semula ketika kami ingin mewakili Bapak Ibu semua, mewakili masyarakat dan daerah Provinsi Papua Barat Daya, yakni memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat dan daerah di tingkat pusat dan dijauhi dari budaya-budaya yang karena kita tahu dunia ini dengan berubahnya budaya, berubahnya teknologi, banyak sekali godaan, cobaan.
18: Ketua Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKKP Kota Sorong Saharun Kaimudin menyampaikan apresiasi atas kesediaan memenuhi undangan masyarakat Pulau Pendek. Diharapkan silaturahim ini berjalan baik dan berkelanjutan terutama dalam menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat.
20: Itu kami sangat bersyukur hanya dalam sekarang sudah menghadiri kembali untuk pertemuan kita. Itu mungkin Sahar kami ada sedikit
18: pelaksanaan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek di Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya berlangsung lancar, di mana sejumlah pertanyaan masyarakat berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, pendidikan ikut disampaikan pada kegiatan dimaksud. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Perkuat integritas program JKN BPJS Kesehatan dan Dinkes Papua Barat Daya, gelar penguatan tim anti kecurangan.
21: BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan penguatan tim anti kecurangan bersama tim pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional JKN se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan memperkuat koordinasi komunikasi serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan program JKN melalui tata kelola yang transparan, efektif, dan bebas dari praktik kecurangan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Pupung Purnama menjelaskan bahwa pembentukan dan penguatan tim anti kecurangan menjadi salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi antara pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program JKN. Menurutnya, BPJS Kesehatan berperan sebagai strategis purchasers yang mewakili kepentingan peserta, menjamin aksesibilitas layanan, mengendalikan mutu, serta memastikan dana yang berasal dari iuran peserta dibelanjakan pada layanan kesehatan yang akuntabel dan berkualitas. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan 6 prinsip dasar penjamin layanan kesehatan sesuai peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 dan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: 104,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
5: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan salam kami untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program Gaimana Sore edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Demikian pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat edisi 22 Juni hari ini. Dan saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dengan menggunakan pemancar FM 96,3 MHz. Suasana siang jelang sore ya, tidak terasa kita masih disuguhkan dengan pemandangan kota Kaimana yang cerah. Namun di luar sana ya, matahari masih terus menemani Anda dengan panasnya, kemudian juga terpantau angin juga kencang. Semoga saja aktivitas yang kita jalani di sepanjang hari ini semuanya boleh berjalan baik. Tentunya kita hadir dengan proses hari yang panjang, semoga Anda dapat menyelesaikan satu-satu dari tugas yang sudah Anda rencanakan untuk hari ini. Tetap semangat sampai pada akhir tugas Anda nantinya. Waktu di tempat tugas kami kini menunjukkan pukul 15.35 menit. Selamat sore bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, dan untuk Anda yang masih tetap setia memonitor siaran ini ya hingga saat ini, salam kami juga untuk Anda, atau juga untuk Anda yang sementara menikmati perjalanan sambil tetap stay di 96,3. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan selamat sampai di tempat tujuan. Kami masih terus hadir dengan persembahan hiburan informasi sampai nanti tuntas tugas di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita terus bersama di program Gaimana Sore ya, edisi hari ini, hari Senin. Ya, hari Senin 22 Juni 2026. Ya, teman-teman manis pilihan terus hadir menemani ruang dengar Anda. Kembali satu updatean informasi kami hadirkan dari laman resmi kami rri.co.id. Saudara, penamatan serentak 378 siswa Bunda PAUD Raja Ampat tekankan pendidikan karakter. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan pelepasan dan juga penamatan serentak bagi siswa PAUD dan TK sedistrik Kota Waisai yang dilaksanakan pada hari ini Senin 22 Juni 2026 di Gedung Pari. Ya, di Gedung Pari Convention Center, yang mana kegiatan penamatan ini mengusung tema bergerak bersama dalam mewujudkan generasi emas yang berkarakter produktif dan juga kreatif. Sebanyak 378 siswa yang berasal dari 16 PAUD dan TK ikut dalam kegiatan penamatan. Turut hadir dalam pelepasan siswa Bunda PAUD Raja Ampat Rosmiati Burdam, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Herman Fransor, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Louisa Herlina Burdam, dan Ketua PGRI Raja Ampat Bainal. Dalam sambutannya, Bunda PAUD Raja Ampat Rosmiati Burdam mengatakan, tema pelepasan yang diusung kali ini menjadi pengingat yang kuat bahwa tanggung jawab mendidik anak usia dini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Harus ada kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, dinas, pihak sekolah, guru, lingkungan, dan juga peran aktif orang tua di rumah. Ini menjadi kunci keberhasilan dalam mendidik anak usia dini. Namun menurut Rosmiati, pada era modern ini karakter saja tidak cukup. Anak-anak juga perlu dibekali dengan keterampilan lain agar mampu menjadi generasi yang produktif dan

bakat sehingga mampu berpikir kritis dan juga berani menciptakan hal-hal baru sejak dini. Bunda Pau juga menyampaikan selamat atas penamatan putra-putri tercinta karena sudah menyelesaikan satu fase penting dalam kehidupan anak-anak. Pihaknya juga mengajak para orang tua untuk terus memberikan pendampingan di rumah dengan penuh kasih sayang, menjaga semangat anak-anak dan terus menjadi teladan. Demikian pendengar informasi ini kami kutip dari, ya Anda bisa Anda baca kembali ya di laman resmi kami rri.co.id. Updatean informasi lainnya pendengar kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program Kaimana Sore RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Esensi Buku Prosa Tulkarimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosa Tulkarimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi Buku Prosa Tulkarimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama terus di program Gimana Sore, updatean info lainnya ya. Ini terkait dengan produk beras nasional yang mana mencetak rekor saat dunia alami penurunan. Saudara,

negara yang mana kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang sektor pangan dunia pada 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berhasil meningkatkan produksi saat sejumlah negara produsen utama mengalami kontraksi. Laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian bahwa yang mana memproyeksikan produksi beras dunia pada periode 2026-2027 turun 1,6% menjadi 552,4 juta ton. Penurunan tersebut menjadi koreksi pertama setelah dua musim panen global mencetak rekor. Di tengah tren tersebut, produksi beras Indonesia justru meningkat signifikan, yang mana Organisasi Pangan dan Pertanian FAO memperkirakan bahwa produksi beras Indonesia mencapai 38,6 juta ton setara beras giling pada 2026-2027. Angka tersebut meningkat dibanding produksi 34 juta ton pada periode 2024-2025. Dengan capaian itu, Indonesia menempati posisi produsen beras terbesar keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara itu, sejumlah negara produsen utama justru mengalami penurunan produksi. Thailand tercatat turun 6,1%, Amerika Serikat turun 15,2%, dan Brasil merosot 12,9%. FAO juga menyebut ketidakpastian iklim dan meningkatnya biaya produksi menjadi faktor utama penyebab penurunan produksi global. Kondisi tersebut juga menyebabkan cadangan beras dunia diperkirakan turun 2,7% pada akhir musim 2026-2027. Kementerian Pertanian menilai situasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia. Sejumlah negara importer beras termasuk Filipina dan Malaysia, yang mana diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan impor di tengah tekanan produksi domestik mereka. Menurut Kementerian Pertanian, bahwa peningkatan produksi nasional sendiri menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus juga membuka peluang ekspansi pasar. Pemerintah juga harus terus mendorong peningkatan produksi melalui berbagai program penguatan sektor pertanian. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gaimana Sore, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk updatean informasi terkait dengan Perspes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat, ya, di mana kemeriahan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi ini ya telah resmi dimulai, yang mana pada hari pertama pelaksanaan lomba, perhatian peserta dan penonton itu tertuju pada kompetensi, ya, kompetisi kategori vokal grup yang berlangsung di Arfak Convention Hall Polda Papua Barat, ya, pada hari ini. Perlu Anda ketahui bahwa sebanyak 27 kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam kategori yang dikenal mengedepankan harmonisasi vokal, kreativitas aransemen dan juga penampilan panggung. Nah, berdasarkan pantauan di lokasi, kompetisi dibuka oleh penampilan kontingen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nomor undian 2, penampilan yang penuh percaya diri dan juga harmonisasi suara yang apik berhasil mendapat apresiasi dari para penonton yang memadati arena perlombaan. Untuk menjamin kualitas dan juga objektivitas penilaian, panitia menghadirkan Dewan Juri Nasional yang memiliki kompetisi di bidang kompetensi di bidang musik gerejawi, yang mana ada 4 juri yang bertugas dalam kategori ini, antara lain Roni Lopez, ada juga Pendeta Hari Anggoman, Yusuf ML Simorangkir, serta seorang juri lainnya yang turut memberikan penilaian terhadap seluruh peserta. Perlu diketahui bahwa dari total provinsi peserta Pesparawi Nasional ke-14, tercatat sebanyak 11 provinsi tidak mengirimkan perwakilan pada kategori vokal grup. Meski demikian, persaingan tetap berlangsung ketat dengan 27 kontingen yang tampil maksimal demi meraih hasil terbaik. Nah, kompetisi yang dimulai pada pukul 9.20 waktu Indonesia Timur itu berlangsung tertib dan semarak. Arfak Convention Hall dipenuhi peserta, official serta para pendukung yang memberikan semangat kepada kontingen masing-masing. Pelaksanaan lomba vokal grup menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14. Selain menampilkan kualitas musikal para peserta, kategori ini juga menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan antar umat Kristiani di berbagai daerah Indonesia melalui pujian dan juga penyembahan kepada Tuhan. Pesparawi Nasional ke-14 di Papua Barat sendiri mempertemukan kontingen dari seluruh penjuru tanah air dalam semangat pelayanan, persaudaraan dan juga pengembangan seni musik gerejawi. Demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Dan updatean informasi lainnya akan terus hadir menemani Anda di program Gaimana Sore edisi 22 Juni 2026 sampai nanti kita tiba di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Di bawah eloknya bulan purnama.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat sore dan salam hangat dari kami di Tambah Tugas. Salam kompak selalu untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami. Ya, pendengar, hingga sore hari ini cuaca Kaimana tentu masih cerah dan angin. Ya, kecepatan angin juga masih di angka 10 hingga 19 km per jam ya. Cocok utama Kaimana hari ini didominasi kondisi cerah berawan hingga dengan suhu berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Tingkat kelembapan cukup tinggi, yaitu mencapai 69% hingga 98%. Tentu ada beberapa himbauan penting yang perlu kami sampaikan untuk Anda dalam beraktivitas di setiap harinya bagi pengguna jalan dan masyarakat umum. Dengan tingkat kelembapan yang tinggi, pastikan juga untuk menjaga kecukupan cairan tubuh Anda, yaitu selalu sediakan payung ataupun jas hujan, mengingat juga cuaca bisa berubah sewaktu-waktu dari berawan menjadi potensi hujan ringan. Nah, bagi nelayan dan pelaut, jika Anda berencana melakukan aktivitas di perairan, harap terus memantau pembaharuan informasi tinggi gelombang dan juga peringatan dini cuaca ya, karena terdapat potensi peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba di sekitar perairan selatan. Kemudian juga kami ingatkan untuk Anda selalu memeriksakan informasi resmi untuk mendapatkan data yang paling akurat dan juga pembaharuan teknisi teknik terkini ya, sesuai wilayah spesifik Anda. Silakan Anda bisa mengunjungi laman resmi BMKG atau cek BMKG Maritim sebelum Anda melaut. Semoga saja informasi-informasi yang kami sampaikan untuk Anda sampai dengan sore hari ini bermanfaat, dan selamat menikmati suasana sore bersama dengan keluarga. Untuk Anda yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, santai dan lain sebagainya, semoga suguhan kami tetap menjadi pilihan untuk menemani kebersamaan kita sampai dengan akhir tugas nanti.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hush.

0: Kayla senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi pada edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Waktu di tempat tugas kami pendengar menunjukkan pukul 17.47 menit. Bagi Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, menemani Anda di suasana sore hari ini, mempersiapkan diri guna melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kembali ke ruang dengar Anda, kami antarkan rangkaian lagu-lagu religi islami.

Baik, pendengar manapun Anda berada, pukul 18 lebih 2 menit saat ini, kini saatnya kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya yang...

0: mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu nggak, bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pendengar, kita jumpa dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Topik kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan antara pemikir dan berpikir yang berlebihan. Pernahkah Anda menghadapi orang yang selalu was-was, sering cemas, dan khawatir yang berlebihan atau memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, namun sudah dipikirkan secara terus-menerus dengan berbagai asumsi yang diciptakan sendiri? Jika Anda mempunyai pasangan seperti ini, maka tentu dalam banyak hal bisa saja terjadi. Misalnya, salah paham, komunikasi yang buruk, selalu terjadi prasangka yang buruk, posesif, dan masih banyak lagi. Jadi bawaannya tuh curiga aja melulu, ya. Sehingga hubungan antara Anda dan pasangan seperti api dalam sekam yang terus-menerus saja memanas tapi nggak muncul keluar, tinggal waktunya saja. Dan orang atau pasangan seperti ini mempunyai cara berpikir yang betul-betul sangat berlebih-lebihan. Dan tentunya Anda sebagai pasangan merasa repot, bukan? Ini adalah pasangan yang cara berpikirnya terlalu berlebihan. Ya, dikatakan tadi bahwa orang-orang seperti ini disebut orang overthinking, yaitu was-was, cemas, khawatir, dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan pasangan yang pemikir? Pendengar, seorang pemikir mempunyai cara berpikir yang sistematis, rasional, komprehensif, dan mendalam sebagai pendekatan untuk mengkaji atau menganalisa suatu masalah dan logis, sehingga hasilnya atau pendapatnya dapat diterima walaupun kadang-kadang seringkali menimbulkan argumentasi yang bertentangan. Tetapi ini membuat sebuah hubungan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih akrab. Argumentasi itu sangat penting sehingga kita mengetahui apa sih maksud pasangan saya, atau oh ternyata dia mempunyai cara berpikir seperti ini. Dan sebaliknya, pasangan Anda akan juga memahami dan mengetahui cara berpikir Anda. Saya ingin menjelaskan lagi bahwa yang dimaksudkan dengan overthinking atau cara berpikir yang berlebihan adalah seseorang atau pasangan Anda terlalu banyak menggunakan waktu untuk memikirkan hal-hal yang sepele, ya, yang dibilang perintil-perintil aja kok dipikirin secara berlebihan dan belum tentu terjadi. Overthinking mempunyai kecenderungan untuk terus memikirkan hal-hal yang telah lalu. Merasa hari ini akan lebih baik jika kemarin atau waktu-waktu yang lalu telah melakukan sesuatu sebagai salah satu bentuk yang salah, misalnya begitu. Sehingga kecenderungan untuk merasa bersalah terhadap diri sendiri membuat dia akhirnya khawatir, cemas, dan masih banyak lagi. Perlu diingat bahwa khawatir adalah kecenderungan untuk memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi dengan prediksi yang negatif. Jadi selalu dirundung atau yang dipikirin adalah seandainya dulu ya saya nggak menikah dengan dia, mungkin gua nggak semiskin ini. Padahal dia bukan miskin. Keluarga ini atau pasangan ini mempunyai kehidupan yang standar, gitu ya. tidak miskin dan juga tidak berlebihan. Soal kaya atau miskin itu bukan sesuatu yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari, berlebih-lebihan. Padahal itu soal bagaimana cara mengatur kehidupan keluarga Anda. Sering juga overthinking ditafsirkan sebagai sikap berhati-hati sebelum mengambil keputusan, atau pribadi yang sulit sekali dalam mengambil keputusan karena terlalu ribet dengan pikiran sendiri antara teori dan praktek untuk menjalani kehidupan bersama pasangan maupun kehidupan sosialnya. Akhirnya menjadikan pribadi yang lambat atau lemot dan tidak tegas. Meski pada banyak kasus yang lain, pribadi yang overthinking sangat percaya diri. Orang yang overthinking cenderung mendramatisasi kejadian yang sudah terjadi dan meramalkan suatu hal yang buruk terhadap sesuatu yang belum terjadi. Pendengar, tentu saya percaya Anda memahami apa yang saya jelaskan ya. Jadi orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran overthinking ini, berpikir yang berlebihan ini, selalu dia akan mendramatisasi sebuah kejadian. Misalnya, anaknya cuma jatuh dengan sepeda dan sedikit aja luka besot karena kena aspal. Dia telpon suaminya. Ini ya, anakmu itu jatuh ketimpa sepeda. Wah, lututnya berdarah. Kalau nggak cepat saya tolong, mungkin kakinya udah patah. Coba. Terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena dia mendramatisir sebuah kejadian dan banyak hal yang lain. Bisa aja pasangan Anda cerita-cerita sama temennya di kantor. Waduh, suami saya itu pelitnya nggak karu-karuan. Padahal nggak seperti itu. Suami ini memberikan budget atau dana sesuai dengan kebutuhan. Tinggal Anda sebagai pasangan atau pengelola yang pinter-pinterlah mengatur dana ini supaya mungkin ada sedikit lebihnya, mungkin bisa menolong Anda untuk membeli keperluan sendiri. Tetapi bukan berarti Anda sangat pelit sehingga ya cukup makan nasi sama bayam aja. Itu juga tidak sehat. Ya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229. Pendengar, sebagai pasangan, tentunya Anda perlu mengetahui dengan baik, apakah pasangan saya mempunyai sifat overthinking? Apakah pasangan saya ini selalu mendramatisasi sebuah kejadian? Bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya biasa aja tetapi terlalu dilebih-lebihkan? Atau jangan-jangan saya sebagai pasangannya adalah orang yang selalu berpikir berlebihan atau overthinking itu? Nah, untuk mengetahuinya, kita tentu dapat mengantisipasi ciri-ciri orang overthinking. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, memang susah ya. Kalau sudah hidup berdua, kadang-kadang hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian kita abaikan. Tunggu dulu sampai parah. Kalau sudah parah, curhat ke teman, curhat ke si A, si B, kemana-mana. Akhirnya, ada banyak orang menilai pasangan kita buruk. Padahal, ketika Anda mulai memahami, coba kata orang, tolong ditandain. Saya juga harus menandai diri saya. Apakah saya mempunyai overthinking? Atau pasangan saya? Nah, kenali ciri-cirinya. Yang pertama, saat ia menghadapi masalah, tidak fokus untuk mencari solusi. Yang kedua, dia sering merenungkan hal-hal yang sama berulang-ulang. Ya. Jadi orang ini suka berulang-ulang mikirin, motor saya rusak, padahal rusaknya cuma kecil, perlu ganti apalah, kopling lah, apalah namanya. Tapi itu dipikirin berulang-ulang, actionnya belum, mikir aja doang. Ya. Mungkin saya dia pikir tentang dana. Mungkin saja dia pikir bengkelnya. Jangan-jangan juga dia berprasangka juga terhadap bengkel langganannya. Atau sebaliknya, nanti aja, gak usah diperbaiki. Nanti gue udah capek-capek beresin, anak gue yang pakai. Nanti aja dulu. Ya. Jadi merenungkan satu hal itu urusan kopling atau urusan pemakaian minyak goreng di dapur. Itu dipikirin tuh berulang-ulang. Akhirnya ya minyak goreng tetap kosong, kopling gak diberesin. Ya. Kemudian rasa cemas membuat susah tidur. Ya. Orang kalau terlalu banyak pikiran yang gak penting-penting, ya, itu membuat dirinya sendiri susah, gelisah. Ya. Kemudian dia selalu menyalahkan diri sendiri pada saat dia salah mengambil keputusan. Ya. Menurut saya, manusia itu harus pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau kesalahan yang sama terus-menerus berulang-ulang, ya Anda harus evaluasi diri atau harus konsultasi, melakukan counseling. Kenapa ya saya terus-menerus melakukan kesalahan pada masalah yang sama, gitu ya. Contohnya apa ya? Ini hal-hal yang kecil yang sering terjadi dalam hubungan suami istri. Kenapa ya istri saya sepatunya begitu banyak? Apa saja yang dilihat namanya sepatu, udah kayak orang apa? Online tuh medsos itu semua sepatu, carinya sepatu aja terus, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang juga sangat-sangat merugikan Anda sendiri. Kecemasan, kemudian ketakutan untuk hal-hal yang belum terjadi sekarang maupun di masa depan. Ada banyak orang tua, ada banyak pasangan, misalnya anaknya ini masih kecil ya, sudah mikirnya yang besar. Aduh, gimana ya? Kalau besok-besok saya nggak bisa nyekolahin anak saya untuk jadi dokter. Ya sebelum jadi dokter kan mesti melalui playgroup, TK, SD, SMP atau apalah namanya sekarang. Itu kan ada prosesnya. Ya. Sehingga Anda perlu untuk memikirkan hal-hal yang sekarang tanpa mengurangi untuk Anda berpikir. Maksud saya di sini, tanpa menghalangi Anda sebagai orang tua atau pasangan untuk memikirkan ke depan dia akan jadi apa. Jika itu menjadi sebuah pertanyaan, menurut saya lebih baik Anda rajin-rajin mendoakan anak ini. Rajin-rajin berdoa agar supaya pencipta kita memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Yang paling penting adalah kesehatan. Ini banyak orang cuma mikir berkat itu duit. Padahal Anda sakit walaupun punya duit, segunung habis juga, bukan? Nah, sehingga pertanyaan yang penting, apa yang perlu dilakukan jika pasangan atau orang terdekat mempunyai sifat overthinking. Ini penting. Kenapa ya pasangan saya itu selalu berlebih-lebihan berpikirnya? Nggak penting amat untuk berpikir. Ya. Nggak penting amat untuk berpikir tentang, aduh, nanti bulan depan kita makan apa ya? Karena sekarang semuanya naik harga. Ya penting dipikirin. Tetapi, Anda harus melihat hari sekarang. Karena hari sekarang ini mempunyai masalah yang juga pasti akan memberatkan pikiran Anda. Kalau cabai dulu harganya berapa? 5.000 udah cukup ya. Bikin sambal banyak gitu. Sekarang nggak dapet Bu Adri 15.000. Ya sudah, Anda budgetin aja di bawah itu 4.000. Jadi kurangi makan cabai, sambal. Ya. Sehingga tidak mempunyai pikiran yang terlalu berlebih-lebihan. Yang dipikirin itu. Nah, tadi pertanyaannya, kalau begitu apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, cari tahu penyebabnya. Mengapa ya pasangan saya ini selalu berpikir yang berlebihan? Enggak penting sekali. Sehingga kita kerjaannya cuma berantem aja. Orang yang overthinking itu lebih banyak negatif seperti saya katakan tadi. Berpikir hal-hal yang bukan positif. 95% dia akan berpikir hal-hal yang negatif. Dan ini tidak sehat. Yang kedua, perlu melakukan konsultasi dengan counselor, psikolog, atau seorang psikiater. Sehingga dilakukan terapi. Ya, nanti didiskusikanlah dengan pasangan. Bu atau Pak, ayo kita sama-sama yuk pergi ke psikolog atau kita datangi konselor. Itu di radio itu loh, selalu ada nomor teleponnya. Yuk kita telepon. Jangan-jangan kita nih sudah dihinggapi rasa cemas yang terlalu berlebih-lebihan. Ini efeknya nggak bagus. Nanti tekanan darah tinggi naik, kolesterolnya naik, jantungnya berdebar terus, sesak napas, ini nggak bagus. Mari kita melakukan konsultasi. Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp duluan lah ke 0878-790-58229. Kami akan menghubungi Anda kembali dan kita dapat melakukan konsultasi. Kemudian ajak pasangan untuk menghindari pikiran-pikiran yang negatif yang akan memberatkan pikiran dia sendiri, seperti yang ya saya sudah jelaskan atau saya kemukakan tadi di atas, dengan cara mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang lebih realistis dengan cara meningkatkan rasa percaya diri, kesadaran diri, dan pengendalian diri. Kemudian fokus pada apa yang akan dilakukan sehingga hidup lebih realistis. Ya, kalau mau membuat peternakan ikan, ya mungkin mulai dulu ya dengan membuat kolam ikan yang ukurannya kecil aja. Mungkin 1x1 meter. Siapa tahu nanti besok lusa bisa, Anda bisa punya tanah yang besar. Kemudian jadilah peternak ikan. Itu hal-hal yang sangat realistis, tetapi dimulai dengan sesuatu yang juga realistis. Lalu berbicara dengan orang lain tentang kekhawatiran atau pikiran yang mengganggu saya. Kalau saya orangnya suka overthinking, saya harus berbicara kepada konselor, kepada orang yang punya kompetensi. Gimana ya, saya kok orangnya khawatiran? Saya sendiri orangnya suka khawatir. Suka berlebih-lebihan. Waduh, kalau saya nyetir, jangan-jangan nanti di jalan aki mati terus mesin berhenti semua jalan. Mati deh gue. Padahal sih sebenarnya gak apa-apa lah, oh, akinya masih bener kok, masih bagus setiap kali dicek. Nah, hal-hal seperti ini Anda harus rajin-rajin sharing dengan teman. Sehingga masukan mereka juga penting. Atau kalau memang terlalu berat, hubungi konselor. Ya. Selain itu, sebagai pasangan, Anda dapat memberikan pandangan-pandangan yang baru. Ya, Anda dapat memberikan masukan-masukan yang baru. Anda dapat lebih menjelaskan permasalahan yang dihadapi lebih realistis. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda dapat menguasai emosi Anda sendiri sehingga Anda dapat menolong pasangan Anda ketika dia mempunyai sifat atau kepribadian yang overthinking ini. Pendengar, kami berharap melalui program ini dapat menolong Anda memberikan masukan yang baik dan penting tentunya. Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau 087-8790-58229. Kami kembali setelah yang berikut.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

banyak hal dalam topik-topik yang kami kemukakan melalui program radio Pesan Hari ini untuk membangun keluarga. Kenapa kami memakai kampanye ini? Pesan Hari ini penting. Setiap hari Anda akan mendengar pesan-pesan yang penting. Tujuannya untuk membangun keluarga. Membangun keluarga itu seperti apa? Gitu ya. Membangun keluarga, semua orang, semua pasangan itu ingin mewujudkan keluarganya bahagia. Gitu ya. Bahagia berarti bukan tanpa masalah. Tetapi ketika Anda bahagia, perasaan-perasaan nyaman, saling percaya, tidak mempunyai pemikiran yang terlalu berlebih-lebihan atau overthinking, melalui program ini Anda diajak untuk menjadi pemikir. Ya. Karena dikatakan tadi bahwa seorang pemikir mempunyai cara berpikir yang lebih sistematis, rasional, dan komprehensif. Ya. Untuk dia dapat mengkaji atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Lalu Anda dan pasangan akan menjadi sahabat yang akrab, teman yang dekat, kekasih yang sangat dipercaya, gitu ya. Teman dekat itu biasanya, kalau gue belum cerita sesuatu ke dia tuh kayaknya ada sesuatu yang kurang deh. Teman dekat yang baik adalah Anda berkonsultasi dengan konselor yang dapat dipercaya. Kekasih itu biasanya karena saling cinta, percaya betul dia pasti mencintai saya pun demikian, sehingga tidak ada rahasia di antara kita, apalagi sebagai pasangan. Nah, sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, saya ingin mengatakan kepada Anda seperti ini. Ketika pasangan atau mungkin orang terdekat Anda merasa cemas secara berlebihan saat memikirkan sebuah kondisi yang belum terjadi atau bisa saja tidak akan pernah terjadi, asumsi-asumsi negatif itulah yang kemudian membuat seseorang atau pasangan Anda mempunyai cara berpikir yang berlebihan atau overthinking. Mengutip dari situs American University of Sharjah, pemikiran-pemikiran yang negatif akan sesuatu hal yang belum terjadi justru bisa membuat seseorang lebih mungkin mengalaminya. Hal itu terjadi karena seseorang itu atau pasangan Anda tidak fokus dengan apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dihadapi. Akibatnya, orang-orang seperti ini atau pasangan akan menjadi orang yang justru mengacaukan rencana-rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Karena overthinking ini berdampak bagi kesehatan, teristimewa kesehatan mental. Salah satunya yaitu stres, karena otak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum pasti secara berlebihan. Apabila hal tersebut berlanjut, akan berisiko pada gangguan mental yang lebih berat. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
0: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: Mace, kau sudah dengar kah belum ini?
1: Dengar apa kah?
0: Itu, di kampung sebelah itu dong ada temukan kasus stunting.
1: Kasus apa itu?
0: Ji, kau belum tahu kah? Itu satu penyakit yang dong bilang tumbuh tidak sesuai itu. Apa ini? Anak yang tubuh pendek itu.
1: Masa tubuh pendek? Terus, dong bilang penyakit itu tuh sebagaimana lagi?
0: Stunting menurut WHO tahun 2015, stunting adalah gangguan

pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya, menurut WHO tahun 2020, stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari 2 standar deviasi atau SD pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi reversible akibat asupan nutrisi yang tidak ada kuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

0: nomor punggung 6 Molina. Namun sayang dan sayang, lagi-lagi Austria gagal manfaatkan untuk melakukan counter attack. Bagaimana kita lihat tadi satu peluang yang diperoleh oleh Lionel Messi yang sudah berada di mulut gawang dari Austria. Namun lagi-lagi kini serangan the foul dari sisi kiri pertahanan Austria. Kerjasama 1-2 dia bersama dengan Molina. Tarik lagi ke belakang kepada Alistair. Lebar lagi ke kiri, tarik ke belakang kepada Martinez. Umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 25 ada Medina. Umpan lagi melebar ke kanan kepada Romero. Umpan satu kaki dua, Alistair kini merasa lagi Lionel Messi. Back pass saja ke belakang tadi. Beruntung mampu untuk umpan terusukan tadi. Enzo Fernandez tampaknya tadi mampu mengusir bola, namun dicocok oleh satu pemain dari Austria tadi. Dan kini terjadi wasit di arena pertahanan dari Austria. Dikuasai pada the foul. Namun Dani ataupun David Alaba mampu mengusir bola sepenuhnya tadi. Mampu dicuri oleh pemain Austria. Nomor punggung 9 ada Marcel Sabitzer. Tampak diganggu oleh Lautaro Martinez tadi. Satu pemain dari Austria tampaknya mendapat gangguan dari Lautaro Martinez. Tampaknya nomor punggung 20 Konrad Laimer dari sisi kiri pertahanan Austria.
1: Ya pendengar, saat ini salah satu pemain dari timnas Austria harus tersungkur di lapangan karena berbenturan dengan salah satu pemain Argentina yaitu Lautaro Martinez nomor punggung 20 Laimer. Dan pada kesempatan kali ini hingga menit ke-21 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, untuk Rodrigo De Paul juga tadi terlihat tampak mengerang kesakitan karena ada dua insiden yang hampir bersamaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Laimer, kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan Rodrigo De Paul. Ya, pada kesempatan kali ini pertandingan kedua tim tampak meningkatkan intensitasnya setelah tadi

0: memindahkan dia kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan terobosan ke depan, berbahaya pendengar, ada para pemain Sriwold melakukan tendangan, sayang sekali itu tidak berhasil diblok tadi. Dan kali ini sundulan dari timnas Austria, sayang sekali pendengar. Michael Gregoris tadi sempat melakukan sundulan, maksud kami Paul Warner nomor 24. Namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Sabitzer tidak begitu sempurna dan berhasil diblok oleh Cristian Romero, back dari timnas Argentina. Maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini. Ya, sepakan penjuru sudah dilakukan. Datangnya bola terlalu tajam tadi, dibuang tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Noel Molina. Noel Molina utak-atik dia berikan kepada Lionel Messi. Satu dua sentuhan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria. Wasit Amin Umar memberikan kesempatan hydration break pada menit ke-23 ini untuk di babak pertama. Bung Taufani, jika kita melihat dari timnas Austria pada kesempatan dini hari ini, ada yang menarik Bung, bahwa Austria ternyata tidak menurunkan ataupun menyimpan sejumlah pemain-pemainnya ya, yang terbilang sebenarnya memiliki daya serang cukup tinggi seperti Michael Arnautovic, kemudian juga masih ada beberapa pemain lain seperti Sasa Kalajic dan juga ada Patrick Wimmer. Dan dengan menumpuk gelandang 5-6 gelandang di sisi tengah, ternyata ini cukup efektif untuk meredam serangan dari timnas Argentina. Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa ini Bung, pada awal babak pertama ini?
1: Ya Bung Rosi, sejauh 23 menit pertandingan, apa yang dilakukan oleh timnas Austria berjalan cukup baik. Saya melihat terutama setelah ada kegagalan eksekusi penalti dari Lionel Messi, seolah-olah itu memberikan kepercayaan diri tinggi,
0: jadi pada momentum untuk membangkitkan motivasi.
1: Ya, karena setelah itu justru timnas Austria yang bisa lebih banyak melakukan tekanan, banyak memberikan ancaman, meskipun timnas Argentina tetap memiliki satu peluang emas yang juga dimiliki Lionel Messi tadi, namun bisa disapu oleh Alaba dengan sangat baik. Tapi saya melihat timnas Austria sejauh ini sudah bermain cukup baik dengan permainan kolektifnya. Lini tengah mereka bisa mengimbangi nama-nama besar yang ada di skuad Argentina. Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi atau pertandingan yang akan berlanjut setelah hydration break, karena kita tahu sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini banyak terjadi kejadian-kejadian menarik setelah hydration break, entah itu gol atau perubahan pola permainan.
0: Okay. Dan yang menariknya dari kubu Argentina, dua striker yang dipasang yaitu Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez sebenarnya cukup baik ya Bung ya, kemistrinya. Tapi sayang sekali Bung, ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tik-tak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan Lionel Scaloni untuk semakin menyengat, memberikan sengatan kepada pertahanan dari timnas Austria ini?
1: Ya tentunya support dari lini tengah yang saya kira masih bisa lebih didorong. Terutama McAllister, kita lihat lebih banyak menjemput bola di belakang ketimbang mengalirkan bola untuk barisan serang seperti yang dia lakukan, biasa dilakukan di klubnya di Liverpool. Sementara untuk pertandingan kali ini dia lebih repot menjemput bola di belakang. Jadi saya rasa barisan kedua bisa memberikan perubahan, bermain lebih agresif jika memang objektifnya untuk segera mencari keunggulan di babak pertama ini, Bung Rosi.
0: Seperti yang Anda ungkapkan tadi Bung, bahwa Lionel Messi meskipun dijaga ketat tapi tetap bisa memberikan assist dan ataupun umpan matang yang memang mendominasi permainan kali ini Bung ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Berikan kepada back mereka, Kevin Danso. Kevin Danso melebar ke kiri, berikan kepada sang kapten Steve, David Alaba. David Alaba utak-atik sebentar, mundur lagi, berikan kepada Sewald. Sewald mundur lagi jauh, berikan kepada Alexander Slager. Alexander Slager, sang kiper, maju lagi, berikan umpan ke depan, sodorkan kepada Kevin Danso. Kevin Danso berikan kepada Stefan Kos yang berada di

0: dengan penyerangan dari timnas Austria, mundur lagi ke belakang, tidak terburu-buru timnas Austria saat ini untuk mendominasi ataupun melakukan serangan, memancing para pemain Argentina untuk mendekati garis pertahanan mereka. Kali ini ada Kevin Danso utak-atik dia sendiri, sebentar berikan kepada siapa bola akan diberikan, sodor saja ke depan, berikan kepada Gregoris mundur lagi, back pass ke belakang kepada Kevin Danso, 1-2 sentuhan, maju dia mendekati kotak lini tengah pertahanan, lini tengah permainan. Ya, kali ini ada Michael Sapiser, berikan kepada nomor punggung 20 yaitu Konrad Leimer mundur lagi, berikan kepada Sapiser, umpan ke depan, maksudnya kepada Michel Gregoris, dipotong tadi oleh para pemain timnas Argentina. Nahuel Molina saat ini, sayang sekali salah umpan Nahuel Molina, jatuh di kaki Siwald nomor punggung 6, utak-atik dia, berikan kepada Schaffer Slager, berikan kepada Sapiser, berikan kepada nomor punggung 20 yaitu Konrad Leimer masuk dari sisi kanan pertahanan. Sayang sekali bola tadi disapu tadi oleh nomor punggung 13 Cristiano Romero, back tangguh dari Argentina yang bermain di Tottenham Hotspur, dan kali ini hanya menghasilkan sekali lagi tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Michel Sapiser, gelandang serang dari Borussia Dortmund. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, dilakukan sayang sekali pendengar, umpan tadi ataupun tendangan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Argentina, dan kali ini datang lagi serangan dari Austria. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria, kali ini ada Stephen Post maksudnya kepada nomor punggung 24, Paul Wander, berikan kepada David Alaba, umpan ke sisi kanan, berikan kepada Michael Sapiser. Saat ini ada kembali lagi ke Paul Wander, tiki-taka dia bersama dengan David Michel Sapiser, dibuang saja tadi oleh Rodrigo De Paul, tidak mau kompromi Rodrigo De Paul untuk menyelamatkan pertahanan Argentina dari ancaman dari timnas Austria, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria.
1: Masuki menit ke-29 detik 24 saat ini, nomor punggung 20 Konrad Leimer sudah melakukan lemparan saja kepada Sapiser, umpan lagi tadi kepada Leimer, kembalikan lagi kepada Sapiser, mampu melewati pemain Argentina di sisi kanan, namun kembali lagi sudah mampu dia mengantisipasi bagaimana umpan yang diberikan kepada Leimer tadi Sapiser, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Argentina. Bagaimana kita melihat memang tusukan dari sektor sisi kanan dan kiri dari Austria belum mampu mengurung pertahanan dari Argentina, dan saat ini Emiliano Martinez penjaga gawang Argentina sudah melakukan saja passing ke sektor kanan Romero, kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, menahan bola dia, menggiring pelan-pelan dia, mencoba untuk keluar dari area kotak penalti. Ia umpan lagi ke kanan, ada Romero sambil berjalan pelan-pelan, ia melihat rekannya, menatap matanya ke area depan ataupun ke sisi kiri, umpan saja passing pendek saja kepada nomor punggung 24 Enzo Fernandez, harus menjemput bola Enzo hingga lini pertahanan dari Argentina, kembali lagi Enzo melebar dari sisi kanan, ada Romero merangsek dari area kotak ataupun di tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke Alister, umpan ke Lautaro Martinez, umpan kepada Leo Messi, mencoba untuk menusuk ke tengah, mampu dia memperdaya satu pemain Australia, terjadi lagi kemudian di kotak penalti di Australia, namun masih bisa tadi kepungan dari para pemain Argentina. Kini nomor 26 Molina dari sisi kiri pertahanan Austria, kembali lagi kan kepada De Paul, back pass passing ke belakang saja kepada Romero, umpan ke kiri kepada Martinez kepada Enzo Fernandez dari sisi kiri serangan Argentina, kini berpelan-pelan saja Almada, umpan lagi kepada Lionel Messi, umpan lagi 1-2 kepada Lionel kepada Neo, berapa bola lagi satu dari Lionel Messi, namun lagi-lagi mampu diblok oleh penjaga gawang dari Austria tadi, Alexander melakukan save ataupun penyelamatan yang sangat penting tadi. Bagaimana Lionel Messi sempat tadi memanfaatkan umpan ataupun blok dari sisi kanan pertahanan Austria. Bagaimana memang satu peluang lagi-lagi tadi dimiliki oleh Lionel Messi, tendangan kaki kirinya masih mengenai badan dari kapten Austria David Alaba, sehingga kedudukan masih sama kuat 0-0. Kita masih menantikan ya saat ini Aliran bola dari kaki pemain Austria, David Alaba, dorongkan saja bola kepada Saver, rangsek dari sektor kiri, serang dari Austria, umpan saja kepada Laimer, namun direbut oleh pemain Argentina, berfaul, umpan pendek saja Balistet, umpan saja ke Lautaro Martinez, dari sisi kiri pertahanan Austria, merangsek di area kotak penalti, mampu lewat bola proyek. Lagi-lagi dipotong saja arah bola tadi. Saver justru menguasai bola, namun bola kembali dipotong justru oleh pemain Argentina. Dikuasai sepenuhnya oleh Paul. Dari sisi kiri pertahanan Austria masih mencoba melewati satu pemain dari Argentina, dan bola didorong ke belakang saja kepada Molina. Umpan saja kepada Alistair di sektor tengah lapangan pertandingan. Pelan saja kini kepada Martinez kembali. Melihat rekannya, tarik lagi ke belakang. Ada Romero, sudah melewati garis di kanan tengah pertandingan. Balikan lagi ke Martinez, kini melebar ke area sektor kiri, serang Argentina kepada Medina, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar lagi ke kanan kepada Romero. Romero lagi mencoba untuk alirkan bola dari sektor kiri pertahanan dari Austria. The foul, menghentikan sejenak arah bola, asing lagi ke belakang kepada Romero. Tampaknya tidak ingin terburu-buru para pemain dari Argentina ini, kembali mengepung pertahanan dari Austria. Nomor punggung 6 Martinez, umpan saja pendek kepada Almada, tarik lagi kepada Medina. Medina umpan pendek kepada Enzo. Enzo kembali lagi kepada Medina, tarik lagi, dijemput bola tadi Almada. Almada umpan ke belakang kepada nomor punggung 26, ada Molina. Molina tadi kepada, kembalikan lagi kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Austria. Masih belum bisa menemukan celah para pemain dari Argentina, namun dijemput saja oleh Almada tadi, tarik lagi kepada Martinez, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Austria. Kini aliran bola dari sektor kanan pertahanan Austria, namun kembali pokoknya benteng pertahanan Austria menyulitkan para pemain Argentina untuk memiliki celah. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero, pendek saja ia kepada Alistair. Alistair mencoba mengumpan kepada Enzo Fernandez, menghentikan sejenak, balikan lagi kepada Martinez, umpan pendek-pendek saja Enzo. Enzo melebar lagi ke kanan. Kini the foul meminta rekannya untuk mencari celah. Bagaimana, kembalikan lagi kepada Romero. Masih para pemain Argentina ini menguasai bola sepenuhnya. Sementara itu pressuring coba dilakukan oleh pemain Austria, dan lagi-lagi bola harus diumpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ini dikuasai lagi pendek saja kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Argentina. Martinez umpan lagi kembali kepada Romero. Cristian Romero melebar lagi tadi kepada De Foul dari sisi kanan pertahanannya sendiri. De Foul masih menghentikan bola sejenak, umpan pendek lagi kepada Martinez dari area sektor tengah lapangan pertandingan. Bocorkan bola kepada Enzo, kembalikan lagi kepada Medina, umpan lagi kepada Almada. Namun lagi-lagi bagaimana, memang cukup sulit dari para pemain Argentina ini untuk bisa membongkar pertahanan dari Austria. Kini Lionel Messi dari sisi kanan, namun bola mampu dipotong. Kini kembalikan saja kepada Alexander, penjaga gawang Austria, langsung ditendang ke arah depan jauh saja tadi, dikuasai sepenuhnya oleh Saper. Pemain Austria di sana ada pemain nomor 9 Marcel Sabitzer tadi dapat gangguan dari satu pemain dari Argentina di sisi tengah lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke-35. Kita masih menantikan bagaimana Austria mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Argentina yang memang sejak menit babak awal babak pertama tadi terus melancarkan serangan dari berapa sayap ataupun sisi sayap kanan kiri hingga lapangan pertandingan. Namun justru kini Paul Warner mencoba untuk masuki area kotak penalti dari Argentina tadi, namun bola dicocor saja oleh Martinez sehingga bola harus keluar pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Austria yang akan dieksekusi atau dilempar oleh nomor punggung 5 ada Stefan Pol. Sudah dilakukan ke mulut gawang dari Argentina, namun bola bisa dihalau para pemain belakang Argentina. Kini Laimer mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan Argentina, namun bisa direbut the foul. The foul kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan kepada Lautaro Martinez dari sisi kanan pertahanan Austria, meliuk-liuknya mencoba melewati dua pemain Austria. Umpan pendek dari Enzo Fernandez. Enzo Fernandez masih menahan bola, umpan ke depan. Tidak ada teman yang menyambut, justru lawan yang mendekat arah bola, umpan tadi. Dan memang saat ini serangan terus dilakukan oleh pemain Argentina kembali. Belum selesai kini serangan Argentina dari sisi kanan pertahanan Austria. Almada mundur saja ke belakang rupanya kepada Medina. Almada lagi masih melihat rekannya nomor punggung 25 tadi, kita lihat Facundo Medina, umpan saja kepada Alistair, umpan saja ke kiri melebar pertahanan Austria. Di sana ada nomor punggung 25, ada Molina, umpan lagi kepada De Paul, masih mengintikan bola sejenak, kembali kepada Molina. Sayang sekali, bagaimana umpan crossing ke area kota kotak penalti Austria tadi tidak ada temannya juga yang menyambut. Untuk bagaimana kita melihat skema serangan yang dibangun oleh para pemain-pemain Argentina, namun belum bisa lagi-lagi menembus jantung pertahanan dari Austria. Kita masih menantikan saat ini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Argentina. Raul Molina tadi melakukan heading pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pendek saja Romero kembali, masih berjalan dia sambil menatap dan memanggil temannya dengan tangan kiri untuk mendekat. Pendek saja kepada Alistair, ke sektor kiri pertahanan. Enzo Fernandez dijemput saja tadi oleh Medina, dorongkan ke belakang tadi kepada Martinez. Martinez melebar ke kanan dan Romero. Kita masih melihat Romero, pemain Tottenham Hotspur, jadi juga tembok kokoh bagi Argentina. Namun sayang sekali tadi masuknya umpan Romero terhadap Medina ataupun Molina, namun belum bisa mengarah tepat kepada rekannya sehingga tampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria.
0: Ya, kali ini timnas Argentina sudah melakukan serangan dengan Messi. Berikan saja kepada nomor 4 Enzo Fernandez. Enzo Fernandez saat akan dia 1-2-3, berikan kepada Noel Molina. Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Nahuel Molina. Maksud kami Facundo Medina mampu menghasilkan ataupun mengoyak jala gawang dari Alexander Slager. Umpan 1-2 tadi yang sangat manis sekali merangsek dari sisi kanan pertahanan timnas Austria. Umpan tarik yang diberikan salah satu pemain Argentina disambut dengan matang tadi oleh flashing kaki kiri dari sang mega bintang Argentina, Lionel Messi. Bagaimana Bung Taufani Anda melihat Lionel Messi mengawali serangan yang sangat baik pada pagi hari ini, memberikan umpan tarik kepada Medina dan kemudian umpan Medina melakukan sebuah crossing mendatar yang disambut tadi dengan sangat cantik oleh Messi.
2: Ya, dari Lionel Messi, diakhiri juga oleh Lionel Messi. Kita lihat kalau menarik lebih jauh dari proses terjadinya gol, umpan dimulai dari Lionel Messi yang melebarkan bola ke kiri ke Enzo. Enzo baru ke Medina. Medina melakukan tusukan dari kiri, kirimkan bola kembali ke tengah, ke mulut gawang. Sempat ada dummy yang dilakukan Enzo, yang ternyata bola dieksekusi oleh Messi. Diawali oleh Messi, diakhiri oleh Messi, dan akhirnya terjadi gol yang begitu emosional dirayakan karena kita tahu tadi ada satu penalti yang gagal menjadi gol.
0: Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan dan kembali permainan dimulai. Ya, tadi sempat terjadi insiden. Ini terjadi insiden tampaknya antara pemain timnas Austria Stefan Posch yang tampaknya tadi menyikut salah satu pemain Argentina nomor punggung 16 yaitu Thiago Almada, pemain muda Argentina ini. Tadi sempat terjadi sedikit perebutan ataupun duel perebutan bola dan ada sebuah sikutan tadi yang dilakukan oleh Stefan Posch yang menyebabkan Thiago Almada tersungkur di pinggir lapangan. Ya, wasit Muhammad Amin Umar dari Mesir telah mengeluarkan kartu kuning pendengar untuk nomor punggung 5 Stefan Posch dari timnas Austria. Ya, kali ini Muhammad Amin Umar melerai situasi agar tidak terjadi perseteruan antara kedua tim dan pertandingan bisa kembali bergulir. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk timnas Argentina. Berikan saja kepada Lisandro Martinez mundur kepada Emiliano Martinez, kiper. Dan kali ini ada serangan lagi dari sisi kanan, asing sekali mendengar. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan Nahuel Molina dan hanya bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan David Alaba kali ini sudah diberikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso merangsek dia ke depan, mendekati lini tengah permainan, dan berikan saja kepada Stefan Pos. Stefan Pos berikan kepada pemain nomor punggung 24 Kevin Warner. Asai sekali sudah dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Argentina. Maka kali ini terjadi perebutan bola di sebelah kanan sektor kiri pertahanan dari timnas Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Argentina. Sekali lagi mendengar, dengan catatan gol ini maka Messi sudah 4 gol yang ia torehkan pada turnamen Piala Dunia 2026 ini, dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah sebelumnya berbagi tempat dengan Miroslav Klose, timnas mantan penyerang dari timnas Jerman dengan catatan rekor 16 gol. Kali ini Messi telah mencatatkan rekor gol ke-17-nya atau yang terbanyak di Piala Dunia. Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Nah, terlalu cepat datangnya bola, dan kali ini satu lagi di kaki para pemain timnas Argentina. Terjadi perebutan bola, pendengar A. Kembali lagi terjadi insiden, kali ini Kevin Danso tampaknya tadi menempel ketat Lionel Messi dan membuat sang mega bintang ini jatuh tersungkur di lapangan. Ya, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Argentina hingga menit ke-42 detik ke-57 kali ini. Argentina untuk sementara waktu unggul 1-0 atas timnas Austria. Argentina menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu biru putih dengan celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Ya, ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Austria. Kali ini ada perebutan bola terjadi. Michel Gregoris tadi. Perebutan bola antara Michel Gregoris dan McAllister. Dan McAllister terpaksa menarik kostum dari pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Free kick akan dihadapi oleh sang kapten David Alaba. Pada siapa bola akan diberikan? Satu dua langkah mundur ke belakang. David Alaba mengatur rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Menuju ke tengah, berikan kepada siapa? Sayang sekali bola tidak ada yang menyambut dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi. Maksudnya kepada Michael Gregoris dan Michal Sapitzer, namun tidak ada respon dari rekan-rekannya untuk menyambut tendangan tadi dari David Alaba. Kali ini Alex Emiliano Martinez, kiper dari West Ham United, sudah dilakukan. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi cop duel antara pemain Argentina dan juga Austria. Kali ini kembali bola dibawa oleh Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Gregoris. Michael Gregoris jatuh lagi di kaki Michal Sabitzer. Sabitzer mundur lagi, back pass kepada Paul Warner. Paul Warner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Smith tadi dijatuhkan oleh pemain timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. Kembali timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David Alaba berpindah dia kepada Slager. Slager Slager berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Slager melebar dia kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan pendek saja, berikan kepada Kevin Danso. Umpan serangan lagi dari Stefan Pos. Sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Stefan Pos tidak ada yang menyambut tadi. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Serangan kembali dilakukan oleh pemain timnas Austria. Umpan 1-2 tadi, nomor punggung 24 Paul Warner berikan kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer kembali dia utak-atik bola, mundur, back pass ke belakang, dibayang-bayangi oleh dua pemain Argentina. Kali ini ada David Alaba. David Alaba berumpan sodoran ke depan ke sebelah kiri sektor penyerangan dari timnas Austria. Kali ini berikan kepada Slager. Slager dia menyisir dari sebelah kiri. Umpan tarik dilakukan. Asyik sekali mendengar. Bola tadi berhasil dibuang sekali lagi oleh Cristiano Romero. Dan terjadi perebutan bola tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi sempat Lautaro Martinez ada insiden perebutan bola dengan Konrad Laimer, dan tadi sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk timnas Austria.
1: Tambahan waktu 7 menit di babak pertama ini, skor 1-0 masih unggul Argentina, namun kini tendangan bebas justru diperoleh oleh Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Sabitzer sudah umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 24 Paul Warner, pendek lagi kepada

namun headingnya kurang sempurna. Justru kini Enzo Fernandez mencoba untuk mengambil alih sektor permainan dari sisi kiri pertahanan mereka sendiri. Enzo Fernandez masih bekerja sama dengan rekannya, umpan pendek saja kepada Mark Allister, didorong dasar atau melebar ke sektor kanan tadi kepada Lionel Messi. Kini mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Austria, masuknya tadi kepada rekannya Molina, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain Austria sehingga justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Austria. Kini sepenuhnya ada Safer dari sisi tengah pertahanan mereka sendiri, umpan saja pendek kepada Danso, Danso kepada Vos dari sisi kanan pertahanan mereka, tidak jadi mengumpan. Vos umpan lagi kepada Danso, Danso menguasai bola sepenuhnya, dorongkan bola saja kepada Lemer ataupun kepada sang kapten David Alaba, umpan saja melebar ke kiri, di sana ada Lemer mencoba untuk melihat rekannya, meminta untuk mendekat. Lemer masih mengiring bola mengotak-atik di area kotak pertahanan ataupun di daerah pertahanan sendiri. David Alaba dorongkan lagi kepada Lemer, menguasai bola lagi, dorong saja ke kiri, serang ada Smith, mencoba melewati satu pemain tadi, ada Molina, namun gagal tadi, tarik lagi passing ke belakang kepada David Alaba, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada satu pemain dari Austria, umpan saja diagonal kepada Bos di sektor kiri pertahanan Argentina. Bos mencoba untuk melewati dua pemain Argentina, namun gagal lagi, justru Lionel Messi menguasai bola sepenuhnya, mendapat gangguan dari pemain Austria, namun bisa dikuasai lagi, ada the foul, umpan saja melebar ke kanan kepada rekannya, nomor punggung 26. Di sana ada Molina, pendek saja tadi kepada Mark Allister di area pertahanan sendiri. Kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya, Lionel Messi dari sisi kiri, umpan pendek, passing pelan-pelan saja, kerja 1-2 dia bersama Enzo Fernandez, masih berhenti Messi melihat rekannya, melebar ke kanan ataupun ke sektor tengah, kepada Mark Allister, dorongkan bola ke kanan, foul, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpankan, kembalikan lagi kepada Allister, bagaimana mencoba untuk mendelay permainan menjelang misalkan 3 menit lagi waktu babak tambahan di babak yang pertama ini. Foul, masih menekan sejenak, umpan pendek saja kepada Romero, Christian Romero, dorongkan ke sektor kiri tadi, ada Martinez, Lisandro Martinez masih menggiring bola pelan saja sambil berjalan, melebar lagi ke kanan, Romero umpan ke depan, dorong lagi kepada De Paul, mundur lagi kepada Romero, masih permainan dari lini ke lini dari sektor bawah ataupun pertahanan Argentina, masih mendelay bola, umpan saja mulai merangsek ke area pertahanan dari Austria, umpan tadi Mark Allister, tarik lagi ke belakang tadi maksudnya kepada Martinez. Kini Enzo dari sektor tengah lapangan pertandingan, melebar lagi ke kanan, Romero umpan pendek saja kepada Molina, dorongkan bola kepada De Paul, kini pendek saja kepada Allister, lagi-lagi De Paul masih menguasai bola sambil berjalan menggiring bola, umpan saja pendek kepada Enzo Fernandez, masih di area kotak ataupun di garis lapangan tengah lapangan pertandingan. Kini Enzo melebar saja kepada Molina tadi masuk kepada Messi, namun gagal dia menguasai bola sepenuhnya, dan bola kini justru lemparan ke dalam masih untuk Argentina. Kita masih menantikan kini satu pulang melalui lemparan ke dalam, bagaimana Argentina mencoba untuk mengurung kembali pertahanan di Austria. Saat ini tarik lagi kepada Romero, umpan pendek kepada Martinez tadi, dialirkan dari sektor kiri kepada Enzo Fernandez, pendek saja kepada Medina, perlahan tapi pasti saat ini Mark Allister, dorongkan bola, melebar lagi kepada foul dari sektor kiri pertahanan Austria, foul, umpan pendek saja kepada Lionel Messi, tarik lagi ke belakang kepada Mark Allister, kepada Messi, dorongkan ke tengah, ada Martinez, pada pendek saja kepada Messi lagi, Messi masih mengirim bola, melihat rekannya yang ada di sektor kanan pertahanan Austria, umpan pendek saja kepada rekannya, di sana ada Medina menguasai bola sepenuhnya ataupun Almada tadi, tarik lagi ke belakang, menjemput bola Enzo Fernandez, tarik lagi kepada De Paul, masih berkutak-kutik tadi dari sisi kanan, sisi kiri dan area tengah. Enzo Fernandez umpan lagi pada Almada, balakang tadi, passing Mark Allister, foul, kembalikan lagi ke Mark Allister, dorongkan lagi ke sektor kiri, Enzo Fernandez dorong bola ke depan ataupun di arah kanan dari pertahanan Austria, masih melakukan ball possession permainan tampaknya Argentina menjelang beberapa detik lagi babak pertama ini akan berakhir. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan jauh ke belakang tadi kepada Romero, melebar lagi ke kiri kepada Martinez, dorongkan bola ke depan, tujuh adalah tadi Medina, namun kembalikan lagi kepada Martinez dan menjemput bola saat ini Enzo Fernandez, dorongkan atau melebar ke kanan kepada De Paul, dorong lagi ke belakang, dan peluit panjang tadi ditiupkan oleh wasit asal Mesir

0: 1-0. Penalti sayang banget gak masuk. Tapi menuju sepatu emas nampaknya masih terbuka lebar. Silakan nih, analisisnya di babak pertama ini, Bung Mata nih.
1: Ya, pertama soal penalti. Jadi Messi sejatinya bukan kali pertama penaltinya gagal. Dia sudah 32 kali gagal penalti. Artinya kan di awal babak pertama tadi itu adalah kegagalan ke 33 kalinya bagi Messi. Walaupun di balik itu ada 116 penalti yang berhasil menjadi gol. Khusus untuk timnas Argentina, kegagalan tadi adalah kegagalan ke-6 Lionel Messi mengeksekusi penalti untuk negaranya. Dan menariknya Mas Fajar, satu lagi fakta menarik.
0: Apa tuh?
1: Jadi Lionel Messi sebenarnya juga pernah gagal penalti di Piala Dunia si sebelumnya.
0: Iya.
1: Juga terjadi di fase grup. Juga akhirnya timnya menang. Jadi waktu itu
0: apakah ini tandanya
1: akan berakhir sama, kita tidak tahu.
0: Kita pakai ilmu cocokologi ya, menyamakan kejadian Piala Dunia kemarin dengan Piala Dunia sekarang. Tapi memang Messi terkenal dengan dari 901 gol dari semua kompetisinya hampir dicetak dari bola running, artinya skema serangan. Jarang sekali dia mengumpulkan pundi-pundi golnya melalui kotak penalti. Walaupun persentase gol dari titik putih itu ya lumayan tinggi lah, ya termasuk tinggi ya Bung Fatani ya.
1: Iya, 119 gol tinggi, walaupun dia kalau dibanding keseluruhan tidak terlalu banyak. Lebih banyak dari open play.
0: Open play, betul. Nah, ini menarik juga bahwa di babak pertama kita lihat bahwa Argentina itu bermain one touch football dengan kalau saya melihatnya itu seperti segitiga lah. Setiap pemain Argentina membawa bola, ada dua pemain lainnya yang berdekatan, sehingga opsi untuk mengumpannya itu mudah. Jadi ada dua atau tiga pemain Argentina mendekat ke memegang bola, lalu kemudian one touch cepat sekali, cek sampai akhirnya pas VAR itu penalti. Itu cepat banget, tapi kemudian tempo semakin melambat dan kemudian penguasaan bola itu hampir sama lah, 50 sekian persen untuk Argentina dan 40 sekian persen untuk Austria. Austria juga tidak mengendurkan serangannya juga nih. Gimana nih pandangannya, Bu?
1: Karena kan kegagalan penalti Messi di menit ke-9 tadi otomatis meningkatkan moral dari Austria.
0: Oke.
1: Jika ditelusuri lebih jauh soal penguasaan bola yang dimiliki Austria di babak pertama itu banyak dilakukan beberapa saat setelah kegagalan penalti. Kan beberapa upayanya itu terbilang lebih membahayakan ketimbang upaya yang dilakukan Argentina.
0: Iya.
1: Namun sayangnya Australia gagal memaksimalkan peluang yang ada dan Argentina bisa segera bangkit, kembali lagi melakukan permainan kaki rondo istilahnya, gerakan cepat yang membingungkan pemain Austria sehingga terjadi gol. Sebenarnya pertahanan Austria pun terbilang cukup bagus karena ada dua peluang, saya mencatat ada dua peluang emas yang bisa digagalkan. Salah satunya dari Messi yang sebelum dia melepaskan tembakan eksekusi akhir,
0: yeah,
1: bola bisa dicocor oleh Alaba sehingga Alaba membuktikannya. Walaupun akhirnya penjagaan yang dia lakukan kepada Lionel Messi bersama Danso akhirnya tidak bisa cegah dari sang mega bintang.
0: Kalau Anda mendengarkan siaran laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina, mungkin tidak terlalu banyak mengalir bola. Karena apa? Karena foul yang terjadi, wasit meniup peluitnya itu hampir ada 12 kali. Sementara yang banyak pelanggaran justru dari permainan Argentina dan untuk Austria ini 4. Walaupun hanya satu kartu kuning aja yang diterima oleh pemain belakang dari Austria.

0: tapi di sisi lain penguasaan bola lalu juga daya gedor serangan ini sebenarnya cukup menjanjikan bahwa apapun bisa terjadi di babak kedua ini, Bung Fatoni. Karena kita lihat bahwa bayangkan saja ini attempt shootnya itu, percobaan tembakannya itu tidak jauh berbeda, hanya 3 dan 2 gitu. Grita 3, Austria 2 gitu. Bung.
1: Ya sebenarnya apa yang sudah dilakukan pelatih Lafrancic di babak pertama itu berjalan cukup baik. Australia bermain kolektif dengan sangat baik.

0: pernah menciptakan gol. Saya cerita dengan Argentina peluang Messi menciptakan gol walaupun tadi ada penalti yang gagal dimaksimalkan juga oleh dia.
1: Oke, baik, kita break dulu. Debung Tovan mungkin bisa ngopi dulu, bisa makan cemilan dulu ya, istirahat dulu, nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih Bung Tovan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, berkat kami akan segera kembali saat lagi dengan menghadirkan informasi dan kami rangkum dalam warta berita terlebih dahulu.

0: Indonesia menyampaikan warta berita. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur-angsur normal usai pemadaban bergilir di Pulau Jawa. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmo Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmo mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmo memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Dirgantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
3: Kaget, kan dapat kejutan nih. Kan?
1: Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan

0: sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara spesial ya, Pro 3 RRI menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan pagi ini atau dini hari ini, sejak pukul 00 tadi berlangsung pertandingan antara Austria melawan Argentina dengan skor di babak pertama 1-0 untuk Argentina. Ya, dua kesebelasan sudah masuk ke lapangan hijau. Tapi Bung Taufan, sebelum saya ke Bung Joko dan Bung Rosian, kira-kira Marco Arnautovic dimasukkan nggak ya?
4: Ya, dengan kondisi tertinggal 0-1, tentu ada besar peluang bagi dia untuk dimasukkan, apalagi di babak pertama timnas Austria yang punya beberapa peluang
3: kurang tajam,
4: kurangan eksekutor. Jadi Arnautovic tentu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami di babak pertama tadi, Mas Wajar.
3: Iya, serangan Argentina yang berujung 1-0 itu dari serangan balik, counter attack yang cukup cepat. Tapi yang menariknya bahwa Enzo Fernandez melepaskan umpan dari Medina di kolong kakinya untuk merelakan gol itu untuk dia ambil oleh Lionel Messi. Itu peristiwa yang out of the box dan mempercayakan sepenuhnya, udah

0: Carlos yang Anwar. Suaramu.
1: Ya, pendengar, Michael Gregoris dari Timnas Austria saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan kick-off. Dan wasit Muhammad Amin Umar sudah meniupkan peluit. Tanda dimulainya babak kedua kali ini, Austria mulai melakukan inisiatif serangan. Ada Kevin Danso. Kevin Danso umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Michael Gregoris. Terjadi cup duel antara pemain Argentina dan Austria. Dan kali ini nomor punggung 24, Paul Warner lakukan serangan dari sisi kanan, namun sayang sekali bola kembali lepas dan jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini pemain timnas Austria mulai lagi melakukan serangan dan Lionel Messi jatuh lagi di kaki pemain Argentina. Saat ini ada Lionel Messi utak-atik dia melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali terjadi perebutan dengan para pemain timnas Austria dan kalah tadi Lionel Messi. Kali ini Paul Warner melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Nahuel Molina, tapi masih ada rekan-rekannya. Kali ini ada Michel Slager, buang saja tadi bola, tadi tendang oleh Michel Sabitzer. Dan amanlah pertahanan timnas Argentina dari serangan timnas Austria. Kali ini Nicolas Sewald, nomor punggung 6, utak-atik dia sudah melewati garis tengah permainan, mundur back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek dia di sebelah kiri kepada sang kapten David Alaba. David Alaba berikan kepada Paul Warner. Paul Warner berikan lagi kepada Michael Sabitzer. Umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali lebih cepat tadi kiper Emiliano Martinez menjemput bola di udara. Dan kali ini serangan dari timnas Austria kembali kandas pendengar. Menit ke-46, detik ke-43, Argentina unggul sementara waktu 1-0, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini salah satu pemainnya itu Nahuel Molina sudah melakukan, maksud kami Facundo Medina, tidak akurat tadi umpan lemparan ke dalam dari Facundo Medina, jatuh di kaki Nicolas Sewald, berikan kepada Xavier Slager. Terjadi perebutan bola kali ini timnas Argentina. Ah, sayang sekali Lionel Messi kembali diganjal keras tadi, dihentikan oleh Xavier Slager, tidak mau kompromi tadi pemain nomor 4 ini untuk menghentikan laju mega bintang Argentina, timnas Argentina yaitu Lionel Messi, agar tidak memberikan umpan ataupun melakukan soloran ke jantung pertahanan dari timnas Austria. Menghasilkan tendangan bebas. Dan ternyata ada insiden juga di lapangan saat ini. Romero tergeletak tadi, tampaknya mengerang kesakitan paha sebelah kanannya, dan namun sudah kembali bangkit. Tidak perlu tim medis untuk masuk ke dalam memberikan perawatan, dan permainan akan kembali bergulir. Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina untuk sementara waktu unggul lewat bintang mereka Lionel Messi pada babak pertama tadi. Argentina sudah melakukan serangan. Sandro Martinez berikan kepada Facundo Medina. Facundo Medina berikan kepada nomor punggung 16, Thiago Almada. Thiago Almada mundur lagi, berikan kepada McAllister. Saat ini ada Lionel Messi. Lionel Messi menyerang dari sisi kanan. Umpan pendek saja. 1-2 kepada Nahuel Molina. Berikan kepada McAllister. Mundur lagi ke belakang.

ada Nahuel Molina, dan kali ini Enzo Fernandez berikan kepada Thiago Almada di sisi kiri penyerangan. Masih sabar tadi pemain-pemain Argentina. Umpan-umpan pendek dilakukan. Kali ini umpan panjang berikan kepada Nahuel Molina. Ada nomor punggung 7. Rodrigo De Paul tarik, umpan tarik, asyik sekali. Pendengar disundul tadi oleh back dari timnas Austria, Kevin Danso, dan terselamatkanlah barisan pertahanan dari timnas Austria tadi. Umpan tarik dari Rodrigo De Paul dari sisi kanan penyerangan timnas Argentina atau sebelah kiri pertahanan dari timnas Austria. Dan kali ini Rodrigo, maksud kami Kevin Danso, berikan kepada David Alaba. David Alaba kembali lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso membawa bola, berhasil direbut tadi. Kali ini ada Lionel Messi. Lionel Messi umpan, Lionel Messi asai sekali, pendengar. Terlambat tadi Lionel Messi melakukan tendangan. Sudah 1-2 kali, 1-2 langkah maksud kami, sudah mampu tadi berada di depan. Namun sayang sekali ternyata menjaga hakim garis, maksud kami asisten wasit, telah mengangkat bendera yang menandakan bahwa pergerakan dari Lionel Messi tadi offset. Dan kali ini David Alaba dari timnas Austria memulai serangan, berikan kepada rekannya Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Romano Schmidt. Kali ini Paul Warner dari sisi kanan pertahanan, maksudnya umpan tarik tadi berikan kepada pemain nomor punggung 11, Mikael Gregoris. Sayang sekali Mikael Gregoris tidak mampu tadi mengontrol bola, walaupun sudah berada dekat di kotak terlarang dari timnas Argentina, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh sang kiper Emiliano Martinez. Ya, sudah dilakukan penjaga gawang Aston Villa ini. Bola sudah melewati garis tengah. Terjadi kop duel antara Stephen Poss dan para pemain Argentina. Kali ini kembali bola dijatuh kepada kaki McAllister. McAllister berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur saja, back pass ke belakang kepada Christian Romero. Christian Romero umpan dia ke kiri. Umpan datar ke kiri berikan kepada pemain nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini mundur lagi, back pass kepada Gary McAllister. Ada McAllister

0: Xaver Slager kembali menghambat laju dari Lionel Messi, tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari timnas Austria ini, terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina Lionel Messi dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
1: Saat ini si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia, Lionel Messi, sudah dilakukan, namun bola ciptanya kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez, namun bisa dicipta di dalam pemain Austria dan dicocok lagi, namun peluang kini kembali diperoleh Argentina, mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area lapangan pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampaknya tadi Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander, sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya, namun Xaver menjemput bola, melebar dia ke kiri kepada David Alaba, dorongkan bola saja ke sektor kiri, di sana ada rekannya nomor 20, ada Laimer mencoba melewati dua pemain dari Argentina, mampu dia melewati dua pemain Argentina pada Paul Warner, namun lagi-lagi ataupun tadi Smith, namun kini bola kembali curang pemain Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana adalah Sabitzer, umpan pendek kepada Smith, dorongkan bola tadi kepada Paul ataupun kepada rekannya Sander Smith, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina ataupun kepada Laimer tadi. Sebuah pelanggaran profesional tentunya diperoleh oleh Austria dari sisi kanan pertahanan Argentina. Tampaknya tadi Romero, kita lihat bagaimana Christian Romero tadi melanggar pemain dari Austria, Konrad Laimer, di sisi kanan ataupun hanya berjarak sekitar kurang lebih 1,5 meter dari area kotak penalti Argentina. Ada dua pemain di sana, tampaknya akan melakukan eksekusi. Inilah dia, Laimer ataupun Marcel Sabitzer sama dengan Paul Warner akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, juga meminta untuk benteng ataupun pagar betis yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bagaimana kita siap-siap, ya, kulit sudah dibunyikan. Dan ini umpan ke mulut gawang dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang Argentina tadi dengan cekatan, sambil bagaimana tadi Emiliano Martinez sambil menjatuhkan badannya, blok saja tadi tendangan bebas yang dieksekusi oleh pemain dari Austria. Namun kini tekanan pos, umpan saja mulut gawang, ada tiga pemain Austria mencoba mengambilkan mulut di mulut gawang, terjadi lagi duel, Albada ataupun apakah Martinez tadi buang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Vos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20, Laimer umpan ke 1-2 dia bersama David Alaba, dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih dikuasai sepenuhnya terhadap pemain dari Austria, David Alaba dari sektor pertahanan sendiri, bekerja dia 1-2, umpan pendek saja kepada Xaver, umpan lagi kepada David Alaba, coba mandu melebar ke kanan, Danso liuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina, ya, mampu dia melewati satu pemain Argentina, umpan cepur ke depan, sana ada Smith, melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan sama Xaver, umpan langsung ke depan, di sana masih ada Paul, mampu dikuasai sepenuhnya, umpan 1-2 tadi, terjadi cop tadi di area pertahanan dari Argentina. Namun kini kembali justru Argentina mencoba membangun serangan, dan satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain

0: Patria terhadap striker dari Argentina. Tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan jalannya babak kedua ini. Dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, menggantikan Cristian Romero yang memang tadi sedikit pincang kakinya setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
1: Siap-siap ini pendengar, timnas Austria memulai, maksud kami timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister. McAllister umpan sodoran ke depan, 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi, mundur saja ke belakang, ada Otamendi. Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez, umpan tadi ya, Emiliano Martinez umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi. Dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16, dia melihat dia rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap. Siapa yang akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, ada Nicolas Otamendi. Nicolas Otamendi nomor 19 mantan pemain

lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan. Lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria hendak melakukan. Ya, lewat Paul Warner. Paul Warner berikan pada Michael Schlager. Ada nomor punggung 18, Romano Schmidt. Romano Schmidt berikan lagi kepada Nicholas Well. Berikan mundur lagi kepada Safers. Safers Schlager masih sulit dia menembus bola. Dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso saat ini. Pada siapa bola akan diberikan adalah Stefan Pos dari sisi kanan. Ah, sayang sekali. Gagal umpan yang dilakukan Stefan Pos. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Dan kali ini dibuang saja oleh Lisandro Martinez.

tampaknya para pemain timnas Austria berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball possession terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi, terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Asyik sekali mendengar Nahuel Molina tadi hendak melakukan tendangan, sayang sekali masuk ke Enzo Fernandez Sleman, diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria, dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Muhammad Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh back asal Austria ini, Kevin Danso, sempat mengalami kesakitan tadi, Kevin Danso, dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis, dan bersiap-siap Lionel Scaloni akan melakukan pergantian. Tampak di pinggir lapangan nomor punggung 9 Julian Alvarez dan juga Nicola Gonzalez sudah bersiap-siap untuk diturunkan ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister berikan kepada nomor punggung 25 Facundo Medina maksudnya hendak mendelay bola, mundur lagi dia kepada McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister.

Messi ya. Dan kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina. Ada Rodrigo De Paul, umpan tarik, asing sekali di blok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun ke jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo.

Des dari area tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke kiri pada rekannya nomor punggung 26 Tani kepada Molina. Kini serangan pada nomor punggung 24 sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandez umpan kembali ke Messi, masuk ke penalti, langsung shooting. Ah, masih melebar tadi. Tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti, namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor, Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya sang nomor punggung 3, ada Kevin Danso, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander, masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus mengumpul pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Haver, Haver lagi pada David Alaba, mulai merasuk ke jantung pertahanan Argentina dari sektor kanan. Ini pertahanan Argentina tadi nomor punggung 9 Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Austria. Apakah langsung dieksekusi oleh Lemer, umpan saja tadi kepada Sabitzer, namun bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria. Jauh saja tadi umpan ke belakang pemain dari Austria tadi, ada Kevin, namun dikuasai sepenuhnya.

0: Haji dan Safer. Safer masih menguasai bola, mencoba merasuk ke area kotak penalti. Umpan pendek saja kepada Smit dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Samijer melewati satu pemain dari Argentina, sudah masuk area kotak penalti. Umpan mundur ke gol. 1-0. Bagaimana tadi? Meliuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina. Tadi ada nomor punggung 11 Mikhail Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina. Ini dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain, ataupun tiga tampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria, ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria, nomor punggung 7 dengan ya Marco. Kita masih menantikan. Saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri. Pendek saja kepada rekannya di sana, ada Molina atau Medina. Kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan lagi kepada Medina. Mampu dia menguasai bola sepenuhnya, mengirim bola ke area sektor kiri serang, melewati satu pemain dari Austria, namun dibalik badan. Umpan pendek saja kepada Martinez. Kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, menjemput bola dia ke sektor kanan. Ada the foul. The foul masih berjalan sambil mengirim bola. Umpan saja kepada Julian Alvarez. Balik lagi kepada Enzo Fernandez, merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria. Hentikan sejenak bola. Ada Molina, umpan 1-2 kepada Mike Alister. Kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Sandro Martinez, umpan pendek tadi kepada Medina, namun tampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan, sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina, termasuk tadi sempat melakukan tiga rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan dua pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
1: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola, dengan sabar mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun keberuntungan masih belum berpihak, karena sejatinya ada dua peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu tiga pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas, dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan dua striker, karena masuknya Arnautovic tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arnautovic di depan, dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan, karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri, jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan, bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang, dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut, seolah menunggu di barisan pertahanan, membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru satu gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
0: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian, termasuk masukkan tadi Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. Seperti apa, Bung Topan?
1: Ya, untuk pergantian pertama Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara dua pergantian lain saya melihatnya sekadar penyegaran, karena pemain yang digantikan

0: memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
1: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan ke gawang sayangnya. Bola disapu tadi oleh nomor 23 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin deprat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan. Lemparan ke dalam dilakukan, ada Medina yang akan siap-siap lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali tadi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok. Akan dilakukan dieksekusi oleh Lionel Messi, berlari-lari kecil dia menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, disundul saja tadi. Sayang sekali pendengar, Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi, maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager. Dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager berikan pada Nicolas Sewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Kos, nomor punggung 22 yang baru masuk tadi. Alexander Pras sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Riedel, Marco Riedel. Marco Riedel backpass lagi ke belakang kepada Safer Schlager. Safer Schlager berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Safer Schlager turun ke belakang menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Safer Schlager berikan kepada Kevin Danso. Berpindah serangan di sektor kanan kali, penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4, Safer Schlager. Langsung mundur lagi, berikan lagi pada Nicolas Sewald. Nicolas Sewald berikan kepada Marco Friedel. Marco Friedel dia berlari, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Marco Arnautovic. Namun kontrol bola dari Marco Arnautovic yang sempurna jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas timnas Austria, maksud kami nomor punggung 20 kan, Konrad Leimer. Konrad Leimer utak-atik dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali kembali bola mentah tadi, dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24, ada Mohin Molina. Ah, sayang sekali, 3 pemain sekaligus berikut duel dengan Enzo Fernandez tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masuk gol 1-0. 15 menit lagi waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh kali di kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi, dan kali ini kembali insiden terjadi antara Leimer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Leimer dengan Lionel Messi. Kali ini Leimer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Leimer, dan sempat terjadi perseteruan di lapangan, namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Muhammad Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan. Facundo Medina dan Nicolas Leimer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul. Sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicholas Sewald yang turun ke belakang sebagai back berikan kepada Niklas Lehmer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Lehmer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Roman Schmidt masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Back pass dia ke belakang kepada Kevin Danso, berikan lagi kepada Lehmer mundur lagi kepada Kevin Danso, umpan pendek saja berikan kepada Marco Riedel yang baru masuk di babak kedua. Ada satu ini ada Safer Slager berikan kepada Marco Riedel umpan ringan saja ke sebelah kanan berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini tengah permainan dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso 1-2 langkah maksudnya umpan terobosan ke depan disundul saja tadi oleh para pemain Argentina, jatuh lagi di kaki para pemain Austria. Asing sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez berikan kepada Lionel Messi, utak-atik di Leo, utak-atik saja dia berikan langsung kepada pemain nomor punggung 15 ada Nico Gonzalez, menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi berikan kepada Rodrigo De Paul. Berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris, lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria tampaknya Michel Sabitzer. Nah kali ini satu lagi Ralf Rangnick menggantikan Roman Schmidt nomor punggung 18 dengan Kevin Wimmer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick yaitu Arda Tovic dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Lehmer. Asai sekali mendengar umpan dari tadi, disambut saja. Umpan mendatar tadi berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnautovic. Terjadi insiden tadi, benturan antara Arnautovic dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini benar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda terang, celana dengan hijau muda terang nada dengan warna yang senada dan juga kaos kaki berwarna hijau muda yang akan bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Dan kali ini Anda juga dapat mendengarkan di ruang dengar Anda bagaimana timnas Argentina, pendukung timnas Argentina lebih mendominasi suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati, berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez, ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja, sayang sekali berhasil lagi diblok lagi oleh Lehmer, nomor punggung 20 dari timnas Austria, dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Flager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Flager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi back pass kepada Alexander Flager. Berikan kepada Marco Riedel yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan tadi di Michael Gregoris, berikan kepada sayang sekali pendengar. Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang, umpan lambung jauh dari Marco Friedel. Sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer. Namun sayang sekali pendengar, lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Hari ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina, Lionel Scaloni, ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali pendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina, dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan tadi ke depan, ah sayang sekali bola berhasil dijemput tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria, yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez sedang dari sisi kiri. Terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez, tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedl, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Slager. Alexander Slager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan. Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi, berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Slager. Alexander Slager berikan kepada Safer Slager, nomor punggung 4. Mundur lagi back pass dia, berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4, Safer Slager. Kali ini Safer Slager berikan kepada Marco Riddle. Marco Riddle umpan terobosan ke depan, masuknya kepada Marcel Sabitzer. Namun sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain Argentina, nomor punggung 5. Ada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Sayang sekali bola kembali direbut. Kali ini Marco Riddle. Marco Riddle mendelay bola dia, berikan kepada Kevin Danso. Back pass ke belakang. Saat ini ada Kevin Laimer. Kevin Laimer turun, dia menjemput bola, mundur lagi, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kali ini ada rekannya, yaitu Arda Taufik. Arda Taufik mundur ke belakang, berikan kepada Nicolas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Nomor punggung 21 Kevin Wimmer, dia utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Back pass saja ke belakang, tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Slager, sang kiper, berikan umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kembali lagi back pass kepada Alexander Slager. Dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez, umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris sayang sekali mendengar, ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
2: Ya, mendengar, memasuki menit 84, 49 detik saat ini Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria, nomor punggung 17, di sana ada Garnacho Gomeka. Pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih Austria tadi, Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan, ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina. Back pass saja ke belakang, Mark Alister tarik lagi, jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez, pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi, menguasai bola sepenuhnya, umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alister, kuasai lagi Otamendi, umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina. Lisandro Martinez masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, masih melihat rekannya, menjemput tapi tas satu pemain dari nomor 5 tadi, yang baru saja dimasukkan oleh Lionel Scaloni. Leandro Paredes tarik umpan saja ke sektor kiri, di sana namun 15, Nicolas maju mundur, mampu keluar menerima, Nicolas Gonzalez, lagi ada tiga pemain, Enzo Fernandez tadi mencoba untuk memancar rebound namun masih membentur kaki dari pemain dari Austria. Kini Austria dengan cepat dari sektor kiri serang mereka, mencoba untuk membangun serangan balik. Di sana ada Alex umpan ke 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Kanrai umpan saja ke depan ada Marco, masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria dari sektor kanan. Serang dari Austria, nomor punggung 23 ataupun 23 20 tadi ada Lemer, umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer, tarik lagi ke belakang kepada Siwot, melebar dia ke sektor kiri, ada Safer, umpan lagi kepada nomor punggung 9, kita melihat masih terus berjemak, umpan ke mulut gawang, lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina, masih amanlah kini gawang Emiliano Martinez dari gempuran pemain dari Austria, memasuki menit ke 86-42 detik. Austria, Kevin menahan bola sejenak, merangsek ke pertahanan dari Austria, umpan sodorkan bola kepada Safer dari sektor kanan pertahanan Argentina, meliuk-liuk dia, sana ada Alexander Vaz, kerja sama dengan Canfe, balik lagi kepada nomor punggung 23 ada Marco Friedel kepada Kevin, umpan saja ke sektor kanan, pada rekannya kepada Leimer, namun masih bisa tadi bola dipotong saja oleh pemain Argentina, sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagal lah, masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri pada Alessandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan atau berserang dari Argentina, namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri, sudah dikuasai sepenuhnya, masih Alexander tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang Alexander Schleger, masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer, menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini ya, nomor 23 ada Marco Friedel, mencoba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi dari sektor kanan serang dari Argentina, meliuk-liuk dia, melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez di area jatuh pertahanan. Enzo masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi, umpan dulu back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini nomor 22 ada Alexander Pass dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan mendapat bantuan dari satu pemain Argentina pada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Gregoritz, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, memasuki menit ke-88, saat ini Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina. Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina, 21, di sana ada Alexander Vaz, tarik lagi ke belakang kepada Marco, kepada lagi Alexander Vaz dari sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja ke mulut gawang, ada Marco di sana, namun bola justru dengan tenang dipotong oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez, dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez, namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria, di sana ada Julian Alvarez masuk ke kotak penalti, meliuk-liuk dia mencari satu rekannya yang berdiri bebas, namun kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez dari jantung pertahanan Austria. Bola masih bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina, ada Fernandez, tarik lagi ke belakang kepada Alessandro Martinez, masih mengepung lagi kembali pertahanan Austria. Kini Argentina, umpan 1-2 Otamendi, menguasai bola, dorong ke belakang saja kepada Alessandro Martinez, menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Otamendi, menahan bola sejenak, gerakan menimpu tadi, umpan kepada Mark Alister, umpan kepada Enzo Fernandez di sektor tengah, dorongkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba untuk merasa ke jantung pertahanan dari Austria tadi, umpan saja kepada Nicolas Gonzalez, meliuk-liuk dia, melewat satu pemain Austria di sektor kanan, dan terjadi pelanggaran tadi, dilakukan pemain Austria terhadap nomor punggung 15 tadi, pemain dari Argentina Nicolas Gonzalez di sisi kanan pertahanan Austria, dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan berhadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri, sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya, masih berkomunikasi dengan rekannya, siapakah yang akan mengeksekusi ini. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, tatapannya sudah menuju ke arah mulut gawang, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, ada satu pemain di sana mencoba menjemput, namun lebih dekat ke arah pemain dari Australia. Ini justru Austria mencoba untuk mau serang dari sektor kiri, namun lagi-lagi bagaimana tadi laju ataupun rib dribbling yang dilakukan pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Kini Paredes umpan 1-2 dia bersama dengan rekannya Otamendi, balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Ivan Fernandes, dan langsung saja ke depan. Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan selatan ke depan, dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria, dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Paredes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa jadi tumpuan lini serang dari Austria. Ini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke mulut gawang, ada dua pemain dari Austria, namun bisa dicuri oleh pemain Argentina, dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria, dan terjadi lagi nampaknya handsball. Nampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri, sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran, dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas Austria. Masih belum menyerah Austria, masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik atau kurang dari 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain mencoba menggeser bola, terjadi perebutan lagi, gol! Sayang sekali, nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina, namun Patrick menyambut dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamat lagi ini gawang Argentina dari ancaman pemain Austria, dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saver. Saver mencoba untuk bangun serangan, namun berhasil direbut oleh pemain Argentina. Dan namun ada lagi flashing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 adalah Sandro Vlas dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Balik lagi kepada rekannya, nomor punggung 17. Masih mengutak-utik bola permainan di area kanan pertahanan Argentina. Di sana terjadi duel di area kotak penalti, mampu direbut oleh pemain Argentina. Kita masih melihat bagaimana Sabitzer menjemput bola dia, umpan lagi ke belakang kepada Saver, namun bisa diblok oleh Paredes, sehingga kaki justru jatuh di kaki Lionel Messi. Dari sektor kiri pertahanan Austria masih memiliki satu pemain, umpan kepada Julian Alvarez, mampu masih untuk skor kopi hati, langsung untuk tiga, gagal, ada lagi peluang, ada Paredes, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel mengecoh ini, Lionel Messi, oh, lagi, Lionel Messi, bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi, Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup D Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
3: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan, lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti, seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan rambut. Si Kutu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik, tidak mampu dibendung. Kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar, ya sejatinya mampu sekali diblok, namun bola masih jatuh ke kakinya, dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dalam perebutan suatu emas.
2: Ya, luar biasa kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisian grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat lawan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merangsek dari kotak penalti Austria, melindungi dia, mencoba melewati dua pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa, setelah mencetak gol keduanya, Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria, dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan yang babak yang kedua ini, dan bola tampaknya kembali si kulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas, dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan langsung ke gawang. Nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekor yang luar biasa dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan assist, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati satu dua pemain sehingga akhirnya membuat hasil atau membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses untuk di Piala Dunia saja, ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo mana rekor lagi yang harus saya pecahkan. Biasa pemain yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria, karena
0: iya betul dari statistik juga.
1: Dia terus menyerang, mendominasi, menguasai babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria, namun anti klimaks terjadi. Dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik. Ya Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan Lalu Celeste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman. Jadi pendengar setiap Pro 3, dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2020 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya?
1: 32
0: besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatoni, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana ya, walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal sebentar.
1: Taufik.
0: Oh iya, itu sudah masuk loh.
1: Iya, sebenarnya pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ. Ada Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Chukwuemeka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina. Pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu.
0: Benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya, ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
1: Ya, Otamendi 38
0: tahun.
1: Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus orang melengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan kembali memenangkan trofi sarung tangan emas.
0: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
1: Dari Messi untuk Messi.
0: Coba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang, kemudian diteruskan ke ini ada overlapping sedikit ya dari pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan assist adalah Medina nomor 25 assist. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah ini salah satu kesulitan sebuah tim itu tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi. Dan kemudian nanti mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri. Sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih. Rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Tovani, gimana nih proses terciptanya gol ini? Dari babak pertama dan babak kedua ini.
1: Iya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
0: Medina yang overlapping, Medina maju
1: melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
0: Oh, itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
1: Ya, dia melakukan gestur padahal tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Itu dummy, akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi. Dan kemasyuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
0: Iya.
1: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang.
0: Tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di Balapun Arada, kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz dan juga melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran pada hari ini, Selasa tanggal 23 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5 lebih 10 menit ya waktu Indonesia Timur di pagi hari ini, bersama saya Chris Lamanelli yang kembali menemani ruang dengar Anda. Dan untuk Anda umat Kristiani, berikut ke ruang dengar Anda, kami hadirkan acara Mutiara Pagi. Kali ini Mutiara Pagi dari Katolik. Berikut ke ruang dengar Anda, kami hadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda di pagi hari ini. Setelah itu rangkaian lagu-lagu rohani menemani ruang dengar Anda.

Shalom, damai sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara setia pendengar Radio Republik Indonesia Kaimana, di mana saja Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dengan tema kita hari ini adalah Kuatkanlah Hatimu, Aku Telah Mengalahkan Dunia, yang dikutip dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-33. Bersama dengan saya Tina Silviana Fautnil dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana, bagian penyelenggara Katolik. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan Mimbar Agama Katolik ini dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu karena berkat rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ampunilah segala salah dan dosa yang kami perbuat, baik sengaja dan tidak sengaja. Kami percaya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapa, berilah kami kesehatan, kekuatan dan kesabaran agar kami selalu setia melayani sesama kami dalam kemuliaan nama-Mu. Tak lupa juga kami mau berdoa bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kaimana yang saat ini sedang mendengar siaran pada hari ini. Kiranya sudi Engkau menjaga mereka dalam setiap langkah hidup dan kerja mereka, sehingga kami semua dalam penyertaan-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa bagi lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Kabupaten Kaimana, mulai dari pimpinan, staf karyawan dan karyawati, dan semua yang bekerja di lembaga ini. Semoga kami semua Engkau satukan sebagai penyalur rahmat Allah di tengah-tengah masyarakat. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah engkamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari setia pendengar RRI Kabupaten Kaimana, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering berjalan di antara rasa tenang dan rasa takut. Ada hari-hari ketika semuanya terasa baik, tetapi ada juga di saat di mana kecemasan datang tanpa diundang. Hati menjadi gelisah karena masa depan, relasi, keluarga, pendidikan, pekerjaan, atau pergumulan batin yang tidak diketahui orang lain. Bacaan hari ini mengajak kita bahwa kita masuk ke dalam percakapan Yesus dengan para murid menjelang sengsaranya. Kata-kata Yesus terasa lembut, tetapi sekaligus penuh kekuatan. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia tidak berkata bahwa murid-muridnya akan terbebas dari penderitaan. Sebaliknya, Yesus berkata dengan jujur bahwa dunia akan membawa kesulitan. Namun ia menambahkan kalimat pengharapan yang abadi, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Kalimat ini menjadi pusat dari renungan Katolik hari ini. Dalam Kristus, penderitaan bukan akhir cerita. Ketakutan bukan kemenangan terakhir. Dunia tidak memiliki kuasa mutlak atas hidup manusia, sebab Kristus telah menang melalui kasih dan kebangkitannya. Dalam Injil hari ini, para murid berkata kepada Yesus bahwa sekarang mereka mengerti perkataannya. Mereka merasa iman mereka sudah kuat. Mereka percaya Yesus berasal dari Allah. Namun Yesus mengetahui kelemahan hati manusia. Ia tahu bahwa beberapa jam kemudian para murid akan tercerai-berai karena ketakutan. Petrus akan menyangkalnya, murid-murid lain akan melarikan diri. Di sini kita melihat bahwa iman manusia sering naik dan turun. Ada saat kita merasa sangat dekat dengan Tuhan, tetapi ada juga waktu di mana kita mudah goyah ketika masalah datang. Renungan harian Katolik hari ini mengajak kita untuk rendah hati. Iman bukan sekedar perasaan yakin sesaat. Iman sejati diuji dalam kesetiaan kita ketika hidup menjadi sulit. Karena Yesus mengenal kerapuhan manusia, Yesus tidak marah kepada murid-muridnya. Ia memahami ketakutan mereka. Bahkan sebelum mereka jatuh, Yesus sudah mengetahui kelemahan mereka. Betapa indahnya kasih Tuhan. Ia mengenal kita apa adanya.
Ia tahu hati kita mudah lelah. Ia tahu kadang kita berdoa tapi masih saja merasa cemas. Ia tahu sering kita berkata percaya, tetapi tetap takut menghadapi masa depan. Namun Tuhan tidak meninggalkan manusia karena kelemahannya. Ia tetap mendampingi. Dunia menawarkan banyak cara untuk mencari damai. Dalam dunia, misalnya keuangan, hiburan, popularitas, kenyamanan, atau pengakuan. Tetapi semua itu sering hanya memberi ketenangan sementara. Hati manusia tetap kosong bila tidak dipenuhi oleh Tuhan. Ada orang yang tampak berhasil, tetapi hidup dalam kecemasan. Ada yang memiliki banyak teman, tetapi merasa kesepian. Ada yang terlihat kuat, tetapi diam-diam menangis setiap malam. Damai sejati tidak lahir dari situasi yang sempurna, tetapi damai sejati lahir dari kehadiran Kristus, karena Kristus adalah sumber damai. Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku." Dalam hal ini, kita perlu diperhatikan pada kata dalam aku. Damai Kristen bukan hanya keadaan tenang secara emosional, tetapi damai Kristen adalah hidup yang tinggal dalam Kristus. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan, ia tetap berharap meski dalam susah. Ia tetap berdoa meski belum melihat jawaban. Ia tetap mengasihi meski pernah disakiti. Ia tetap berjalan meski jalan terasa berat. Inilah damai yang tidak bisa diberikan dunia. Renungan hari ini mengingatkan kita bahwa damai Kristus tidak menghapus badai, tetapi memberi kekuatan untuk melewati badai. Kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada penerimaan manusia. Dalam ayat yang baru saja kita dengar, aku telah mengalahkan dunia. Ketika mendengar kata menang, dunia sering membayangkan kekuasaan, kekuatan, dan keberhasilan besar. Tetapi

langsung abadi. Kegelapan tidak mengalahkan terang, dan kematian bukan akhir kehidupan. Sebagai orang beriman, kita hidup dalam harapan kebangkitan. Refleksi sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum memahami jalannya. Ketika hidup membuat kita takut, karena ketakutan adalah bagian dari hidup manusia. Misalnya, kita takut gagal, takut kehilangan, takut masa depan, takut ditolak, dan takut tidak dicintai. Semua manusia pernah mengalaminya. Bahkan para rasul pun pernah takut. Maka jangan berpikir bahwa rasa takut membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Yang penting bukanlah apa kita pernah takut, tetapi apakah kita tetap datang kepada Tuhan di tengah ketakutan itu dan menghadirkan Tuhan hadir dalam pergumulan kita. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, namun Ia memberi kekuatan baru setiap hari. Seperti lilin kecil di tengah gelap, kasih Tuhan tetap menyala. Dalam renungan hari ini, kita diajak untuk percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Bahkan ketika doa terasa sunyi, Tuhan tetap bekerja diam-diam. Karena beriman tanpa perbuatan adalah mati. Iman bukan sesuatu yang selesai dalam satu malam. Iman bertumbuh lewat doa harian, ekaristi, membaca kitab suci, pengampunan, kesetiaan dalam hal kecil, dan tetap berharap saat sulit. Karena itu, janganlah menyerah bila iman terasa lemah, karena Tuhan bekerja perlahan dalam hati manusia. Yesus berkata bahwa murid-murid akan meninggalkan Dia sendirian, tetapi Ia tidak benar-benar sendiri, karena Bapa menyertainya. Ada pelajaran mendalam di sini. Kadang manusia meninggalkan kita, kadang kita merasa tidak dimengerti, kadang dukungan yang kita harapkan tidak datang. Namun Tuhan tetap tinggal bersama kita. Keheningan bersama Tuhan sering menjadi tempat lahirnya kekuatan baru. Saat ini dunia penuh kemarahan, pertengkaran, kebencian, dan penghakiman. Banyak orang kehilangan damai dalam keluarga maupun dalam dirinya sendiri. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi pembawa damai lewat kata-kata yang lembut, lewat pengampunan, lewat kesabaran, lewat perhatian kecil, dan lewat doa bagi sesama. Kadang tindakan sederhana bisa menjadi tanda kasih Tuhan bagi orang lain. Sulit membawa damai bila hati sendiri dipenuhi dengan kebencian. Karena itu, hari ini Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan luka, kecemasan, dan kemarahan-Nya kepada-Nya. Pesan bacaan Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mudah. Akan ada air mata, perjuangan, dan ketakutan. Namun Yesus telah lebih dahulu berjalan melewati semuanya. Kristus tidak menjanjikan hidup tanpa salib, tetapi Ia menjanjikan penyertaan dan kemenangan. Maka ketika hidup terasa berat, ingatlah sabda Allah, kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Semoga renungan Katolik hari ini membantu kita semakin percaya bahwa damai Kristus lebih kuat daripada kecemasan dunia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan singkat mimbar agama Katolik pada hari ini. Semoga berkenan di hati pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menutup kegiatan mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, di tengah dunia yang penuh kecemasan, ajarlah aku tinggal dalam damai-Mu. Ketika aku takut, kuatkanlah hatiku. Ketika aku lemah, tuntunlah langkahku. Ajarlah aku percaya bahwa Engkau telah mengalahkan dunia, dan kasih-Mu tidak pernah meninggalkanku. Inilah doa yang kami panjatkan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, terima kasih dan sampai jumpa kembali.

Baik, pendengar Umat Kristiani dimanapun Anda berada, baru saja kurang dengar Anda ya, rangkaian obrolan rohani menemani Anda di pagi hari ini. Dan baik, berikut kurang dengar Anda kami sampaikan warta berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kemana dengan Warta Berita Daerah, edisi Selasa 23 Juni 2026. Sari berita, Polres Kemana Anjang Sana ke Purnawirawan sambut Hari Bayangkara. Bersama saya Kris Lamanelih, inilah berita selengkapnya. Saudara, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kemana, Polda Papua Barat melaksanakan kegiatan Anjang Sana kepada Purnawirawan Polri dan Warakawuri di wilayah Kabupaten Kemana pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Kegiatan dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kemana AKBP Satria Dwi Dharma, didampingi Wakapolres Kemana Kompol Alexander Modi Heha Latu, para pejabat utama atau PJU Polres Kemana serta Ketua Bayangkari Cabang Kemana Nyonya Heni Satria bersama jajaran pengurus Bayangkari. Anjang Sana dilakukan dengan mengunjungi sejumlah kediaman Purnawirawan Polri dan Warakawuri sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian kepada para senior yang telah mendedikasikan pengabdian mereka bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Kapolres Kemana AKBP Satria Dwi Dharma mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertujuan mempererat hubungan kekeluargaan antara keanggota Polri yang masih aktif dengan para purnawirawan dan warakawuri. Selain menjalin silaturahmi, Polres Kemana juga menyerahkan tali ASI kepada para purnawirawan dan warakawuri sebagai wujud perhatian serta penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka selama bertugas. Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mewarnai kegiatan tersebut. Dalam setiap kunjungan, rombongan berdialog dengan para purnawirawan dan warakawuri, berbagi pengalaman serta mendengarkan berbagai kisah pengabdian yang telah diberikan untuk kemajuan institusi Polri. Para purnawirawan dan warakawuri juga menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Polres Kemana. Mereka berharap semangat pengabdian dan nilai-nilai luhur yang selamanya dijunjung dapat terus diwariskan kepada generasi Polri saat ini dan masa mendatang. Kapolres menegaskan bahwa para purnawirawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar Polri. Karena itu, menjaga hubungan baik dan silaturahmi dengan para senior menjadi salah satu bentuk penghormatan atas kontribusi yang telah mereka berikan kepada bangsa dan negara. Kegiatan Anjang Sana ini menjadi salah satu anggota sosial dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-80 yang mengedepankan nilai kebersamaan, kepedulian sosial serta penghargaan kepada para pendahulu Polri yang telah berjasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Polres Kemana berharap semangat kekeluargaan dan solidaritas di lingkungan Polri terus terjaga sekaligus memperkuat hubungan antara anggota Polri aktif dengan para purnawirawan dan warakawuri sebagai bagian dari keluarga besar Bayangkara. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kemana, Papua Barat resmi menjalin kerjasama dengan Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW Salatiga melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dan Perjanjian Kerjasama atau PKS. Penandatanganan kerjasama dilakukan langsung oleh Bupati Kemana Hasan Ahmad bersama Rektor UKSW Profesor Dr. Intias Utami sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Kabupaten Kemana. Rektor UKSW Profesor Dr. Intias Utami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pemkab Kemana kepada UKSW sebagai mitra dalam pengembangan SDM daerah. Dikatakan prinsipnya, pihaknya siap bekerja sama dengan Pemda Kemana dalam menyiapkan kualitas SDM di daerah. Sejak 70 tahun berdiri, UKSW telah menghasilkan ribuan sarjana yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, UKSW saat ini juga tengah mengembangkan pendidikan vokasi di bidang teknologi informasi atau IT guna mendukung kebutuhan pemerintahan berbasis digital. Selain itu, kampus tersebut menyiapkan tenaga-tenaga terampil di sektor pariwisata yang dinilai sangat relevan dengan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Kemana. Sementara itu Bupati Kabupaten Kaimana Hasan Ahmad menyambut baik kerjasama tersebut dan menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM tetap menjadi prioritas pemerintah daerah meskipun menghadapi berbagai keterbatasan anggaran. Dijelaskan transformasi di segala bidang menurut kita segera menyiapkan SDM Kaimana. Teknologi informatika masih sangat kurang sehingga digitalisasi pelayanan baru berada di Dinas Kominfo. Dengan kerjasama ini, digitalisasi bisa diterapkan di semua OPD untuk mempercepat layanan masyarakat. Bupati juga berharap kerjasama dengan UKSW dapat membuka akses yang lebih luas bagi putra-putri Kaimana untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan memperoleh kompetensi yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Menurut Hasan, penguasaan teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan berbagai potensi unggulan Kaimana seperti komoditas pala, pisang, kelapa, serta sektor perikanan yang selama ini menjadi andalan masyarakat. Koordinator kerja kegiatan MOU dan PKS Felix Jawi, yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bina Anak Papua Kaimana, menilai kerjasama tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah. Menurutnya pendidikan adalah investasi penting bagi masa depan Kaimana, Papua Barat, bahkan Tanah Papua. Harapan saya kualitas SDM anak-anak asli Kaimana hari ini lebih baik dari kemarin. Melalui kerjasama ini Pemkab Kaimana dan UKSW diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan, pengembangan SDM, digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan kapasitas generasi muda guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kaimana. Dan berikut kita ikuti bersama laporan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kaimana di pagi ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Otarum Kaimana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Selasa 23 Juni 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 59 hingga 99%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 6 hingga 37 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana, diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 27 hingga 57 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya William Rumaropen selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Kaimana. Terima kasih atas perhatian Anda.

96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar manapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia KMNA 96,3 MHz dari seputaran Jalan Utarum, Air Merah Dalam. Dan berikut kurang dengar Anda, kami hadirkan kembali siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026, kali ini dari Grup I, yaitu antara Prancis versus Irak. Selamat pagi dan selamat menyaksikan.

0: memang kita melahirkan gol-gol sehingga dengan demikian tembakan Mbappe tadi memang agak sulit diselamatkan oleh penjaga gawang Ahmad Basir, meskipun tadi Ahmad Basir masih sempat menyentuh bola, tetapi memang posisi Ahmad Basir sedikit agak ke kiri, sementara bola tadi disontek ke kanan, mau tidak mau bergetarlah jala gawang kesebelasan Irak dan sekaligus merobak kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan The Blues, kesebelasan Perancis. Dengan demikian saat ini kami kira pemain-pemain Irak mau tidak mau memang harus mengakui kepiawaian Mbappe dalam melakukan memanfaatkan umpan rekannya ataupun melakukan gol atau menciptakan gol ke gawang lawan. Ya, kita nantikan kini satu keserangan dibangun Perancis lagi, mencoba lakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak, namun kali ini tidak ada satupun pemain Irak yang berada di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Perancis, mencoba menggiring bola dia memasuki garis lawan di lingkar tengah kini. Ada di sana kami lihat pemain belakang Perancis yang mencoba menggiring bola, Lucas Digna ataupun Ousmane Dembele, kirimkan bola pendek saja, cepat dia menggiring bola kutak kering sementara, melihat di garis tengah sudah merobek sektor kiri pertahanan Irak, umpan ke depan, tetapi kali ini terjadi perebutan dengan pemain Irak, namun masih dikuasai pemain Perancis. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Ibrahim Bayes yang turun ke bola langsung kirimkan bola ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot lagi dari belakang, ada Kone, Kone kirimkan lagi pendek kepada Dembele atau rekannya yang masih bermain bola di sektor sebelah kiri daerah pertahanan Irak, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mesut Doski. Doski langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir teruskan bola pendek ke bek kiri dari Tahsen. Tahsen mencoba pertekanan, mencoba mengirim bola dia mendekati kotak penalti, umpan masuk kepada Amir Alamari atau Zaidan Iqbal, tetapi sayang seribu sayang bola tadi lebih dulu ke arah pemain-pemain Perancis dan langsung diselamatkan bola. Dengan demikian saudara Begar belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Perancis 1-0 atas Irak. Dan kini coba Irak melakukan tekanan kotak lagi, berbahaya, keluarlah saudara-saudara jaga gawang Mike Maignan keluar dari sarangnya, meskipun di sana kami lihat Aiman Hussein mencoba mendekati bola, tetapi lebih dulu bola tadi berada di arah penjaga gawang Maignan. Sekian demikian, selamatlah gawang Prancis masih unggul 1-0 melalui gol Mbappe pada babak yang pertama ini pada pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026. Baiklah saudara Begar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 17 menit 12 detik.
1: Ya, kali ini Perancis coba lagi membangun serangan dari sebelah kanan, arahkan kali ini ke pemain nomor 11 Michael Olisek, dorong kali ini dengan kaki kirinya, coba bermain 1-2 kali ini sama Kone, umpan ke tengah, maksudnya tadi Mbappe, tapi diusir dengan baik oleh Mesut Özil tadi. Bola terus melambung, kali ini jatuh di kaki dari pemain dari tim Perancis, sodorkan lagi kepada Rabiot, arahkan, coba ke sebelah kanan, dorong kali ini Dembele, dorong ke depan, maksudnya tadi membelah pertahanan dari tim Irak. Irak kali ini membangun serangan kembali dari Ibrahim Bayes, tetapi sayang sekali tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 23 Mesut Özil harus dijatuhkan oleh Rabiot karena memang berpotensi membangun serangan balik dengan cepat tadi. Rabiot, pemain asal AC Milan yang juga mantan pemain dari Juventus ini, kali ini Irak dari belakang kembali, Akam Hashin geser lagi ke sebelah kiri, maksudnya bermain 1-2 tadi, tapi umpan lagi ke sebelah kanan, melebar kali ini para pemain dari tim Irak. Zaid Tahsen bermain lagi kali ini, Akam Hashin dengan rambut gorongnya yang dikuncir, arahkan kali ini ke pemain nomor 16 Al-Amir, gorongkan lagi ke tengah, masih bermain 1-2 dari pertahanannya sendiri. Kali ini para pemain dari Irak masih menunggu untuk keluar tadi pemain dari Prancis, arahkan lagi ke sebelah kanan, Zaid Tahsen masih mencari kawan, umpan lambung ke depan yang dituju tadi, maksudnya tadi Aiman Hussein, sayang kontrol yang dilakukan pemain dari Al-Karma ini, lepas jatuh kali ini kepada pemain dari Prancis. Kali ini ke sebelah kiri, masih ada Mbappe melewati satu pemain dalam kotak penalti, masih kali ini pemain dari Prancis, Mbappe coba lagi, maksudnya tadi bukan Mbappe, tapi kali ini ada lagi satu pemain dari Prancis, namun dorong lagi ke tengah tadi pemain nomor 5 dari tim Prancis, sehingga aman lagi gawang dari Irak. Sayang sekali penyerangan yang dilakukan bertubi-tubi bagi lagi timnas Prancis. Rabiot kali ini dari tengah, arahkan ke sebelah kanan, geser lagi terus ke sebelah kanan lagi Konde, dorong kali ini kepada Dembele, umpan ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan tadi, maksudnya yang tujuh adalah Jules Konde. Sayang memang umpan yang dilakukan tidak mengarah dan terlalu deras sehingga hasilkan saja tendangan gawang bagi tim Irak yang digawangi oleh Ahmed Basil dengan kepala plontosnya. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh pemain Irak di menit, masuki menit 20 ini. Kali ini Irak coba lagi dari belakang, Akam Hashim, back pass jauh kali ini kepada Ahmed Basil, sodorkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah pemain lainnya Hussein Ali, direbut tadi oleh pemain Prancis, jatuh kali ini kepada pemain nomor 6 dari Prancis, Manu Kone, namun kali ini dicuri oleh anak-anak dari Irak. Coba tadi berduel para pemain Irak dan juga Prancis, jatuh kepada Kone lagi, kali ini dorong ke depan, maksudnya tadi mengarahkan kepada Mbappe, tapi dijegal tadi oleh Zinan Iqbal. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kiri dari penyerangan tim Prancis ataupun sebelah timur kali ini, dorong kali Lucas Digne, umpan lagi ke tengah, bermain 1-2 bersama Rabiot. Rabiot kali ini masih mengontrol dengan kaki kirinya, arahkan ke depan, maksudnya tadi ke sebelah kiri ada Bradrick Barcola, masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, kali ini menusuk ke dalam kotak penalti, berbahaya, tetapi kesigapan yang baik tadi dari Zaid Ismail mengurungkan serangan yang dilakukan oleh Irak. Lemparan ke dalam cepat kepada Rabiot kali ini dari sebelah kiri, coba lagi kali ini para pemain Perancis, umpan lagi kepada Barcola, umpan ke dalam kotak penalti, maksudnya tadi kepada Mbappe, tapi jatuh lagi kali ini kepada pemain nomor 5 Jules Kone, umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, masukin lagi kotak penalti, dihadang dengan baik tadi pergerakannya oleh pemain dari Ibrahim Bayes, umpan ke depan, dorong lagi kali ini, coba menetralisir yang diarah tadi hampir saja pemain nomor 8 Ibrahim Bayes, namun lepas lagi serangan yang dilakukan oleh tim dari Irak. Dari tengah kali ini Prancis, Manuel Kone masih bekerja sama ke sebelah kanan kali ini bersama Dembele, ke tengah lagi kepada Kone, umpan lagi kepada Rabiot, masih kali ini terus mengitari ke sebelah kiri kali ini kepada Barcola, masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, ke Rabiot lagi kali ini, Rabiot mendorong sedikit kepada Barcola, kali ini memasukkan tapi nanti tendangan kaki kanan, oh tidak jadi, tapi lagi-lagi kesigapan dari Zidane Iqbal ataupun satu pemain tadi Akam Hashim mampu menetralisir penyerangan dari tim Prancis kali ini dari sebelah kiri. Masih para pemain Prancis mencoba membangun serangan lagi, coba ke sebelah kanan, arahkan kepada pemain nomor 4 Dayot Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, kali ini Dembele umpan ke kanan, kaki kiri melengkung, masih tadi yang dituju adalah posisi dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe, tetapi umpan dari pemain nomor 7 ini Ousmane Dembele tidak mampu menyasar pergerakan yang liar tadi dari tim ataupun Kylian Mbappe, dan waktu ataupun wasit asal Kanada yakni Drew Fischer menyatakan Hydration Break untuk sementara. Dan Bung Nova, gol tadi mengejutkan juga nih pemain Irak, terutama golnya memang cantik sekali, bagaimana pergerakan Mbappe yang tadi digadang-gadang ingin juga mengejar Messi nih Bung.
2: Ya itu tadi gol dari Kylian Mbappe, dia diberi ruang ya, kalau memberi ruang untuk Mbappe sama juga ini memberi gol gratis buat Mbappe ya. Tadi setelah 6 shot Prancis baru bisa mencetak 1 gol, tapi memang tadi di 8-9 menit pertama Irak masih memberikan perlawanan, Irak masih bisa melepaskan bola ke kotak penalti, tapi setelah itu pertandingan berjalan seperti satu arah, one way traffic begitu. Jadi Prancis bisa menyerang lewat sisi kanan, sisi kiri, tengah ataupun central half. Jadi ya gol tadi, gol yang dicetak Mbappe adalah sebuah hasil dari serangan kolektif Le Bleu yang ini menandakan bahwa Prancis kian layak nih dijagokan oleh pecinta sepak bola untuk menjadi juara dunia 2026.
1: Ya kalau melihat juga pertahanan tinggi juga dilakukan oleh Prancis, bahkan Dayot Upamecano ini sampai maju juga nih ke pertahanan dari tim Irak.
2: Iya, karena Irak ini sama sekali tidak diberi ruang untuk menyerang ya. Irak sebenarnya mau menyerang tapi jalur passingnya ditutup, kemudian kalah jumlah orang ketika dia mau menyerang. Jadi memang sungguh sulit bagi Irak untuk masuk melebihi garis tengah. Karena memang pemain-pemain Irak tadi fokus di lini belakang untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kylian Mbappe. Tadi memang pemain-pemain Prancis tidak sempurna-sempurna amat gitu ya. Ada kesalahan umpan, ada kegagalan dalam mendribbling bola, tetapi kesalahan Prancis itu tidak

0: akan mudah untuk merebut bola itu kembali.
1: Ya, sejauh ini langsung pergantian pemain dilakukan. Pemain yang disebut tadi Aymen Hussein langsung digantikan oleh pemain nomor 9 Al-Hamadi. Ini langsung dijawab Bung namanya. Ya.
0: Mungkin Graham Arnold membutuhkan pemain yang juga lebih fresh ya, karena memang Aymen Hussein ini sudah lebih senior, sudah lebih tua begitu, umurnya 30, sementara pemain penggantinya ini Ali Al-Hamadi masih berusia 24 tahun. Jadi mungkin Ali Al-Hamadi juga akan membantu lini pertahanan, tapi juga akan dipaksa untuk menyerang.
1: Ya, kita nantikan di menit 25 kali ini. Masih tertinggal Irak dari Prancis dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Ahmad Basil dari belakang dengan jersinya berwarna orange kali ini. Tendang kaki kiri Ahmad Basil melingkar ataupun melewati garis tengah kali ini. Disundul tadi oleh Rabiot, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe. Diusir ataupun diambil tadi oleh pemain tengah ini Amir Almari. Kali ini dari belakang lagi Akam Hasyim, masih para pemain dari tim Irak mencoba mencari penyerang baru mereka. Kali ini umpan ke depan berbahaya, kali ini menusuk dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini Ahmed Kasim, balik lagi ke belakang kepada pemain yang berwasit dengan kaki kiri tadi, maksudnya Al-Hamdi, tapi lagi-lagi terbentur oleh barisan pertahanan dari Prancis. Sektor tengah kali ini Irak geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Doki. Umpan lagi kali ini, masih bermain-main terus di pertahanannya, mencari cara para pemain Irak ini untuk bisa membobol gawang dari tim Perancis. Arahkan ke sebelah kiri, pemain nomor 14 Zidane Iqbal, ke tengah lagi kali ini, bermain 1-2 kali ini Iqbal, coba umpan ke tengah, Hamdi lari kali ini, hampir lolos, tapi kali ini masih ada penjagaan dari tim Irak, dari sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Irak, terus merangsak, coba ke sebelah kiri, pemain nomor 23 Doski, kali ini umpan ke depan, tapi nanti melengkung, ada sundulan tadi, sedikit saja. Memang pemain yang baru masuk ini Al-Hamdi masih tadi berduel dengan pemain Perancis William Saliba, tetapi memang duelnya dimenangkan oleh Saliba, bahkan bola terkena kepalanya sendiri dari Hamdi tadi, Hamadi, sehingga tendangan gawang lagi bagi tim dari Perancis kali ini sudah dilakukan cepat tadi Mike Nelan, pemain AC Milan, ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi ke depan, yang dituju adalah tadi ataupun satu pemain dari Mikel Olise, arahkan lagi tadi, tetapi dibuang dengan baik oleh Doski. Hasilkan saja lemparan ke dalam kembali bagi tim Prancis memasuki menit ke-27 ini. Stadion Philadelphia yang memang dipenuhi oleh pendukung dari kedua kesebelasan, arahkan tadi lempar ke dalam Jules Konde, balikan lagi kepada William Saliba, pemain Arsenal ini, dorong lagi ke sebelah kiri, kini Rabiot, masih Rabiot dengan rambutnya dikuncir ke sebelah kanan, maksudnya tadi sama Dembele. Lagi-lagi para pemain Prancis coba lagi membuild up serangan dari sebelah kanan, Dayot Upamecano yang jauh kali ini membantu serangan, dorong kami kepada Dembele, back pass lagi ataupun William Saliba, sebelah kiri kali ini alirkan melalui Lucas Digne, masih Lucas Digne umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksud tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang umpannya terlalu deras sehingga membuat lagi tendangan gawang bagi tim dari Irak. Ahmed Basil cepat dilakukan, bermain 1-2 kali ini kepada Doski dari sebelah kiri. Doski terbentur satu pemain dari Perancis tadi, alih-alih tadi ingin mengejar atau pun menguasai bola, tetapi nomor 14 yang ini mampu mengontrol bola lagi Zidane Iqbal dari sebelah kiri, dekati satu pemain dari Perancis tadi, maksudnya umpan ke depan dihadang dengan baik tadi Manuel Kone, hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Irak. Doski kali ini angkat kedua tangan, siapa yang tuju Doski, dekat kali ini kepada Iqbal, balikan ke depan yang dimaksud tadi Al-Hamdi, kali ini berduel para pemain dari tim Irak, masih dari sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh Zadi Ismail, ke sebelah kanan kepada Ahmed Kasim, masih ataupun Hussein Ali kali ini bermain 1-2, masih terus para pemain Irak dari sebelah kanan, cobalah umpan ke kanan kotak penalti, sayang sekali masih terbentur oleh Lucas Digne. Pembacaan yang baik tadi dari pemain Aston Villa ini membuat kali ini peluang bagi tim Irak dari tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Mike Nunn akan diambil oleh pemain Irak. Siapakah gerangan, kita nantikan, karena memang 5 pemain Irak berada di dalam kotak penalti termasuk Zidane Iqbal. Kita nantikan

0: Hamdi juga berada di dalam kotak penalti. Sementara fluid terdengar dari wasit Drew Fisher akan diambil oleh pemain nomor 16 tadi, Amir Al-Hamari. Kita nantikan dengan tendangan kirinya Al-Hamari dari sebelah kiri gawang dari Magnian. Sudah ancang-ancang mundur beberapa langkah, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Amari, peluit sudah dibunyikan, memberikan kode kali ini Amari. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih melewati beberapa pemain dari Irak, tetapi bola belum keluar, diusir kali ini oleh Manukone. Hasilkan justru lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan. Memasuki menit ke-30 ini, masih skor 1-0 bagi tim Perancis. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Konde kali ini dengan gambut gimbalnya coba arahkan ke depan, jauh melambung kepada Rabiot, tetapi di heading tadi oleh Doski, jatuh kali ini kepada pemain nomor 9 Ahmed Kasim. Oh, salah pengertian tadi, sehingga lepas lagi penyerangan yang dilakukan oleh tim dari Perancis. Kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Barcole. Masih Odem Bele kali ini kuasai penuh bersama Kylian Mbappe yang turun cukup jauh kali ini, umpan ke dalam kotak penalti ke depan. Berbahaya satu pemain dari Perancis kali ini, lolos tadi hampir saja Bradley Barcola, justru ke belakang lagi kali ini Kylian Mbappe arahkan kepada Dembele. Dembele kongkong, tidak jadi, justru oper ke sebelah kiri lagi kepada Barcola. Masih Barcola, masih kali ini kepada Dembele, dibantu kali ini ke sebelah kiri. Oh, masih terus mengotak-atik dia, arahkan kepada Lucas Digne. Dihadapi satu pemain dari tim Irak, bermain satu dah kepada Kylian Mbappe, tendangan, tapi lagi-lagi dihadang barisan pertahanan dari Irak. Balik lagi kepada Lucas Digne kali ini dari sebelah kiri. Rabiot dorong lagi, maksudnya tadi umpan tapi tidak jadi, terhenti tadi pergerakannya ataupun bolanya oleh pemain nomor 4 Zaid Tahsin. Diusir lagi jauh kali ini keluar ataupun dari pertahanan Irak, jatuh kali ini kepada Dayot Upamecano. Masih Dayot, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Manukone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lucas Digne. Dikejar tadi oleh satu pemain dari Irak, masih kali ini Manukone bermain 1-2 bersama Michael Olise. Dorong lagi kali ini, masih para pemain dari Perancis dari tengah, Michael Olise pada Kone kali ini, membantu lagi serangan ke sebelah kiri lagi kepada Bradley Barcola. Bermain-main kali ini Lucas Digne, masih dari sebelah kiri penyerangan tim dari Perancis, terus mencari celah kali ini dari sebelah kiri. Barcola arahkan ke tengah kepada Kone kali ini, Kone menggiring bola kali ini dari tengah lagi, bermaksud bermain satu dan Olise bersama Mbappe tadi, tapi sayang bola kali ini dikuasai penuh dari Lucas Digne. Umpan kaki kiri melengkung, masih terdapat tadi pemain Irak dengan santai tadi, Doski mengoper dengan kepala ke belakang dan membuat tenang lagi pertahanan dari tim Irak. Ahmed Basil kuasai penuh kali ini, masih menggiring bola di kotak penalti. Kiper dari Irak yang memiliki kepala pelontos ini masih terus memberikan instruksi agar para pemainnya lebih mendekati kali ini. Masih Ahmed Basil tidak mau terburu-buru, arahkan ke kanan Zaid Tahsin. Irak kali ini back pass lagi jauh kepada Ahmed Basil. Kemana gerangan yang akan tuju? Umpan kaki kiri ke depan, dimaksud tadi Ahmed Kasim, bermain duel tadi bersama pemain Prancis, tetapi dicuri kali ini lagi Leo Kone. Olise dorong lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 tadi, maksudnya ataupun Barcola, tapi kontrol Barcola tidak bisa mengamankan bola lebih dekat kepada Ahmed Basil. Masih Ahmed Basil, kiper pemain nomor 22 ini coba tendang melambung, arahkan ke sebelah kanannya, jatuh kali ini pada pemain tadi, maksudnya pemain yang baru masuk Al-Hamadi, tapi dikuasai lagi oleh anak-anak dari Prancis kali ini. Pasukan Didier Deschamps kali ini, Rabiot dari sebelah kiri, umpan kali ini bersama Barcola, bermain 1-2 bersama Rabiot kali ini, dihadang satu pemain dari tim Irak. Mampu kali tadi Ahmad Kasem mengamankan lagi serangan dari sebelah kiri, tapi kali ini jatuh kepada Michael Olise Prancis, kali ini di depan pemain ataupun kotak penalti dari tim Irak. Go, kuasai baik dari oleh Dembele, melewati satu pemain, sayang sekali pemain tadi Dembele mampu ataupun kontrol yang dilakukan oleh Osman Dembele, pemain PSG, ingin terlalu deras sehingga keluar dari permainan sehingga lemparan ke dalam kali ini untuk tim Irak cepat Doski. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim. Hasim kali ini coba lagi melewati satu tadi pergerakan dari Dembele. Baik sekali tadi Hasim. Kali ini Doski bermain lagi 1-2 ataupun pemain nomor 14 Zidan Iqbal melihat dia umpan lagi ke depan yang saudara pemain 86 Ibrahim Bayes. Terhenti tadi pergerakannya oleh Kone dan membuat wasit memberikan kartu ataupun maksud kami memberikan lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan. Hingga menit ke-35 ini skor masih 1-0 bagi Perancis dan Irak masih tertinggal.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, nampaknya Perancis terus mencoba menggempur pertahanan Irak. Sebaliknya Irak sekali-sekali juga melancarkan serangan yang membahayakan gawang Perancis. Namun hingga saat ini Perancis masih leading, masih unggul dalam penguasaan bola dan terus mengepung pertahanan Irak. Kini serangan dibangun pemain-pemain Perancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Ada di sana kami lihat Lucas Digne. Digne kirimkan pendek saja kepada Barcola, kembali kepada Digne lagi. Masih mencoba melewati dua pemain Irak yang berada di sektor sebelah kanan. Namun kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Irak nampaknya dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Dan kami lihat nampaknya pemain nomor punggung 3 yaitu Hussein Ali, pemain tengah atau pemain belakang gelandang tengah ini yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ya, masih mencari kawan kepada saat yang dikirimkan Hussein Ali. Sementara dua pemain Perancis berada di sana membayang-bayang lempar ke bola ini. Langsung sudah ke depan yang dituju adalah Zaidan Iqbal. Terjadi perebutan di sana. Kita ikuti sebentar dia. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Irak. Masih tarik lagi ke tengah. Cepat menggiring bola dia. Merasa terganggu pertahanan Perancis. Mencoba melakukan tekanan. Melebar ke sektor kiri. Cepat dia menggiring bola. Ada Doski di situ. Di sektor bek kanan pertahanan Perancis. Berputar-putar dia. Dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Kone. Namun kali ini jauh tadi ke belakang. Kerja sebagai Ibrahim Bayes yang turun ke bawah. Ataupun bekerja sama dengan Hussein Ali. Atau juga Syed Ismail. Masih memainkan bola dia. Mencoba melihat 3.5 sudah. Masuk ke daerah Perancis. Tarik lagi ke belakang. Coba memburu bola. Ada di sana kami lihat Zaid Ismail. Umpan pada ke sektor kiri. Mencoba melihat di dua pemalas melewati garis tengah sudah. Kembalikan lagi bola pendek saja kepada Zaidan Iqbal. Iqbal mencoba tarik ke belakang. Dibayangi dua pemain Perancis umpan ke depan. Namun masih bermain santai taktis kali dia. Mencoba memancing pemain-pemain Perancis. Berapa bersenap dia angkat ke tengah. Oh, tidak ada kawan di sana. Dan menggelar serangan dari belakang. Mencoba mengirim bola pemain yang bermuskrat pertandingan di babak yang ini yaitu Alhamdi. Tetapi kali ini salah umpannya. Serangan balik berbahaya dari Perancis. Mengirim bola cepat melintasi garis tengah. Berikan pendek kepada Mbappe ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada pemain Mikael Olise. Tetapi untung saja pada pemain Irak di belakangnya. Dan langsung mencapu besi bola keluar kotak penalti. Bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara negara masih tetap 1-0 Perancis. Dan bersama dengan itu kami lihat Stadion Philadelphia ini diwarnai dengan hujan yang cukup deras namun tidak mengganggu jalannya pertandingan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain Prancis berikan kepada Dembele di sektor gelandang kiri pertahanan lawan berikan ke tengah umpan ke tengah ini berbahaya lepas tembakan. Oh, bolanya masih dihadang oleh pemain Irak. Irak umpan ke depan dan dituju adalah di sana ada Alhamdi ataupun Ahmed Kasim. Salah umpannya kandas lagi di kaki Dayot Upama Ceno dan teman-teman berikan lagi kepada Manu Kone. Manu Kone melebar ke sektor kiri berikan lagi kepada Barcola atau menekannya. Kini mengirim bola masih dekat ini berbahaya serangan Perancis tetapi lagi-lagi berhasil dijinakkan pemain belakang dari Irak ini. Langsung tenang sudah ke depan melewati 3.5 sudah tetapi sayang seribu sayang umpan yang tadi dilepaskan pemain belakang Akam Hasim atau Mujad Tahsin. Tidak ada kawan di sana. Tidak dengan mudah diselamatkan pemain-pemain belakang Irak kini. Masuk pemain Perancis kini membangun serangan cepat menggiring bola dia teruskan bola pendek kepada Adrien Rabiot. Rabiot tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Konde. Konde mundur ke belakang jauh dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba angkat ke depan dia cepat kepada Lucas Digne. Kembalikan kepada Saliba lagi ataupun kepada Dayot Upamecano. Melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Masih kotak adik sebentar dia. Ada lagi di sana Dayot. Dayot mencoba kirim pendek cepat dia menggiring bola. Merasa ke dalam pertahanan Irak. Tetapi kali ini Irak berhasil menjinakkan serangan dari Perancis dan berganti tekanan. Kini Irak mencoba melakukan dari sektor lingkaran tengah. Namun kali ini terjatuh kami lihat Ibrahim Bayes. Karena mendapat tacklingnya agak keras. Namun sebelum pelanggaran berganti
2: kali ini salah umpannya. Prancis Piatu lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh.
1: Tetapi sayang, melambung tinggi saudara-saudara. Satu tendangan keras dilepaskan pemain Prancis tadi. Kami kira tendangan spekulasi saja. Karena memang jauh ataupun jauh kemungkinan lahir gagul karena tendangannya terlalu jauh. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Prancis atas Irak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan kiri satu serangan Irak mencoba serangan. Main belakang cepat menggiring bola di sana. Ada Amir Al-Amri ataupun Marek Zdoski, tapi salah umpannya dan tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil memberikan pendek ke Tasen, Tasen kembalikan kepada Basil lagi dan kuasa semuanya dasi tendang sudah ke depan. Dan dicuri siapa gerangan di sana, ada Ahmad Kasim ataupun Hamadi. Namun terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola kini dikuasai pemain-pemain Prancis dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain nomor punggung 14 dari Irak. Ya, dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis setelah pemain nomor 14 tadi yaitu Zidane Iqbal melakukan pelanggaran di depan wasit yang memimpin pertandingan dan nampaknya Iqbal menerima dengan kesatria hukuman yang diberikan oleh wasit. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kini Prancis mencoba serangan cepat dan menggiring bola teruskan kepada Konde. Gelandang kanan maju ke depan ini kepada Lelet, mekerikan kepada Konde lagi, gerak tubuh senatnya tarik ke belakang, ada di senatnya Matt Lucas Digne ataupun Upamecano, masih menggiring bola kirimkan pendek kepada Barcola, Barcola pendek kepada Mbappe, gerak tubuh senatnya kutakan sebentar, berhadapan dengan jagawan, kelemas tembakan, tidak jadi saudara, karena memang tiga pemain Irak tadi mencoba menghadang pemain depan Prancis tadi. Dengan demikian selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak. Dan kini saudara-saudara terjadi tendangan bebas nampaknya untuk pemain Irak atau tim nasional Irak setelah tadi sempat terjadi pelanggaran di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Ya, ketentikan sudah dilakukan melambung ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kini Irak mencoba menyerangan tapi patah lagi di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, pelawan bantuan dari belakang cepat menggiring bola dia, teruskan pendek bola cepat Irak pula merobek sektor sebelah bagian tengah pertahanan Prancis dan kini terjadi pelanggaran. Al-Hamadi terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak dari sektor lingkaran tengah Prancis sudah dilakukan. Pendek sejak kirimkan bola, dua pemain Irak mencoba kuasa bersemunya, mundur ke belakang jauh dia kepada Hussein Ali ataupun Zaid Ismail. Kuasa bersemunya salah umpannya, tentu saja di sana kami lihat ada pemain nomor 23 yaitu Marcus Doski. Doski kirimkan umpan ke depan tetapi sayang terlalu keras bolanya dan terlalu tajam sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain Irak dan hanya mengasihkan lepan ke dalam untuk kesebelasan Prancis. Nantikan saudara-saudara berdegar apakah Prancis akan berhasil menjarangkan bola ke gawang lawan pada babak yang pertama ini. Nantikan ini Prancis melakukan serangan, ada di sana kami lihat Konde. Konde mencoba kutak kali sebentarnya, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, umpan ke depan yang dikelola Barcola ataupun Dembele, namun salah umpannya, terjadi perebutan. Maka kali ini kuasa sebenarnya Irak dan tarik saja ke belakang Siti Bus pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan rekan di sana ada Marcus Doski. Pemain belakang sebelah kiri ini pasal belasnya kirimkan ke tengah cepatnya menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan tapi tidak jadi, tarik melebar ke sektor sebelah kanan, ada Said Tahsin, Tahsin kirimkan depan tetapi salah umpannya. Kini Prancis berganti melakukan tekanan, ada Barcola umpan ke tengah, tidak ada kawan yang ada pemain-pemain Irak. Kini kuasa sudah kutak kali sungkan dia, tarik lagi ke belakang cepat menggiring bola, masih permainkan bola pemain-pemain Irak mencoba bertahan untuk melakukan penyelamatan gawangnya yang mendapat gempuran yang cukup bertubi-tubi dari Prancis ini dan akhirnya mereka tidak akan menyelamatkan Siti Bus pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan saja pendek sudah pada Zaid Tahsin, tekanan yang maju ke depan ini, Waimai belakang mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Doski ataupun rekannya di sana, masih permainkan bola cepat menggiring bola saudara-saudara, mencoba melewati dua pemain Prancis tetapi gagal, lagi-lagi tarik lagi ke belakang, masih permainkan bola, memancing pemain Prancis, sodorkan bola pendek, tarik lagi ke belakang kepada Tahsin lagi, sementara ada Barcola di sana, akhirnya berikan lagi ke belakang saudara-saudara. Mencoba mengulur-ulur permainan ini, kami lihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan walaupun memang agak sulit kami kira karena memang pertahanan Prancis begitu alot, begitu ketat, sudah cinta bisa mampu mencoba mendekati darah
3: kotak penalti lawan. Kali ini terjadi pelanggaran, saudara-saudara, yang dilakukan pemain belakang Manukone terhadap pemain depan Prancis. Kelihatannya masih kelihatan agak kesakitan pemain Prancis ini, maksudnya pemain Irak ini, yaitu Al-Hamadi. Memang setelah menggantikan Aiman Hussein, serangan-serangan Irak sedikit mulai terlihat di babak yang pertama menjelang menit akhir pertandingan ini. Keputusan Graham Arnold untuk menggantikan Aiman Hussein oleh Al-Hamadi ini memang membuahkan hasil, merubah warna permainan ataupun serangan-serangan yang dibangun Irak sedikit agak membahayakan gawang lawan. Yakin tendangan bebas untuk Irak mula dihadapi oleh Al-Hamadi ataupun Zidan Akbal, Iqbal maksud kami, dan tendangan pun sudah segera dilakukan. Kembali menjaga gawang baik Magnan sudah bersiap cerdik di tarik gawangnya. Terjadi pagar bersih ke depan, langsung ke gawang, kok buat terjadi ke gawang. Oh, kali ini patah di tengah jalan, disabu saja tadi bola tadi oleh pemain belakang Prancis, yaitu Dait Obama Chino ataupun Lucas Digne, keluar kotak penalti dan diproses menit ini oleh pemain-pemain Irak dan sekaligus pada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir berikan sudah pendek, saudara-saudara, pada rekannya yaitu Zidan Akbal, tetapi Zidan Iqbal masuk kami, tendang sudah ke depan, coba tendang lagi seker sebelah kanan, ada Tahsin di sana, mencoba melakukan tekanan, berikan bola pendek sudah kepada Hussein Ali, mencoba menggiring bola dan merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis. Sodetan bola pendek ke depan dia, mencoba melebar ke sektor kiri, tarik lagi ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim serka bola pendek dia, kerjasama lagi dekannya, mencoba melakukan tekanan kepada Doski. Doski tarik ke belakang lagi kepada Iqbal, angkat ke sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Prancis yang dituju pemain Amir Al-Amari di sana, tetapi kali ini gagal ataupun Hussein Iqbal dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam dampaknya untuk kesebelasan Prancis. Segera dilakukan oleh Lucas Digne di sektor back kiri pertahanan sendiri ataupun gelandang kiri, sudah dilakukan langsung ke depan. Yang dituju adalah Barcola ataupun rekannya Adrian Dembele di sana, tapi kali ini bola patah di kaki pemain-pemain Irak di sektor lingkaran tengah. Permainkan bola dia lebih jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Doski. Doski berikan saja tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Sementara pertandingan babak yang pertama ini waktu normal sudah 45 menit, dan kini waktu tambahan waktu 3 menit. Nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak dari sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Kutak kali sebentar dia Ibrahim Bayes. Bayes tarik ke belakang, cepat menggiring bola dia, angkat ke gawang, tidak jadi menutup Prancis, berliku-liku dia. Akhirnya bola patah di tengah jalan dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis. Sudah sedang berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung pendek saja sudah kepada Dayot Upama Ceno. Ceno mencoba menggiring bola cepat dia, mencari kawan yang berbebas, masih di arah sendiri. Main yang bertubuh kekar ini, umpan pendek saja kirimkan ke tengah, kerjasama dengan Kone. Kone selurkan bola pendek kepada Barcola atau rekannya. Kalian Mbappe mencoba melakukan tekanan lagi di sektor lingkaran tengah, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Irak, melebar ke sektor kanan. Di sana kami lihat cepat menggiring bola, ada pemain nomor 16 mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam pertahanan Irak, masih kutak kedik sebentar dia, tarik ke belakang kepada Dayot. Dayot permainkan bola cepat, melihat 3.5 sudah, selurkan bola pendek ini. Prancis mencoba menekan di menit-menit terakhir babak yang pertama ini, gerak tibus tindak dia, dua pemain Irak mencoba memaju ke depan, tetapi bolanya kandas lagi di kuasa pemain Prancis. Ada Dembele di situ, ya kita nantikan Dembele masuk kuasa sebelumnya, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kounde. Ya, permainkan dengan taktis sekali, tidak mau mendekati gada kotak penalti pemain-pemain Irak, karena memang kami seluruh pemain Irak turun ke bawah secara-secara untuk menyelamatkan gawangnya. Dan kini satu serangan dilakukan oleh pemain Irak, Irak Prancis, dan bersama dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Drew Fisher dari Kanada memberikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dalam pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
4: Ya, demikian tadi babak pertama jalannya pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis untuk sementara unggul 1-0. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama, Saya akan langsung berbincang dengan pemerhati sepak bola, Bung Nova. Penguasaan bola yang sangat dominan, tetapi kita hanya satu gol ini, Bung Nova.
5: Iya, tadi setelah Perancis cetak gol pada menit ke-14, ya, kemudian terjadi hydration break. Tampaknya memang pemain-pemain Irak mendapatkan instruksi dari pelatih Graham Arnold, dan terlihat tadi bagaimana pertahanan Irak cukup kompak, cukup solid, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang yang diberikan untuk pemain-pemain Perancis. Ya, pemain-pemain Perancis bisa saja kutak-katik tadi di sepertiga akhir lapangan, tetapi tidak memiliki peluang yang benar-benar bersih. Jadi selama 45 menit pertama itu di statistik ada 7 tembakan yang dilakukan Perancis. Ini 6 diantaranya terjadi sebelum gol. Jadi setelah gol Perancis hanya punya satu sepakan, dan itu juga lebih banyak ya off target begitu.
4: Artinya dengan shoot on goal 7 tetapi 6 diciptakan sebelum terjadinya gol di menit 14. Apakah gol yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 itu memang wajar kalau membaca dari statistik jalannya pertandingan babak pertama ini?
5: Iya, tadi sebelum gol Mbappe ada 6 tembakan, dan tembakan Mbappe ada tembakan ke-6 dan menghasilkan gol. Ya otomatis kalau lebih banyak tembakan akan lebih banyak juga peluang untuk mencetak gol. Dan memang itulah kualitas dari Kylian Mbappe ya. Seorang pembeda, seorang bomber tajam, seorang juru gedor yang hari ini dia memainkan partai ke-100 membela Prancis dan mencetak gol ke-15 di Piala Dunia, seluruh Piala Dunia. Untuk di Piala Dunia kali ini dia sudah mencetak 3 gol, artinya sudah sejajar dengan Dennis Undaf dari Jerman dan Jonathan David dari Kanada, dan hanya tertinggal 2 gol dari Lionel Messi.
4: Sekuat apa pertahanan Irak kok sampai susah banget ditembus oleh Prancis di babak pertama ini?
5: Prancis punya pemain-pemain dengan kecepatan, Prancis punya pemain-pemain dengan kreativitas, tapi memang permainan pertahanan Irak ini solid, karena memang salah satu filosofi permainan Irak yang ditegaskan oleh pelatih Graham Arnold adalah pertahanan yang kolektif, pertahanan yang solid. Jadi tadi formasi ketika bertahan bisa jadi 4-5-1, jadi pemain tengah ini turut membantu pertahanan, sehingga Prancis kesulitan untuk menembus blokade-blokade pemain dari Irak. Tapi juga sisi negatifnya bagi Irak adalah dengan defensif yang sangat solid, mereka kesulitan ketika mendapat bola untuk transisi positif. Ketika bola diumpan ke depan, tidak ada orang, jadi kurang ini ya, kurang jumlah orang, jadi itu sulit untuk menembus ke pertahanan Prancis.
4: Ya, dan tidak ada satupun ini tembakan dari Irak ke gawang Prancis ini yang membahayakan ini.
5: Ya, kenapa ini penyebabnya? Ada dua shot, ada tembakan, tapi tidak ada yang on target.
4: On target.
5: Ya, memang kesulitannya tadi mungkin di awal babak pertama, 6-7 menit pertama memang pertandingan berjalan seperti terbuka ya. Irak seperti berani untuk meladeni Prancis yang merupakan runner-up tahun 2022. Setelah itu Prancis lebih banyak menekan, otomatis Irak lebih sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola tidak banyak opsi yang dimiliki. Jadi ya memang sulit ya untuk curi satu gol seperti ketika melawan Norwegia pekan lalu.
4: Ya, dan kalau melihat dari sisi klasemen ataupun juga pertandingan sebelumnya, Prancis

0: keterangan pelatih Graham Arnold, dia bilang kalau misalnya dalam pertandingan ini dia tidak akan bermain bertahan, dia akan membawa anak asuhnya untuk berusaha meraih kemenangan. Tetapi memang di lapangan situasinya berbeda. Di lapangan situasinya sulit. Ya memang Irak sudah bermain cukup percaya diri, dia tidak inferior ya. Tapi ketika membutuhkan gol, maka butuh sedikit mungkin perubahan permainan. Kita akan lihat di babak kedua nanti.
1: Ya. Ada yang menarik nih, saya perhatikan tadi. Dari babak pertama, walaupun penguasaan bola sangat dominan, 54% atau bahkan mungkin 60% ya, itu dikuasai oleh Prancis. Tetapi ujian bagi kiper Irak ini minim.
0: Ya, itu artinya kalau kiper minim bergerak berarti pemain-pemain bertahan dan gelandangnya
1: efektif,
0: kerja yang bagus.
1: Iya.
0: Melakukan blok, melakukan upaya-upaya tackle, dan memang kalau kita lihat di statistik ini pemain-pemain Irak cukup banyak aksi defensifnya. Ali Al-Hamadi, pemain penyerang itu bahkan turut membantu pertahanan. Kemudian ada Mercas Doski, ini cukup sibuk. 4 kali tackle dia lakukan. Dari 7 upaya tackle ada 4 yang berhasil. Kemudian juga Zidan Iqbal dan Zaid Ismail, ini pemain-pemain gelandang tapi ikut turut aktif mengadang serangan-serangan Prancis. Ya. Ini yang harus dilakukan ya, mau tidak mau ya.
1: Nah, ini baru saja dilihatkan kembali replay-nya bagaimana gol Prancis yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 ya. Sedikit di luar kotak penalti, tetapi memang dari sisi kiri pertahanan dari Irak. Nah, Anda melihat gol ini merupakan kerja sama yang baik atau memang skill individu dari seorang Mbappe?
0: Iya. Ada umpan dari Michael Olise. Memang Mbappe punya kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup untuk mengokang gitu, istilahnya tadi Bung Senpi, dan dia bisa mencetak gol.
1: Iya. Tapi Anda melihat memang ini spesialis Mbappe dalam mencetakkan gol dengan menggunakan kaki kiri seperti ini, kan ciri khas dia atau bagaimana?
0: Iya betul, ini Mbappe memang pemain yang kanan kiri oke.
1: Kanan kiri oke nih ya.
0: Pemain yang kalau di pertandingan pertama juga kita ingat bagaimana Mbappe mencetak gol kedua bagi dirinya atau gol ketiga Prancis itu lewat tendangan jarak jauh yang juga spektakuler. Jadi ya memang senjata khas dari seorang juru gedor ya.
1: Iya. Setelah ketertinggalan 1-0 dari Prancis ini, tidak terlihat juga Irak berusaha untuk bermain lebih ofensif. Nah, Anda melihat apakah memang lebih memilih tetap untuk bertahan, mencuri kesempatan, momentum yang baik untuk melakukan counter attack, atau memang tidak ada ruang bagi Irak untuk bisa melakukan serangan-serangan yang kreatif gitu? Gimana?
0: Iya, setelah hydration break tadi, agak sedikit terlihat perbedaan. Pemain-pemain Irak mencoba untuk sabar, untuk mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, tidak hanya sekedar melambungkan bola ke depan, tetapi memang kemudian permasalahannya adalah Prancis ini juga memiliki pertahanan yang solid ya, pemain-pemain yang punya pengalaman di pentas tinggi Eropa. Kemudian ketika bola kembali dikuasai Prancis, maka Irak lagi-lagi mau tidak mau harus sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola untuk melepaskan bola ke depan, tidak ada jumlah orang yang banyak, jadi ya otomatis bola kembali direbut Prancis. Dan itu berulang berkali-kali, sehingga mungkin di babak kedua jika memang Irak ingin mencetak gol, harus bermain lebih terbuka, bermain lebih berani.
1: Oke, kita bahas sedikit di babak kedua ini Bung ya. Apa yang harus dilakukan Deschamps untuk Prancis di babak kedua? Apakah memang masih mempertahankan pola permainan seperti ini sehingga berpotensi tetap menang tipis begitu? Bagaimana? Atau seperti apa? Apakah memang ada rotasi pemain yang harus dilakukan oleh Deschamps untuk bisa lebih memiliki potensi gol di babak kedua?
0: Iya, untuk di level Piala Dunia sepertinya Deschamps tidak akan meremehkan lawan. Sejak press conference, Deschamps sudah bilang bahwa Irak adalah kesebelasan yang bagus, dan keunggulan 1-0 ini cukup tipis, jadi masih sangat berisiko jika Prancis lepas puas. Saya pikir Deschamps akan tetap mendorong anak asuhnya untuk mencetak gol lagi di babak kedua untuk menekan pemain-pemain Irak, tetapi untuk melakukan rotasi pemain itu adalah opsi yang juga terbuka, karena Prancis memiliki kedalaman pemain yang cukup bagus ya. Apalagi nanti Prancis pada pertandingan terakhir akan menghadapi Norwegia. Ini big match di grup E.
1: Ya,
0: dan
1: ya,
0: tentunya Prancis tidak mau kalah menghadapi The Vikings ini ya.
1: Iya, dan nanti Norway baru akan menghadapi Senegal ya. Ya. Tapi dan mungkin nggak ini Desam juga memerintahkan atau meminta pemainnya ayo dong lebih fokus dalam tembakan gitu kan kok melebar mulu
0: di pertandingan pertama kan melawan Senegal Prancis tidak mencetak gol tapi dan ada 3 gol tercipta di pertandingan kedua di babak kedua. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi ya. Belum lagi Mbappe juga semakin terpicu semangatnya dengan Messi tadi mencetak 2 gol, artinya Messi sudah mencetak 5 gol. Kemudian juga mungkin sudah dapat atmosfer positif, aura-aura positif setelah tadi mencetak gol, memiliki kepercayaan diri, dan juga pemain-pemain lain juga ingin membuktikan bahwa dirinya layak ada di timnas Prancis.
1: Berarti ini sangat penting bagi Mbappe ya, untuk termotivasi menciptakan gol dan gol dan gol ke depannya ya ini ya. Tapi kalau dari sisi pola permainan, strategi, apakah masih seperti itu, memang Desha nanti akan meminta sektor tengah mereka untuk lebih aktif atau seperti apa ini? Kira-kira menurut Anda bagaimana?
0: Mungkin
1: tipikal dari seorang Desham di waktu mereka mengalami kebuntuan dalam serangan.
0: Desham ini lebih pragmatis ya, pelatih yang pragmatis. Mungkin tidak akan banyak meminta pemainnya untuk melakukan. Dia tidak akan menginstruksikan banyak kepada pemainnya ketika dia berada di pinggir lapangan. Kiranya tidak lebay untuk mengatur pemain di tengah pertandingan nanti. Tapi bisa jadi di ruang ganti saat ini pemain-pemain Perancis sedang mendapat tunjangan untuk mungkin bermain lebih cepat, bermain untuk tadi ada Ousmane Dembele yang juga melakukan kesalahan ya. Kebanyakan kutak-atik bola, kebanyakan goreng bola, misalnya. Kemudian bola direbut, kemudian juga ada passing-passing pemain Perancis yang gagal melewati pemain Irak. Bisa jadi fokus memang dibutuhkan pemain Perancis untuk menghadapi Irak. Jadi memang sudah kita lihat di babak pertama tadi bahwa ini bukan pertandingan antara tim yang kualitasnya bumi dan langit ya. Ini sebenarnya kualitasnya tidak jauh beda meskipun mungkin di ranking FIFA agak terpaut sekian puluh peringkat ya. Tapi di atas lapangan semuanya tampak.
1: Bisa terjadi.
0: Begitu berbeda ya.
1: Pertandingan pertama Spanyol pun demikian. Portugal juga seperti itu ya. Di luar prediksi semua. Nah untuk Irak, apa yang harus dilakukan Graham Arnold ini untuk di babak kedua?
0: Irak ini mungkin untuk mencetak poin adalah sebuah sejarah ya. Cetak gol juga sudah mereka lakukan kemarin melawan Norwegia. Mungkin saat ini targetnya adalah mencetak poin dan mungkin mencetak poin di sini artinya akan menciptakan sebuah eksistensi Irak di pentas Piala Dunia. Saya rasa Irak bisa saja kembali bermain terbuka mengingat yang pertama dia bisa mencetak gol, tapi memang Ayman Hussein, striker andalannya tadi cedera ya, nggak ditarik keluar, diganti Ali Alhamadi. Ali Alhamadi juga bukan striker yang ecek-ecek begitu, dia sudah punya banyak pengalaman di luar negeri. Juga pemain-pemain yang dimiliki Irak sebenarnya saat ini adalah ya yang terbaik ya di tim ini.
1: Tapi apakah Graham Arnold berpotensi untuk mengganti pemain-pemain mereka kalau jika pilihan pemain terbuka itu akan menjadi opsi di babak kedua?
0: Ya, bisa jadi ada pergantian pemain karena di Irak sendiri masih belum main beberapa andalan mereka, Yusuf Amin, Kunder Kovarji, Ali Jasim, juga Mustafa Saadon. Ini pemain-pemain yang bisa menjadi memberikan perbedaan.
1: Iya, ini baru saja ada seperti pemberitahuan ya bahwa match suspended atau pertandingan ditunda.
0: Iya, karena angin lebat ya.
1: Iya.
0: Sebelum pertandingan tadi juga saya sempat membaca bahwa ada kemungkinan pertandingan ditunda. Ternyata tadi ada matahari dan permainan kick off tetap berlangsung tepat pada waktunya, tapi sementara saat ini memang kondisi cuaca ya di Philadelphia ada angin, ada badai, ada hujan. Jadi mungkin pertandingan akan kick off babak kedua akan diundur.
1: Iya, yang belum tahu sampai kapan ini ya. Berapa lama ditundanya pertandingan yang berlangsung di Philadelphia kali ini. Tetapi memang bisa saya gambarkan dari tayangan yang kami terima, stadion pun juga sedikit atau ya bahkan sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun karena memang tipikal stadion ini tidak tertutup, sangat terbuka sekali. Jadi dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat atau hujan kali ini membuat pertandingan ini harus ditunda. Dan kalau pertandingan ini ditunda untuk sekian waktu, berapa menit di luar waktu normal untuk liga babak kedua, seperti apakah nanti mekanisme pertandingannya ini biasanya?
0: Ya, ini sebenarnya saya baca bahwa baru saja ada kilat ya, ada petir di sana. Ya. Jadi nanti pertandingan tidak akan dimulai dari 15 menit setelah petir terjadi tadi. Jadi mungkin ya pemain akan berada di ruang ganti sampai ada instruksi dari match commissioner pertandingan ini untuk menyatakan bahwa lapangan sudah aman dan bisa digunakan, karena memang yang pertama diperhatikan itu adalah keselamatan dan juga keselamatan penonton.
1: Iya. Dan dengan waktu istirahat yang lebih lama tentunya ya dari kedua tim ini, bagaimana Anda melihat momentum ini akan bisa menambah ritme permainan atau justru ada beban psikologis kelelahan juga yang mereka alami nanti?
0: Ya, ini jadi keuntungan ya, bisa lebih istirahat lebih lama, iya.
1: Ngobrol-ngobrol dulu ya.
0: Bisa lebih segar pemain nanti di babak kedua, bukan tidak mungkin akan menjadi seru lagi, akan menjadi seperti fresh lagi, akan menjadi babak kedua rasa babak pertama ini. Pemain-pemain lebih siap ya menghadapi pertandingan yang juga cukup krusial bagi kedua kubu ini.
1: Iya. Tetapi ada tidak sih aturan yang menyatakan apakah pertandingan itu ditunda beberapa menit karena faktor cuaca atau memang tidak dilanjutkan sampai batas waktu tertentu nanti untuk diumumkan jadwal baru? Mungkin seperti itu di sepak bola.
0: Iya, biasanya kalau untuk di sepak bola force majeure ini cuaca memang jadi faktor yang menunda laga ya. Bisa jadi seperti terjadi di Super League di Indonesia sendiri, waktu itu sempat ada pertandingan diundur sampai 30 menit ya. Tapi memang untuk di Piala Dunia kali ini tampaknya ini baru pertama kali ya di 2026 ini, karena itu tadi semuanya mengutamakan pedoman keselamatan yang sudah ditetapkan oleh FIFA terkait untuk keselamatan pemain dan penonton ya.
1: Ya, biasanya kalau waktu istirahat diperpanjang tidak seperti biasanya, ini apa yang menjadi keuntungan mereka masing-masing tim dan juga mungkin apa yang akan menjadi tidak menguntungkan bagi kedua tim ini?
0: Ya, tidak menguntungkan. Jadi dingin lagi.
1: Iya.
0: Jadi mungkin ya pemain akan tetap diminta untuk melakukan pemanasan, tetap berlari-lari mempersiapkan diri di kan ada di dalam stadion ada tempat untuk ruang untuk pemanasan begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat lapangan

0: cukup dipertimbangkan keras oleh panitia pertandingan, istilahnya seperti itu ya.
1: Ini salah satu stadion yang atapnya tidak tertutup. Di beberapa di beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 ada beberapa stadion yang retractable tapi di sini tidak. Ini sebenarnya juga bukan stadion lama, ini stadion baru yang baru dibangun 2001 dan digunakan pada 2003. Dan ini sebenarnya stadion lebih sering digunakan atau markas dari tim Philadelphia Eagles, tim NFL, tim American Football.
0: American Football
1: tapi
0: mereka
1: juga
0: ya.
1: Tidak asing digunakan untuk pertandingan sepak bola. Ada klub-klub besar pernah bermain di sini, Manchester United, ada Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool di sini. Dan untuk pertandingan sepak bola terbesar yang dihelat di Stadion Philadelphia ini adalah pertandingan Arsenal melawan Liverpool tahun 2024. Kalau nggak salah itu itu penontonnya mencapai 68 ribu.
0: Wow, kapasitas
1: itu hampir memenuhi kapasitas maksimal dari Stadion Philadelphia.
0: Oke, Bung Nova, sambil menunggu keputusan kapan tepatnya pertandingan babak kedua ini akan dimulai kembali, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Solikin di Rembang, Jawa Tengah. Pak Solikin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Pak Solikin. Ada saya, Rudi, dan juga ada Bung Nova. Silakan, apa yang boleh disampaikan?
2: Selamat pagi, Bung Nova, Bung Rudi.
0: Iya.
1: Pagi.
2: Prediksi ini nanti 2-0 untuk
0: Prancis.
2: Prancis ya.
0: Nah, Mbappe gol lagi atau siapa ini yang ada prediksi? Halo, Pak Solikin.
2: Iya, kemungkinan Mbappe ini.
0: Mbappe lagi, 2 gol berarti ya.
2: Wow. Ya, kemungkinan cuma prediksi saja, Mas ya.
0: Iya, iya.
2: Nah, ini kebetulan ini wakil-wakil kita yang pernah melapak timnas kita ini

0: iya.
1: Iya. Oke. Okay. Ini semakin seru ini nanti pertandingan babak kedua nanti.
0: Baik, terima kasih Pak Solikin ya.
1: Selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova, salam olahraga.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Putra di Flores nih. Pak Putra, selamat pagi. Halo Pak
2: selamat
0: Putra.
2: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga Jaya.
0: Salam olahraga Pak Putra di Flores. Gimana Pak kalau menurut Anda? Mungkin di babak pertama tadi dan babak kedua.
2: 3-0 ya.
0: 3-0. Siapa aja yang ngegoli? Iya. Kalau tadi Pak Solikin 2 gol, Mbappe, kalau Anda?
2: Ya kalau saya sih untuk Mbappe dan Ronaldo mereka harus bisa lebih semangat lagi ya, karena lagi-lagi ya Messi membuat
0: 2 gol tambahan tadi ya.
2: Bisa lebih semangat ini ya. Iya. Dan mungkin sekarang ini Messi jadi top score ya kalau enggak salah.
0: Ya, 5 gol.
2: Iya, sudah.
0: Mbappe sekarang sudah 3 gol berarti.
2: Mbappe bisa nambah 2 gol lagi begitu.
0: Oh, begitu. Jadi hat-trick Mbappe ya di pagi hari ini, Pak.
2: Iya, bisa jadi gitu.
0: Iya, iya.
2: Terima kasih
0: sekali. Baik, Pak Putra, selamat menikmati nanti aja ya pertandingan. Kemudian ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi, Pak Upi.
3: Pagi, Mas Rudi.
0: Iya, Pak Upi. Kalau Anda gimana? Jagoin siapa, prediksinya gimana nih Pak di babak kedua nanti?
3: Kalau saya jagoin sebenarnya Prancis ya. Karena kalau saya sendiri prediksinya mungkin anu ya, mungkin tidak beda jauh dengan babak pertama tadi, karena kita lihat tadi kan istilahnya Prancis kebanyakan menyerah ya, kayaknya memang artinya pertahanan dari Irak ini kayaknya memang kuat, tapi artinya selalu Prancis memberikan kemenangan penekanan ya. sampai bisa membobol satu gol. Saya bisa memberikan tebakan skor saya kedua tim. Kira-kira mungkin nanti kalau bukan 2-0, 3-0 nanti.
0: 2-0 atau 3-0 nanti ya?
3: Ya,
0: baik
3: ya.
0: Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
3: Ya pagi, olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga Pak Sarwi.
4: Beneran kan Mbappe, beneran kan enggak.
0: Wah, memang iya. Mengidolakan Mbappe ini ya Pak Sarwi.
4: Iya dong.
0: Waduh.
4: Ya, ini nanti gol keduanya insya Allah ya Dembele kali.
0: Dembele gol kedua Prancis. Oke, okay. Iya. Berarti dibagi adil lah ya.
4: Iya. Sekaligus di sini informasi untuk wilayah Surabaya hujan deras.
0: Hujan deras Pak. Dari jam berapa Pak?
4: Mulai setengah tiga tadi.
0: Sampai sekarang masih hujan deras ya?
4: Iya, masih hujan gitu.
0: Oke, okay, ya. baik Pak.
4: Iya. Dengan siapa sih?
0: Dengan Rudi dan ya, rekan kita ada Bung Nova.
4: Iya, ya, Bung Nova. Selamat bertugas, mudah-mudahan tetap sehat ya.
0: Amin. Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya. Masih Jawa Timur ini, kita agak sedikit menjauh. Di situ Bondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
0: Salam olahraga Pak Rahman. Ya, kalau Anda sendiri ya, gimana betul. Pak prediksinya?
5: Kalau menurut saya permainan dari Irak ya. Irak ini seharusnya mainnya bertahan.
0: Ya.
5: Harus bertahan. Nanti kalau ada peluang untuk serang balik, nah itu baru. Kalau Irak ini menyerang ke Prancis, otomatis ya kalah. Tapi kalau bertahan nanti bisa seri.
0: Oh begitu. Jadi Anda menebak nanti tetap bermain bertahan Irak ini ya babak kedua ya. Ada momentum akan melakukan serangan balik ke Prancis. Begitu Pak Rahman?
5: Iya betul.
0: Iya.
5: Ada. Tapi kalau main berlawan sama-sama menyerang,
0: ya,
5: otomatis lah sama Prancis. Kalau bertahan tunggu serangan balik, insya Allah nanti bisa seri.
0: Oh, bisa seri.
5: Bisa kebalik nanti, bisa 2-1.
0: Bisa 2-1, menang Irak makan.
5: Menang Irak, ya.
0: Oke, baik.
5: Oke, terima kasih ya, ya. Itu prediksi dari Pak Rahman Situbondo.
0: Terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Pak Tunggal di Klaten, selamat pagi. Halo Pak Tunggal.
6: Selamat pagi Mas Rudi Zen.
0: Iya.

0: Nah, Pak Tunggal, Pak Tunggal, mungkin volume radionya bisa dimatikan saja, Pak, biar nggak delay.
1: Ini jauh sekali.
0: Oh, jauh. Oke, oke. Ya, ya, ya.
1: Sudah. Saya pergi.
0: Baik.
1: Ini, Mas.
0: Ya, gimana?
1: Saya sih, ya jelas Perancis yang menang ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi saya doakan moga-moga Irak ya paling nggak imbang gitu.
0: Paling nggak imbang.
1: Ya, tapi jelasnya menang Perancis. Mm-hmm. Tapi kalau Irak saya doakan moga-moga bisa seri gitu ya, Pak.
0: Mm-hmm. Anda yakin nanti Irak?
1: Aku ngikuti akan... terus lemas ini.
0: Oh iya, iya, makasih loh, ya, Pak Tunggal.
1: Malam ya. Akhirnya berapa nih ya? Pas 2-0 ya?
0: Yang mana itu, Pak?
1: Yang kemarin, tadi malam itu loh, anu sama.
0: Hmm.
1: Itu loh, anu Argentina itu 2-0.
0: Oh iya, Argentina ya 2-0, Pak. Iya.
1: Oke, oke, gitu aja, Mas.
0: Ya.
1: RRD.
0: Baik, terima kasih Pak Tunggal di Klaten. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Baik.
2: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, kalau Anda harapannya atau memprediksi bagaimana babak kedua nanti dan seperti apa Prancis bisa nambah gol atau justru tetap 1-0 atau justru sebaliknya Irak yang akan memberikan perlawanan sengit nanti ini, Pak.
2: Kalau dilihat tadi di interval pertama sepertinya Irak ini bisa mengatakan Irak di babak kedua nanti. Jadi ya kita tahu kalau Prancis ini bertabur bintang gitu pemainnya. Jadi saya rasa Irak juga nggak mau jadi bulan-bulanan dalam hal ini, apalagi ini bawa misi negara gitu. Ya, saya kira skornya tetap 1-0 sesuai di interval pertama tadi ya.
0: Tetap 1-0 seperti di babak pertama ya. Begitu Pak Andi ya.
2: Yeah.
0: Oh, oke Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi.
2: Ya, sama-sama Bu.
0: Iya, Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Tanjung. Gimana Pak? Kalau menurut Anda?
3: Ya, menurut saya pemainan ini sama-sama bagus ya. Bagus, Irak juga menyerangnya bagus. Tapi itu belum ada kesempatannya untuk Irak. Apalagi Perancis, Pape ya, bagus sekali. Cuman ini saya prediksi ya 2-1 ya, nanti untuk Irak 1. 1 Irak, 2 untuk Perancis.
0: 1 Irak, 2 Perancis. Ini hasil
3: paling
0: akhir
3: kuat, kalau tidak paling ya akhir, paling kuat 1-1.
0: Oke, okay. Tapi okay. Untuk kemungkinan Irak menang, Anda tidak memprediksi itu ya Pak ya?
3: Ya, tidak paling seri, yang paling kuat 2-1 kalau Prancis kuat.
0: Oke, okay, baik. Iya.
3: Irak bagus pertahanan, cuman kebobolan dia atau Pape memang bagus serangan.
0: Iya.
3: Oke, okay,
0: iya.
3: Bu Nova, selamat pagi Bu Nova.
4: Ya, selamat pagi.
3: Oke, okay, selamat pagi semuanya.
0: Okay. Terima kasih Pak Daniel di Pekanbaru, selamat pagi. Kemudian, oh sorry, tadi Pak Tanjung ya, sekarang Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat pagi. Halo, Pak Daniel. Pak Daniel. Ya, terputus nampaknya Pak Daniel ya. Bu Ria di Tebet, selamat pagi.
5: Salam olahraga.
0: Salam ya, ya. Olahraga, Bu Ria.
5: Selamat pagi, Bung Rudy Jain. Pagi ini istirahat ya, biasanya malam ini. Sama ditemani sama Bang Nova kah?
0: Iya, ada Bung Nova.
5: Bang tetap, Nova, ya. Selamat pagi, tetap semangat ya. Piala dunia ini ya, 2026. Prancis dan Irak. Kalau saya sih nggak sekol berapa, nggak sekol. Yang penting saya mendukung Prancis gitu aja.
0: Dukung Prancis ini Bu ya, siapa pemain ya, idolanya ini ya. Bu? Mbappe?
5: Ya, idola sih, idola semua sih, tapi pasti ada yang idola yang terbaik ya kan,
0: okay.
5: Pendengarnya gitu ya Bang Rudijin. Bang Nova, tetap semangat ya, Bang Rudijin.
0: Baik,
5: salam olahraga.
0: Baik, terima kasih Bu Ria di Tebet, salam olahraga juga. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
6: Selamat dini hari Bang.
0: Iya, selamat dini hari, selamat pagi. Di sini sudah jam 5.18 nih Bang. Gimana Pak Wibi, Anda memprediksi nanti babak kedua ini sampai sekarang masih kami informasikan juga masih belum dimulai ya karena faktor cuaca, jadi pertandingan ditunda dan memang tampak hujannya sangat deras sekali di sana ya. Gimana menurut Anda Pak Bibi?
6: Iya, kalau harapan harapan dari Prancis ya karena di atas kualitas yang Prancis ini dari Irak, cuma saya harapkan kalau Irak sambil tersinggir kasihan pelatihnya, jangan dicacimaki dong, jangan dikritik apa segala macam. Kayak pelatih Turki, begitu tersinggir Turki langsung dihujat apa segala pelatihnya.
0: Ya,
6: cacimaki apa segala macam, ini yang sampai terjadi lah. Pastinya soal disalahkan kalau kalah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ya, kita ngikutin bagaimana pelatih Turki Montella ya mendapat kritik dari media-media besar di Turki dan juga masyarakat Turki tentunya. Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman. Halo, Pak Budiman.
4: Ya.
0: Iya, selamat pagi, Pak Budiman.
4: Pagi, Pak.
0: Baik, kalau Anda bagaimana ini nanti untuk di babak kedua?
4: Saya Budiman Nari, Pak, dari Samarinda.
0: Iya.
4: Untuk babak kedua mungkin dimenangkan oleh Perancis lagi, Pak.
0: Dimenangkan, ada potensi gol dari Perancis lagi menurut Anda, Pak?
4: Ada, jadi begini, Pak, paling ya. Hmm. Kalau Anda sekitar leading satu gol lagi, ya dua gol lah.
0: Satu gol atau dua gol lagi? Oke, ya, berarti
4: jadi
0: potensi.
4: Gini, Pak, ya. Ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur tuh sangat mengharapkan dari RRI atau TV ya Pak ya. Mm-hmm. Ini dari TV itu Pak mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman Pak untuk permainan itu Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar Pak bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu Pak untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton Pak.
0: Mm-hmm. Dipelajari
4: kita,
0: ya.
4: Ini kita mengganti kita pelajari. Penting sekali Pak generasi ini Pak.
0: Yeah,
4: komentasi yeah. Itu. Walaupun beli, misalnya rekaman seperti PCD dulu, tidak apa-apa, Pak.
0: Hmm.
4: Jadi kita bisa lihat bagaimana gerak-gerik. Karena setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda, Pak, karakternya.
0: Baik.
4: Akalnya, polanya. Ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sangat prihatin, Pak. Indonesia baik. Sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 280 juta rakyat Indonesia. Kita mampu Pak sebetulnya bangsa kita okay. Mampu ras
0: baik.
4: Argentina
0: ya.
4: Argentina itu sama rasa sama kita Pak. Korea bisa dia Pak ke depan.
0: Baik Pak Budiman.
4: Tidak bisa ini yang kita harapkan.
0: Oke okay, Pak Budiman.
4: Nah, tolong Pak ya kalau bisa Pak.
0: Ya.
4: Bisa nanti.
0: Ya. Nah. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda untuk masukannya. Pak Zainal di Lumajang Jawa Timur. Selamat pagi. Halo Pak Zainal.
7: Iya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti potensi Perancis menang seri atau bahkan sebaliknya Iran akan lebih ngotot bermainnya nih, Pak? Gimana menurut Anda?
7: Salam olahraga dulu, Bang.
0: Iya, salam olahraga.
7: Dari kami. Mm-hmm. Ini kebetulan yang suka bola ini saya sama istri nih, Bang.
0: Oke. Okay.
7: Dari tadi jam 2 ini. apa ya? Kalau menurut saya ya paling enggak ya Perancis harus menang 3-0 lah. Masa katanya tipis-tipis saja wong staminanya aja kayak gitu bagus ya. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Perancis dan harapannya ya itu es bisa menang.
0: Harapannya
7: dan bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
0: Oke.
7: Okay. Gitu aja Bang.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
7: Selalu.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
8: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi dan Bung
0: Nova ya. Iya.
8: Bung Nova ya, salam olahraga.
0: Wah. Iya. Gimana Bu menurut Anda?
8: Kalau saya ya emang sih timnya Prancis, cuman mungkin kalau untuk babak kedua mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis karena kita lihat juga ya kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan terus jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya, tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
0: Oke, okay, ada kemungkinan nambah gol nggak menurut Anda ini, Bu?
8: Terima kasih, dan Nova, salam olahraga aja ya.
0: Terima kasih, salam olahraga, Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo, Pak Daniel.
9: Ya, selamat pagi, Bung Rudi.
0: Iya, selamat pagi, Pak Daniel. Gimana, Pak, kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti, Pak?
9: Ya, oh, maaf ini saya ketiduran sedikit jadi tadi Argentina lawan Austria berapa?
0: 2-0, 2 gol diciptakan oleh Lionel Messi Pak.
9: Oh berarti iya. Itu sudah jadi presiden saya begini. Ini kalau sebentar Mbappe juga tak mungkin saya 2 gol lagi jadi mungkin Prancis menang
0: 3-0. 3-0, wah. Wow.
9: Ya.
0: Oke.
9: Okay. Tapi juga kejar top score jadi.
0: Iya.
9: Oke, terima kasih Bung Rudi dan Bung Tovan Enova.
0: Iya.
9: Salam olahraga
0: Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar. Selamat pagi Pak Idam.
10: pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Idam, gimana Pak kalau Anda?
10: Dari Idam di Makassar.
0: Iya, pendapat Anda seperti apa ini nanti Pak?
10: Oh ya Mas, kalau saya prediksi, saya lebih unggulkan Prancis sih. Karena melihat cara mainnya, Prancis jauh lebih berkualitas, walaupun pertahanannya Irak bagus, tapi secara di atas kertas Prancis. Jadi prediksi saya 2-0 untuk Prancis.
0: Prancis 2-0?
10: Iya.
0: Oke.
10: Okay. Selalu salam olahraga.
0: Iya. Terima kasih untuk Pak Idam di Makassar. Pak Simon di Palembang, selamat pagi.

0: Pak Simon ya di Palembang.
1: Ya,
0: terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi. Halo Pak Kendi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak? Memprediksi nanti Pak?
2: Itu dia bisa dipungkiri ya. Artinya Perancis versus Irak, kualitasnya Perancis di atas ketimbang Irak. Di atas. Kenapa? Karena di sana ada Liam Mbappe, ada Dembele, dan lain-lain. Tapi kalau lahir kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, jangan sampai memalukan hari. Sudah rapat, dan tidak bisa dibungkiri Perancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudi.
0: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi. Halo.
3: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Mustahan. Gimana Pak, kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua Pak?
3: Ya, saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1
0: Irak menang, menurut Anda ya?
3: Iya, karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia. Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar.
0: Baik.
3: Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Perancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana, dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Perancis, bahkan berpotensi untuk meraih

0: menunjukkan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat
1: yang lebih lama. Iya.
0: Begitu.
1: Jadi ada kalau memang pola bermainnya seperti ini atau bahkan mungkin Prancis yang terlalu santai ya.
0: Iya, juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti di Prancis ya. Tapi memang Prancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu, sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan jika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
1: Iya, baik. Saya sapa lagi, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertama, terlewatkan Bung Rudi.
1: Terlewatkan ya.
2: Iya, karena ya mengutamakan acara yang lain dulu untuk rohani. Tapi sekali lagi
1: luar biasa,
2: ingin sampaikan ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan bagian yang memang harus perlu, tapi di atas segalanya juara itu adalah mental. Berkaca pada Argentina yang pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo,
1: Ronaldo berhasil
2: Iran, nah ini mudah-mudahan antara Perancis dan Iran, Irak ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya, akan menjadi pemenang. Messi dalam keadaan sulit, apapun itu jiwa yang lebih berpengaruh. Terima kasih Bung Rudi.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Indra ini penggemar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin ya, dari Portugal ya. Saya pikir Ronaldo berhasil ini. Pak Wali di Sentani, Papua. Selamat pagi Pak Wali. Halo Pak Wali. Ya Pak Wali, halo.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Wali, silakan Pak.
3: Iya, Pak Wali dari Sentani, Papua.
1: Iya.
3: Saya punya apa satu prediksi, saya Prancis menang.
1: Prancis menang.
3: 3-0 dan Mbappe akan membuat hat-trick. Di babak kedua cetak 2 gol lagi. Biar dia selesai ini Messi.
1: Iya. Baik.
3: Terima
1: kasih, selamat pagi Pak Wali. Bung Nova, babak pertama Irak tertinggal 1-0 dan kita lihat statistik permainan, dominasi penguasaan bola jelas Perancis, tetapi shot on goal 7, 1 membuahkan hasil dan 6 ini justru melenceng. Dan

0: buntuan di dalam skema serangan mereka.
1: Iya, ini mungkin Prancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Prancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari set piece sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu.
0: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan, paling tidak menyamakan kedudukan, dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah risiko besar bagi Irak?
1: Ya kalau untuk meraih poin tidak mau harus dilakukan, meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
0: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu, walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
1: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia ada dua error yang berujung gol untuk Norwegia. Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Prancis ini.
0: Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini, mungkin nggak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah. Kalau memang takut ada sebuah risiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
1: Ya tapi penuh risiko juga ya. Satu-satunya masih bisa mengundang bahaya juga,
0: ya. Tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
1: Betul, karena bermain bertahan itu capek, meletihkan pemain. Karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih, lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
0: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumanda, Pak Subaidi. Selamat pagi Pak Subaidi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Subaidi. Gimana Pak, menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
2: Iya, menurut iya Abah Sumi atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Sumi mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan, karena negara Irak jadi impian menurut Abah Sumi gitu.
0: Oke.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Subaidi ya di Sumenep. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bung Nova?
1: Ya. Ini, kalau skor tipis pun juga kejutan ini.
0: Iya.
1: Bung Redi ya. Memang penuh kejutan, antara kejutan Prancis menang tipis, Prancis menang besar, Prancis seri, Prancis kalah itu.
0: Karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang enggak enak bagi Prancis. Bukan tim yang idamannya Prancis untuk melawan tim seperti ini.
1: Rapat sekali.
0: Peluang pun juga shoot on goal pun juga tidak optimal di situ, dan 60% penguasaan bola, hanya satu gol tercipta. Saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh oleh Deschamps di sini.
1: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak. Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka. Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak. Karena ketika mereka misalnya kebobolan lagi, tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
0: Artinya jangan sampai kebobolan lagi, sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi kalau kebobolan satu lagi akan semakin menyulitkan mereka. Baik, Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo Pak Junaidi, selamat pagi. Iya, kalau Anda sendiri bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Saya dek, saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi bahwa kedua ini Mas Rudi. Dan semoga semakin tegas memainkan gol ya. Gitu, nah,
1: baik Pak Junaidi.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai. Selamat pagi Pak Aldi. Halo Pak Aldi.
2: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Aldi. Gimana Pak kalau Anda Pak?
2: Alhamdulillah, kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rodi?
1: Alhamdulillah, Bung Nova. Saya, Bung Nova, kemudian Bung Yanto, dan juga Bung Senpi, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali ya masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana, Pak Ali?
2: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Prancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Perancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa memasukkan gol ya itu sebuah kejutan lah.
1: Wah, ya ya ya ya.
2: Ya kalau gitu itu sajalah.
1: Oke.
2: Saya.
1: Baik, baik.
2: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Ali di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
3: Selamat pagi, iya. Bang Rudi.
1: Iya, gimana Pak Irfan?
3: Bang Rudi ini sudah minum kopi ini kan?
1: Waduh, dari tadi malam Pak, pagi ini belum kali ya.
3: Aduh, waduh disambung ini kopinya apa ini? Aduh, Bang Rudi.
1: Pasti itu Pak, gitu kan?
3: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abang yang satu.
1: Nanti saya sama Bang Senpi mau kopi langsung betul. Dua gelas ini Pak.
3: Betul, iya. Betul. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
1: 2-3 untuk siapa ini? Prancis di kiri berarti 2 Prancis, Irak 3 dong Pak.
3: Boleh. Oke, Bang Rudi, lanjutkan.
1: Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. 2026. Kalau Anda suruh memilih Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
4: Ya kalau berperan penting kita bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya. Tadi di posisi back tengah ada Aka Mahsin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zaid Nahsin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold, tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hussein tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. Ada Ayman Hussein sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan yang patut diacungi jempol. Ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang, 28 pertandingan match dalam 21 bulan. Itu ya. Baik. Termasuk melawan Indonesia.
1: Termasuk lawan Indonesia, dua leg lagi ya. Ada Pak Angga di Lombok, selamat pagi. Salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
5: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan.
5: Iya. Iya.
1: Gimana Pak, babak kedua nanti menurut Anda?
5: Saya mendukung Irak aja ya.
1: Dukung Irak? Oke. Okay.
5: Kan bola itu bundar ya, saya tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
1: Oh, seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya.
5: Itu aja ya Bang Rudi.
1: Baik.
5: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dan tampaknya memang pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Boto, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi.
1: Iya, gimana Pak kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
6: Ya, kalau kamu perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi apa ya? Memang Argentina ini
1: Perancis Pak, lawan Irak loh. Argentina, oke. Okay.
6: Perancis ya. Iya. Ya, Perancis. Iya Perancis ini permainan agresif ya. Oh ya, sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
1: Iya. 0-0. Ya Messi lagi 2 gol ya Pak ya, jadi 5 gol koleksinya ini.
6: Iya. Oke. Okay. Dukung pertahanan Argentina.
1: Iya iya. Ya.
6: Oh, jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Perancis 2-1 lah.
1: 2-1 untuk Perancis. Iya. Oke, baik. Terima kasih.
6: Ya. Tapi juga ya di sana karena lagi hujan.
1: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, itu ya.
6: Stadion itu ada atapnya.
1: Untuk di stadion ini justru tidak ada atapnya Pak, terbuka.
6: Iya. Gitu. Iya.
1: Baik.
6: Stadion di Amerika ada atapnya.
1: Iya, iya. Ya, yang ini nggak ada Pak di Philadelphia. Baik. Terima kasih ya Pak Abutuo ya. Iya, selamat pagi Pak Abutuo. Pak Supadi di Malang, selamat pagi. Halo Pak Supadi, selamat pagi.
7: Iya, halo selamat pagi.
1: Iya, Pak Supadi, kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
7: Iya, ini mau dukung apa? Perancis.
1: Wow, ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
7: Ya, kemungkinan ada tambahan itu, kemungkinannya.
1: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya?
7: Iya.
1: Ya. Oke. Baik, Pak Supadi ya. Terima kasih Pak Supadi.
7: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Arnold di Palu, selamat pagi.
8: Pagi Pak Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
8: Salam olahraga Pak Rudi.
1: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
8: Iya, iya, ya.
1: 2-1
8: Perancis.
1: Perancis. Oke. Okay.
8: Perancis. Ya, oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Pagi. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi di Bung Nova ya, pertandingan akan segera dimulai ya. Baik. Jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu. Selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, selamat pagi, Pak Andre. Silakan, Pak Andre, apa yang mau disampaikan, Pak, ya, dari pertandingan babak kedua nanti ini, Pak?
9: Saya mungkin mengoreksi Pak, pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
1: Oke, silakan.
9: Mungkin ini rapatnya barisan pertahanan Irak ini mungkin membuat apa namanya ruang tembak Perancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe memang sudah masuk dalam petak penalti, ini bisa terjadinya gol. Mungkin di pertandingan babak kedua nanti, kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah, di situ mungkin kata kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
1: Perancis bisa menang 3-1 kalau skema permainannya terbuka ini Pak ya.
9: Terbuka seperti itu.
1: Oke, ya. Ada potensi gol dari Irak tetapi Perancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi.
9: Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Perancis.
1: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, selamat menyaksikan mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram.
10: Selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
10: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
10: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
1: Irak menang. Oke, berapa skornya ini, Pak?
10: 4-1.
1: Waduh, untuk Irak. 4-1 untuk Irak ini.
10: Iya dong, mesti.
1: Oke. Okay.
10: Asia paling enggak nanti kalau Irak udah menang,
1: baik,
10: Iran
1: Pak,
10: atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
1: Amin.
10: Oke, okay, okay. Terima kasih
1: Pak Bram ya.
10: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ini saya percepat ini terima pendengarnya karena tampaknya ini babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi. Pak Atong. Halo Pak Atong.
11: Halo, selamat pagi.
1: Iya Pak Atong. Silakan Pak Atong.
11: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
1: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi iya. Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
11: Kalau Pak Atom itu ya jelas kalau kedalaman tim ya jelas Perancis yang unggul. Tidak kalau sepak bola bukan matematika ya. Patong tadi target Patong tadi 3-0 jadi yang cetak gol di Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
1: Oke, baik Pak.
11: Ada satu lagi kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanya itu lo ngerti sepak bola atau tidak karena tak mirip juga yang mendengar kalau tidak mengerti sepak bola ya kita mendengar yang kita mengerti rasanya
1: gelu. Oke Pak, baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya, ini tiga pendengar masih ada, Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi.
12: Selamat pagi, Bung Rubizen, Bung Nova. Salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga, Pak Toto. Silakan Pak.
12: Ya, ada tambahan dua lagi dari Prancis ke prediksi saya. Oke,
1: berarti 3-0 begitu menurut Anda.
12: 3-0. Terima kasih, Bung.
1: Oke, terima kasih Pak Toto. Salam olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang. Selamat pagi. Halo Pak Subri.
13: Halo, selamat pagi Pak.
1: Dengan Rudi ada Bung Nova. Iya, silakan Pak Subri.
13: Selamat pagi Bung Nova.
4: Selamat pagi.
13: Wah, ini lagi semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
1: Iya, salam olahraga Pak Subri. Ya, silakan Pak Subri.
13: Penemu saya ke apa namanya Prancis. Ya, prediksi saya 3-0 untuk Perancis.
1: 3-0 untuk Perancis.
13: Oke. Jika saja Pak Nova.
1: Iya, terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
4: Fans Argentina, fans Perancis.
1: Fans Argentina, fans Perancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
14: Iya, selamat pagi Bang Rudi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Vivi, silakan Bu.
14: Saya walaupun tunanetra, tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
1: Terima kasih.
14: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang Bang Rudi.
1: Wah, luar biasa ini Bu Vivi.
14: Lalu RRI gitu ya Bang Rudi ya.
1: Iya, terima kasih Bu.
14: Kalau saya memang dari dulu Prancis ya Bang Rudi.
1: Prancis, kenapa?
14: Kalau apapun bagaimanapun tetap Prancis karena pertahanannya sangat luar biasa di dalam hati saya. Kalau saya tidak bisa melihat, tapi stamina Prancis tuh wow gitu ya Bang Rudi ya.
1: Iya.
14: Kalau saya gini Bang Rudi, insya Allah Prancis itu 3-0.
1: 3-0.
14: Ya, pokoknya hidup tuh Prancis Bang Rudi.
1: Iya. Oke Bu Vivi, terima kasih ya.
14: Bang Rudi sama Bung Nova, jaga kesehatan selalu ya.
1: Terima kasih. Apalagi pelatihnya Didier Deschamps, ini legenda Prancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bung Nova ya.
4: Iya, itu dulu. Sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
1: Betul.
4: Nah itu Didier Deschamps itu dijuluki, dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Prancis lainnya Eric Cantona.
1: Oh, Eric Cantona.
4: Karena memang Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik. Dia jadi pemain gelandang bertahan. Dia memutus serangan lawan. Dia memulai serangan juga. Dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain yang berkualitas. Dan satu lagi dia juga punya jiwa kepemimpinan.
1: Wah,
4: makanya dia juga
1: kapten
4: iya, 98 dan 2000 ya.
1: Iya. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Effendi, selamat pagi.
15: Pagi juga Bung Rudi.
1: Iya, silakan Pak Effendi.
15: Saya memprediksi 3-1 untuk Perancis.
1: 3-1 untuk Perancis ini Pak ya.
15: Itu pasti terjadi karena Perancis tahun ini juara dunia.
1: Wah, mantap.
15: Ada babe.
1: Iya, udah 3 gol koleksinya Pak di Piala Dunia. 2 pertandingan 3 gol
15: ini Mbappe ini. Iya, Prancis ini beruntung tahun ini pasti juara dunia.
1: Iya. Baik.
15: Ada bintang kesayanganku, babe.
1: Oke, terima kasih Pak Fendi ya. Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi.
16: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak Rudi.
16: Iya.
1: Menurut Anda gimana nih Pak?
16: Menurut saya Prancis yang menang.
1: Berapa skornya, Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
16: Nambah lagi
1: 4-0. Ya 4-0. Wow, baik. Hat-trick Mbappe menurut Anda?
16: Iya, benar sekali.
1: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
16: Iya, siap.
1: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi.
17: Abdurrahman di Malang.
1: Halo Pak Abdurrahman.
17: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Mas Rudi.
1: Salam olahraga Pak Abdurrahman. Silakan Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini Pak?
17: Yang jelas Perancis nanti 5-0.
1: 5-0 Perancis.
17: Iya.
1: Apa yang membuat Bapak optimis 5-0 ini Pak?
17: Iya, karena pertahanannya Perancis juga bagus, strikernya juga bagus, semuanya pemain
1: lengkap Perancis ya.
17: Itu kan semuanya bintang semua.
1: Iya. Baik, nah, baik.
17: Berani menjagokan Perancis 5-0.
1: Iya. Oke. Mas,
17: tapi kok Inggris kok belum pernah di anu ya? Disiarkan ya.
1: Inggris kami siarkan 4-2. Iya, 4-2. Ya, kita siarkan waktu itu.
4: Disiarkan.
1: Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan siap. Kedua belum, Pak. Ya, waktu itu. Gitu. Iya, melawan Kroasia kita siarkan, Pak. Inggris Kroasia.
17: Ya, terima kasih Mas Rudi.
1: Iya, terima. Terima kasih Salam Olahraga, Pak Abdurrahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu, selamat pagi. Halo,
18: Pak. Selamat pagi kembali.
1: Iya, Pak Kadir, silakan, Pak.
18: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
1: Bertahan skornya Pak ya?
18: Ya, 1-0 ya.
1: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih ya, Pak Kadir di Bengkulu.
18: Terima kasih kembali.
1: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
19: Selamat pagi Pak Yudi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
19: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
1: 3-1 untuk Perancis.
19: Ya, karena nampaknya si Ira ini cenderung tidak banyak ini. Entah menyimpan tenaga untuk babak kedua, nggak tahu lah. Tapi saya jelas babak pertama aja agak ya, banyak ini.
1: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Oh. Ya, tapi cuaca jadi, memang sudah membaik.
19: Dari Pak Aming Bang Yudi.
1: Iya, baik. Pak Aming, terima kasih ya.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
20: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
20: Bung Rudi Jen ya.
1: Iya.
20: Ini agak delay ini teleponnya.
1: Oke.
20: Okay. Gini, Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Mm-hmm. Jadi harapkan dia bisa seri dengan Prancis. Secara umum ya tetap Prancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari Idul Fitri rahmat ya bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja Bung Rudi, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi, Pak Leman.
21: Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Leman. Silakan, Pak Leman.
21: Ya, pagi ini cepatnya, Bang Rudi.
1: Masih menunggu babak kedua ini, Pak.
21: Oh ya, ini apa? Babak kedua lawannya Bang Rudi?
1: Prancis menghadapi Irak ini, Pak.
21: Oh ya, saya memang Prancis Bang Rudi.
1: Iya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi, Pak.
21: Masih tetap Prancis Bang Rudi.
1: Iya, iya.
21: Oke, mudah-mudahan lah nambah 2-0 Bang Rudi.
1: Tambah 2 gol lagi atau 2-0.
21: Iya. Oke, Bang Rudi, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Leman ya.
21: Baik. Oke, terima kasih.
1: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan di delay karena cuaca, dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
4: Dan aman ya.
1: Dan aman
4: karena
1: itu.
4: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
1: petir, hentikan pertandingan ya.
4: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
1: Iya.
4: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Iya.
4: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya,
0: ya,
4: soal kelanjutan pertandingan ini. Ya,
0: karena regulasi yang saya baca juga 30 menit partai terakhir ya, itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan ya kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik, masih ada sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
2: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang
0: Rudi. Oke.
2: 3-0.
0: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya.
2: Oke.
0: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
22: Iya, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga, silakan ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
22: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
0: Faktor cuaca sudah satu jam ini tertunda, tetapi kabarnya
22: iya,
0: dari
22: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
0: Iya, kita tunggu sudah jam 6.
22: Tapi ini keuntungan juga ya, kalau Prancis ya udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau bakal gimana, Mas?
0: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih, Pak Dian?
22: Akhir ya. 2-0 aja 2-0. Untuk Prancis gitu aja.
0: Baik, ya. Terima kasih.
22: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, terima kasih. Ada pertanyaan nih, Bung Nova. Kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
4: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Berarti 1 jam.
0: Ya.
4: Oleh karena itu ini sudah satu jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
0: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
4: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
0: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
4: Ada.
0: Kalau memang kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan ya, bagi betul keselamatan pemain di sana.
4: Dan penonton juga.
0: Karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo. Selamat pagi, Pak Opu. Halo, Pak Opu.
23: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya.
23: Bang Rudi,
0: iya.
23: Bang Nova. Kalau menurut saya, Bang Rudi, itu 3-1.
0: 3-1, untuk?
23: Iya, 3-1 untuk Perancis.
0: Untuk Perancis.
23: Iya, 3-1. Makasih, Bang Rudi.
0: Baik. Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan satu menit lagi ada pengumuman. Saya percepatin untuk siapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
24: Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, Pak Willy.
24: Iya. Saya prediksi Prancis 5-0.
0: 5-0 untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
24: Iya, okay. Benar, 5-0.
0: Iya, baik. Baik, Pak Willy di Sorong. Terima kasih, Pak Willy. Ya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
25: Pagi, Om Rudi. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
25: Nah, ini di Aceh Utara, barusan habis subuh di Aceh. Baru masih gelap-gelap nih di Aceh ya.
0: Masih gelap, Pak, ya.
25: Ya. Tadi nggak sempat monitor nonton babak pertama persiapan ini. Ini baru habis subuh kebetulan baru buka radio ini. Ini belum dijadikan babak kedua ya, maunya ya?
0: Ya belum. Tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
25: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus dan dapat dilanjutkan pertandingannya ya.
0: Ya.
25: Memang harapannya kita harapannya ini Irak akan lolos Asia.
0: Ya.
25: Jepang sudah pasti lolos. Dia maunya ada peringkat di situ lah. Harapannya kan Iraknya enggak kalah. Setidaknya bisa menahan seri.
0: Ya.
25: Kalau enggak bisa menang dengan pelatih ini lawan barat kan.
0: Baik.
25: Tapi kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut. Mudah-mudahan waktunya ada di situ lah. Harapannya jangan menang. Jangan kalah Irak ya.
0: Oke. Baik Pak Cidar.
25: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bung Nova. Kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti. Injury time itu berpengaruh ke sana nggak keputusan wasit?
4: Iya, nanti deh tergantung 45 menit kedua.
0: Iya, artinya karena tadi didelaynya lama ya udah disedikitin saja atau memang normal-normal aja?
4: Tetap normal
0: ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya?
4: Iya, tidak ngaruh.
0: Oke, Pak Muis di Pangkep, selamat pagi Pak Muis.
26: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Muis, silakan. Halo Pak Muis. Ya terputus Pak Muis. Pak Kasiman di Malabo Aceh, selamat pagi. Halo, Pak Kasiman.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Kasiman. Silakan, Pak Kasiman.
3: Ya, ya kalau prediksi ya, ya memang ini Prancis. Mm-hmm. Ya. Nah, kalau kita lihat dari permainan, kan, memang Prancis. Cuman kita karena di Asia memang tetap pihak Irak. Cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 gitu. Mm-hmm. Untuk Prancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Mbappe masa ini masih hidup ini, yeah. Hidup permainannya kan. Nah, kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh itu kira. Nah, itu aja prediksi saya. Semoga Irak untuk jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi. Ini menjadi ya.
0: Oke.
3: Okay. Hanya itu aja.
0: Ya, baik.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Kasiman di Melabo. Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi, Pak Irwan.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya, Pak Irwan. Silakan, Pak Irwan.
5: Lagi batuk kira kena nonton batuk begadang.
0: Ya, iya, iya.
5: Beginilah tentang masalah, tetap saya jagoan saya dari juga Prancis di sini ya.
0: Oke.
5: Okay. Maka kebetulan hari ini kan walaupun berbeda pertandingan babak kedua tetap ada. Kalau saya prediksi Prancis lah 3-0.
0: 3-0 untuk Prancis ya.
5: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya.
0: Mm-hmm.
5: Masa Belanda ditahan timbang 2-2 sama Jepang. Saya tim berat Belanda sebetulnya, tapi tim juara tetap juara sama Prancis aja calon juara itu kan seperti di antaranya.
0: Oke, okay, baik. Ya.
5: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan, tidak sampai itu cukup lama juga Bang Rudi ya.
0: Iya.
5: Bung Nova. Terima kasih Bung Rudi, Bung Nova ya. Olahraga
0: ya.
5: Jaya.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang memungkinkan 2-30 menit ini Bung Nova ya,
4: ya.
0: Ditundanya pertandingan ini ya.
4: Tapi memang FIFA juga tampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan.
0: Nah, aturan di Philadelphia sendiri ya.
4: Akan terjadi petir dan petir terus ya mungkin akan ya. Ditunda mungkin ya.
0: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya 1 jam, mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
4: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
0: 100% lagi.
4: Tidak seperti babak kedua pada umumnya.
0: Nah, atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
4: Tapi bisa jadi ini cukup menguntungkan bagi Irak. Karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali.
0: Mm-hmm.
4: Ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol.
0: Yeah.
4: Dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti jadi ada keuntungan yang mereka dapat,
0: iya,
4: di waktu istirahat yang lama.
0: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun ditunda sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
4: Iya, iya.
0: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka, iya, nanti ya.
4: Jadi baik. Stadion seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus,
0: iya,
4: untuk pemain melakukan pemanasan.
0: Iya. Kita ke Banten ada Pak Asetiang. Pak Asetiang, selamat pagi. Ya, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua. Hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi keputusan dari FIFA bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini, karena diakibatkan hujan petir sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda. Dan penundaan itu sampai dengan saat ini, atau sudah 1 jam ini Bung Nova ya?
4: Betul, sudah 1 jam.
0: Sudah 1 jam lebih, masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana. Mudah-mudahan akan dilanjutkan, karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi. Tetapi ini tampaknya cuaca, kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi nih Bung Nova ini.
4: Ya mungkin selama tidak ada petir ya.
0: Tidak ada petir itu tidak masalah, tetapi karena petir yang menjadi patokan, iya, di sana ya.
4: Karena hujan biasanya lumrah ya,
0: wajar, iya, iya,
4: bermain sepak bola di tengah hujan.
0: Tapi petir ini yang menjadi perhatian. Betul. Mereka. Baik. Pak Dipo di Solok, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Dipo. Halo Pak Dipo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga Pak Dipo.
6: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
0: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih Pak.
6: belum pasti namanya Bung Rudy.
0: Iya, belum ada keputusan apakah.
6: Mudah-mudahan kalau enggak seri ada yang menang, ada yang kalah itu biasa ya Bung Rudy.
0: Yeah.
6: Namanya pertandingan saya konsep pendidikannya seri, kalau enggak seri menang atau kalah ya. Salah satu dari pemainnya yang Bung Rudy. Nah, itu saja
0: lah ya, Bung Rudy. Iya, baik, Pak Adipo.
6: Terima kasih banyak, Ma. Assalamualaikum, Bung Rudy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada tidak, Bung Nova, dalam turnamen sebesar seperti Piala Dunia sebelumnya yang juga menghadapi tantangan yang sama seperti ini? Ya, mungkin ada data atau informasi Anda?
4: Yang pernah saya ingat itu tahun 1974, pertandingan waktu itu Piala Dunia di Jerman sepertinya.
0: Mm-hmm.
4: Ketika itu Polandia melawan Jerman harus tertunda 30 menit karena ada hujan badai. Jadi pihak penyelenggara waktu itu harus memompa
0: mengeluarkan air di lapangan
4: ya. Jadi
0: sistem drainase ketika itu mungkin belum canggih kali ya.
4: 52 tahun yang lalu ya.
0: Iya.
4: Ya, jadi waktu itu kick off kalau nggak salah harus tertunda sekitar 30 menit baru dimulai pertandingan. Betul.
0: Berarti ini rekor baru ya. Tertundanya lebih dari 30 menit 1 jam ya, dikarenakan faktor cuaca.
4: Ini di tengah-tengah pertandingan ya.
0: Di tengah-tengah pertandingan.
4: 74 sebelum pertandingan.
0: Oh.
4: Kalau ini antara babak 1 babak 2.
0: Gitu. Oh, oke, okay. Misalnya kick off jam 10 akhirnya
4: diundur
0: 10.30. Ya. Kalau ini kan jeda waktu.
4: Iya.
0: Babak pertama ke babak kedua. Sehingga sampai sekarang 1 jam istirahat mereka dan tampaknya ini hujan deras lagi nih mengguyur di Philadelphia Stadium ini.
4: Iya. karena tidak ada petir, jadi penonton tadi masih penonton saat ini masih boleh ada
0: di tribun.
4: Ya.
0: Kalau tadi kan dikosongkan ya, karena potensi petir yang membahayakan. Ya,
4: protokolnya memang kalau ada petir, penonton juga harus keluar dari stadion, harus keluar dari tribun,
0: dari
4: mangkok stadion di sini.
0: Iya. Ada Pak Pais di Depok. Selamat pagi, Pak Pais. Halo Pak Pais.
7: Iya, selamat pagi Bung.
0: Dengan Rudy ada Bung Nova juga di sini.
7: Selamat pagi dan salam olahraga
0: ya,
7: buat para olahraga. Pendengar sekalian.
0: Ya, silakan Pak Pais.
7: Baik, suaraku sudah terdengar ya?
0: Sangat baik sekali, silakan.
7: Oke, untuk kali ini kami dari Depok masih menunggu untuk babak kedua.
0: Mm-hmm.
7: Ya kira berapa lama lagi nih?
0: Belum ada keputusan.
7: Masih buruk cuacanya.
0: Belum ada keputusan Pak.
7: Belum ada keputusan.
0: Iya.
7: Baik. Kalau
0: halo.
7: Kalau untuk komentar saya sendiri ya, mungkin saya akan ya paling menjagokan Mbappe di sini ya.
0: Oke. Okay.
7: Terutama dari Prancis.
0: Baik, itu saja.
7: Tapi apa juga saya ingin melihat bagaimana pemain baru di Irak ini.
0: Iya.
7: Dari Asia ya, terutama apakah dia bisa melanjut atau tidak.
0: Oke, baik. Baik, Pak Pais di Depok. Terima kasih Pak Nafi di Padang. Selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak.
8: Iya. Nah, ini kalau ini stadionnya tuh ngalami kehujanan, ini biasanya tuh tandingnya 15 menit, ini diperpanjang karena ini cuaca yang disebutkan. Ini Prancis tadi dapat skor sementara
0: 1-0, Pak. 1-0.
8: Ya, kalau periksa saya tuh skornya 3-1 Irak. Ya
0: 3-1 untuk Irak. Oke. Okay.
8: Ya, itu aja.
0: Ya.
8: Bang Lupi, selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Pais di Pak Hanafi ya di Padang ya. Ya, ada dua pendengar ini. Pak Muis di Pangkep, selamat pagi Pak Muis. Halo Pak Muis.
9: Iya, selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova.
0: Iya.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
9: Iya, pagi.
0: Ya silakan Pak Mois.
9: Saya sih berharap meskipun sudah ditunda sejam ini ya, udah deg-degan nih nunggu Mbappe beraksi lagi. Mudah-mudahan dua lagi gol lah
10: di babak kedua, tapi satu untuk Mbappe, satu untuk Olise.
0: Olise, Michael Olise. Oh.
10: Iya. Wah, terima kasih Bung Rudi. Iya, iya. Sukses, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Kusnadi Ponorogo, selamat pagi. Ya, terputus. Baik, nanti kita lanjut lagi nih Bung Nova ya. Sambil mencari atau menantikan keputusan resmi dari FIFA bagaimana status pertandingannya, tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan dalam secara langsung pertandingan di grup I ini antara Prancis menghadapi Irak.
11: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepet kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah,

0: 103, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran langsung pertandingan lanjutan grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Irak, di mana babak pertama tadi skor unggul Prancis sementara 1-0 diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit ke-14. Tetapi hingga saat ini pertandingan masih belum dapat dimulai untuk lanjutan babak kedua dikarenakan faktor cuaca di Philadelphia. Bahkan penonton tadi sempat ramai kembali, sempat memenuhi tribun, dan tampaknya cuaca kembali mendung, kembali gelap, bahkan hujan cukup deras mengguyur di sekitar stadion Philadelphia ini. Jadi tampak sudah mulai tidak sedikit yang keluar dari stadion ini. Bung Nova, ada fakta menarik apa saja terkait dengan regulasi cuaca yang diberlakukan atau diimplementasikan di Philadelphia ini, Bung?
2: Ya, itu tadi ada apa, untuk mengantisipasi petir ya, ini ya. Ada protokol untuk menunda pertandingan hingga 30 menit dari
1: petir terakhir.
2: Itu bukan hanya di stadion saja, tapi juga di area sekitar stadion hingga radius 13 mil atau 13 kilometer.
1: Jadi artinya kalau petirnya itu 13 kilometer dari stadion, regulasi itu berjalan.
2: Iya, masih ada petir, ditunda lagi.
1: Ditunda lagi.
2: Lagi berarti ditunda lagi.
1: Jadi regulasi FIFA pun kalah dengan regulasi lokal ya, di sana ya.
2: Nurut
1: istilahnya. Harus tunduk di situ ya. Dan sampai sekarang. Tadi memang di babak pertama tidak terlihat petir kan ya?
2: Iya.
1: Tidak ada petir.
2: Lain dari
1: tapi
2: stadion,
1: hujan ya. Ya. Tetapi begitu babak pertama dikabarkan ada petir. Ya. Tadi disangkanya memang petirnya itu di stadion, ternyata regulasinya itu mengharuskan pertandingan dihentikan ketika petir terjadi minimal radius 13 km dari titik kerumunan ini, masyarakat ini atau di stadion ini ya. Nah, ini sejarah berarti ya, terlama ya.
2: Ya, untuk Piala Dunia di antara jeda waktu ini sepertinya ya. Sebelumnya yang saya tahu adalah penundaan kick off di Piala Dunia 1974 selama 30 menit.
1: Itu karena genangan, karena dan itu sebelum pertandingan dimulai.
2: Pertandingan, betul.
1: Jadi panselnya bersihin lapangan dulu.
2: Ya, panselnya pompa air agar lapangan kering, tapi kejadiannya waktu itu tetap pemain basah-basah.
1: Blok-blokan. Iya, iya. Jadi sekitar 50 tahun lebih yang lalu sistem drainase belum secanggih seperti sekarang di stadion-stadion internasional ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan tadi juga ada yang menarik nih tayangannya ya, sempat ditangkap kamera Didi Deschamps dan Graham Arnold malah ngobrol santai nih di sekitar ruang ganti ini ya. Kira-kira nih apa nggak dalam isi kepala mereka melihat kondisi seperti ini?
2: Ya mungkin sebenarnya ingin menuntaskan pertandingan secepat mungkin karena masih ada pertandingan selanjutnya di laga ketiga fase grup yang juga tidak kalah penting ya. Irak akan menghadapi Senegal, Prancis akan menghadapi Norwegia.
1: Walaupun tadi Norwegia nanti ya melawan Senegal ya.
2: Iya, Norwegia lawan Senegal jadwalnya jam 7 waktu Indonesia Barat ya.
1: Ya, jam 7 waktu Indonesia Barat, tetapi ini belum selesai. Sementara sudah berlangsung berapa lama ini pertandingan di suspend ini? 1 jam lebih 20 menit ya.
2: Iya, iya, betul. 1 jam 21 menit ya kira-kira. Tapi nanti untuk Norwegia melawan Senegal ini tidak berlangsung di Philadelphia,
1: ya,
2: tapi di East Rutherford ya.
1: Okay.
2: Di daerah New Jersey.
1: Nah, dengan adanya kasus seperti ini di Philadelphia, faktor cuaca dan regulasi lokal yang begitu ketatnya, bagaimana pertimbangan kedepannya untuk masih ada satu pertandingan kan?
2: Iya, gimana ini akan menggelar 6 pertandingan.
1: 6 pertandingan, sorry. 6
2: pertandingan, di antaranya adalah setelah menyelenggarakan pertandingan
1: Prancis-Irak
2: juga akan ada pertandingan dua
1: di hari ini juga, dari yang sama.
2: Bukan,
1: kan
2: di hari yang
1: berbeda. Oke.
2: Di match day ketiga, di pertandingan ketiga fase grup.
1: Iya.
2: Bisa jadi beberapa hari ke depan akan menyelenggarakan pertandingan lagi dan satu pertandingan di babak 16 besar kalau saya tidak salah. Tapi kemungkinan jika memang ada kondisi cuaca seperti ini lagi ya, tetap akan menggunakan protokol yang sama karena memang protokol soal cuaca ini sudah berlaku di Philadelphia.
1: Iya, sebagai negara bagian mereka punya absolut ya, punya hak untuk memutuskan suatu regulasi di sana. Enggak, artinya dengan peristiwa ini, apakah ini cukup memberikan beban bagi tim-tim yang akan berlaga nanti di stadion ini atau di kota Philadelphia itu?
2: Bisa jadi akan kepikiran ya.
1: Kepikiran ini.
2: dua pertandingan yang akan berlangsung lagi di sini adalah Curaçao melawan Pantai Gading dan Kroasia melawan Ghana.
1: Kroasia melawan Ghana akan di sini juga.
2: Jadi bisa jadi empat tim itu akan kepikiran, oh ternyata Philadelphia memiliki protokol tersendiri untuk menghadapi situasi petir ya.
1: Iya, memang sih untuk keselamatan tentunya. Betul. Bahkan penonton pun harus meninggalkan stadion. Kalau bisa saya sampaikan, tadi sempat stadion itu kosong. Dan ini juga kami gambarkan saat ini di stadion atau di tengah lapangan, ini sudah ada pihak penyelenggara yang memeriksa kembali ya, seperti tadi dilakukan. Biasanya kalau kayak gini ini tanda-tandanya mau dimulai nih. Ya,
2: kita lihat juga ada kon-kon
1: ya, untuk berlatih ya
2: oleh ofisial dari masing-masing kesebelasan. Ini biasanya pemain akan segera kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan. Berarti situasinya, kondisi cuacanya sudah lebih baik dan itu artinya tanda baik bagi pemain, bagi penonton dan kita semua ya.
1: Menyaksikan lagi. Kalau saya sih nebak tadi yang disampaikan Graham Arnold ke Desham ya, harusnya dibikinnya kayak GBK, aman gitu kan, gerah hampir ke GBK aman, hujan juga nggak masalah di situ gitu.
2: Mungkin bikin di Desham penasaran ya,
1: oh kayak gitu ya
2: GBK,
1: boleh juga nanti kita kesana main kan.
2: Nah, dengan Pak
1: dan ini sudah ada tayangan di kamar ganti Irak ini ya.
2: Iya, tampaknya akan segera keluar.
1: Segera keluar pemain, iya.
2: Ini ada ofisial yang membawa barang-barang keperluan tim. Mereka juga sedang melakukan pemanasan di ruang ganti. Belum ada keputusan resmi memang, tapi ada sinyal positif.
1: Iya, mudah-mudahan tayangan ini nih menunjukkan bahwa pertandingan akan dimulai. Karena sepanjang satu jam lebih tadi tidak ada tayangan seperti ini. Tidak ada menggambarkan bagaimana pemain melakukan pemanasan. Dan ini juga udah kering semua nih bajunya. Ini nggak ada keringet-keringetnya saking lamanya ini mereka nunggu ini ya. Dan kalau biasanya nih, kalau Anda, sepengetahuan Anda, dalam kondisi waktu yang lama, selain kecukupan hidrasi, apakah kecukupan konsumsi makanan juga dipenuhi dalam waktu istirahat seperti ini? Biasanya kan ada aturan ketat bagi atlet ya, pemain ya. Ini gimana kira, satu jam nunggu ini kan lama ini, perut bisa kosong juga ini.
2: Ya mungkin dipilih ya, tidak sekedar, tidak apa, asal mengonsumsi makanan, tapi juga mereka punya nutrisionis yang memberikan asupan, kira-kira apa makanan yang bagus dikonsumsi untuk mendukung permainan selama 45 menit. Kita tahu sepak bola ini butuh daya ledak, stamina yang bagus juga. Jadi bisa jadi ya, mungkin seperti buah-buahan, seperti pisang yang kita tahu ya.
1: Iya, pisang. Dan yang penting kan mereka dalam waktu satu jam aja otot mereka sudah lentur, detak jantung mereka pun sudah kembali normal. Sehingga tetap bagaimana menstimulus kondisi itu tetap terjaga. Selain dengan pemanasan, dengan nutrisi pun juga harus diperhitungkan. Itu yang mungkin mereka lakukan di sana ya. Ya, kita undang lagi nih pendengar sambil menantikan babak kedua dimulai. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Tapi kalau nggak dari tayangannya akan dilanjutkan. Masa pemanasan nggak dilanjutkan gitu. Kemudian dilanjutkan ini. 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Sayang banget belum ada visual di kamar ganti Perancis ini ya.
2: Iya.
1: Seperti apakah ini di Perancis ini? Mereka menghadapi situasi yang tentu pertama kali bagi mereka.
2: Tapi bisa jadi ada pemain-pemain yang pernah mengalami kejadian seperti ini.
1: Iya.
2: Karena di Piala

0: Ini saya sapa dulu nih pendengar di Samarinda. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi teman.
0: Oh, Pak Soan, selamat pagi Pak Soan.
1: Iya, betul, yang iya. Samarinda.
0: Samarinda Utara Pak Soan. Oke. Okay. Iya.
1: Jagoan saya memang Prancis ya sampai ke final.

0: 2 yang lalu ya, saya ingat saya nongkrong di atas drum gara-gara saya taruhan kalah, Om Rudi.
1: Waduh, itu Piala Dunianya di Spanyol itu, Pak, kalau nggak salah.
0: Iya,
1: 82 itu.
0: Jadi, tahun 82 itu, jadi nongkrong itu saya di Polandia, kalau tidak salah waktu itu.
1: Oh,
0: saya
1: iya, perbatasan.
0: Saya ternyata kalah. Nongkrong saya, 30 menit saya nongkrong di atas drum.
1: Di atas drum itu, Pak.
0: Jam 11 siang. Itu. Nah, untuk yang ini mungkin Prancis 3-0 ya, untuk Prancis.
1: 3-0.
0: Ya, sangat menguntungkan buat Mbappe karena seusia begini panjang istirahatnya ya.
1: Iya.
0: Karena usia beliau juga sudah ini, saya kira sangat menguntungkan nih, tapi otot-otot sudah kendur semua.
1: Iya, otot. Nah,
0: saya tetap ini apa namanya? Pegang Prancis walaupun pada tahun 22 yang lalu itu okay. Prancis dengan Argentina ya kalah ya waktu itu adu penalti kalau tidak salah itu ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, kalau tidak salah itu ya. Yeah. Enggak, ya. Ya kayak yang Argentina yang menang itu.
1: Iya.
0: Makasih Om Rudi ya.
1: Terima kasih.
0: Ya. Ya,
1: terima kasih. Dan ini ada pengumuman bahwa pertandingan ditunda tetapi akan kembali dimulai pukul 19.50 waktu setempat.
2: Iya, ini artinya 20 menit lagi. Kita 20 menit lagi pertandingan akan berlangsung.
1: Akan berlangsung kalau melihat dari waktu lokal mereka 19.50, artinya di sini sekitar pukul 6.50. Ya. Akan dimulai kembali dan bisa gambarkan sekarang pemain-pemain Prancis pun juga sudah terlihat secara visual, ada Kylian Mbappe di sana, Michael Olise juga, dan tadi pelatih Didier Deschamps pun juga tetap berkomunikasi dengan mereka, itu pasti itu. Baik, kita ke Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi. Halo Pak Faiz. Waalaikumsalam. Iya Pak Faiz, selamat pagi.
3: Jaya,
1: salam olahraga, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Bang Rudi, Bang Rupa.
1: Iya.
3: Kalau saya mainnya back tadi memang sangat seru dan sangat seru. Tapi kalau kita menyimak tadi itu antara Irek sama Prancis ini kayaknya memang ini Prancis memang punya peluang yang sangat besar ini kayaknya di Bangkok. Tapi sebisa bagaimanapun juga ya saya tetap mendukung Irek kata bagaimanapun juga dari Asia. Minimal draw satu sama.
1: Minimal draw satu-satu. Oke, ya.
3: Ya. Mungkin
1: bisa
3: jam olahraga.
1: Salam olahraga, terima kasih Pak Faiz dari Buton Tengah. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak, langsung Pak. Ini pemain sudah mulai masuk lapangan ini Pak.
4: Ya, ya oke. Ya, nunggu kafe mulai lagi ya.
1: Iya, silakan.
4: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
1: Wah, 2-0 untuk Prancis.
4: Mulai lagi, siap.
1: Iya. Jadi terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya.
2: Yeah.
1: Karena istirahat yang cukup lama dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah. Kemudian Prancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing. Sedang melakukan pemanasan kembali. Mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan. Jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka, beradaptasi lagi dengan cuaca,
2: dipanasin lagi,
1: strategi baru lagi. Ini babak kedua rasa babak pertama ini. Iya. Dan dalam guyuran hujan kali ini terlihat pemain Prancis sudah ada di lapangan mendapatkan instruksi dari pelatih teknis mereka tentunya ya, untuk pelatih fisik mereka untuk berlatih demikian pula dengan Irak. Nah, apa yang harus dimanfaatkan dengan situasi cukup lamanya istirahat tetapi mereka bertanding masih dalam kondisi hujan seperti ini? Momentum apa yang paling ditunggu-tunggu yang harus mereka manfaatkan sebaik-baiknya nih Bung Nova?
2: Yaitu mereka harus benar-benar panas sejak awal,
1: ya.
2: Jangan sampai lengah. Dan kita tahu bahwa di Piala Dunia ini banyak sekali gol-gol di menit-menit awal, baik menit awal babak pertama maupun
1: menit akhir,
2: menit awal babak kedua.
1: Okay.
2: Bisa saja dengan kecepatan Prancis, dengan mendapatkan tenaga fresh lagi,
1: ya.
2: Di menit-menit awal mungkin 5 menit pertama bisa mengagetkan Irak nanti,
1: iya.
2: Di babak kedua ini. Atau sebaliknya, Irak
1: yang akan
2: lebih panas. Aha. Menghadapi babak kedua yang sebenarnya diguyur.

0: hujan ya.
1: Iya, ini main mereka pemanasan masih di bawah guyuran hujan. Kita terima dulu pendengar, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli. Ya, terputus, bisa kembali dicoba. Masih ada waktu untuk Anda sambil kita menggambarkan suasana di lapangan ataupun di Stadion Philadelphia saat ini, di mana kedua tim sudah masuk kembali ke lapangan, memulai awal seperti akan memulai babak pertama, di mana para pemain melakukan pemanasan. Memang pemanasan biasanya diberikan waktu sekitar 10-15 menit ya.
0: Iya, biasanya 15 menit.
1: 15 menit ya, sebelum pertandingan babak pertama berlangsung. Mereka melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kamar ganti, mengganti atau menggunakan jersey keluar. Mudah-mudahan tidak lupa nih panselnya, jangan-jangan laku kebangsaan lagi nanti. Soalnya kalau lihat dari tayangan ini kan seperti kita kayak nonton pertandingan yang baru dimulai ya.
0: Betul.
1: Itu. Artinya mereka memang tetap membutuhkan hal ini, walaupun seandainya di kamar ganti pun mereka juga melakukan. Bagaimana? Atau ada perlu ada rasa yang berbeda atau makna yang berbeda ini?
0: Ada rasa berbeda dengan sepatu bola, karena mereka di kamar ganti juga tidak ganti.
1: Gak ada rumput ya.
0: Memang untuk kembali membiasakan kaki lagi dengan pijakan-pijakan, karena ini kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan ya,
1: yeah, sintetis ya.
0: Jadi kadang apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika untuk berlari di artificial rumput
1: ya. Gitu. Tapi bisa nggak sih fisik mereka itu 100% seperti memulai babak pertama tadi, atau ya tetap aja mereka sudah pakai di 45 menit babak pertama tidak akan optimal?
0: Ya bisa saja dengan pemulihan ini kan tidak hanya pemulihan secara
1: total ya.
0: Ada juga tim measure ya, tim pijat ya, itu bisa.
1: Nah, khawatirnya kan jangan-jangan karena istirahat yang terlalu lama tadi dipakai lagi dengan impact yang tinggi, rentan cedera seperti itu ya.
0: Ini. Tapi kita lihat sepertinya setiap tim yang masuk ke Piala Dunia sudah memiliki persiapan yang matang.
1: Apapun resiko, apapun kondisinya, mereka sudah punya rencana-rencananya ya.
0: Plan-nya ya.
1: Sampai plan Z kali mereka punya itu ya. Pak Heru di Sumbawa, NTB. Selamat pagi Pak Heru.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Ya, silakan Pak Heru.
2: Ya, di sini untuk pertandingan ini saya rasa untuk kedua tim ini memang sama-sama kuat ya, antara Prancis dan juga Irak ini. Tapi kalau menurut saya yang paling dominan di sini adalah tim Prancis, karena dari segi permainan mereka dari awal pertandingan ini cukup bagus, dan penguasaan bolanya juga bisa maksimal gitu. Tapi kalau prediksi saya skornya untuk Prancis ini
1: 3-0. Oke, 3-0 untuk Prancis. Baik. Terima kasih Pak Heru ya. Kemudian Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Rudy.
1: Salam olahraga, ada Bung Nova juga, silakan Pak Toto.
3: Ada Bung Nova juga, masih bertahan.
1: Iya.
3: Ini satu pertandingan menarik. Ya, ada namanya pertundaan, ada namanya, ya istilahnya itu saling mengukur kelengan masing-masing ini. Jadi ini sangat seru untuk ditonton, tapi prediksinya tetap 3-0 untuk Perancis.
1: Terima kasih, banyak banget ini Bung yang memprediksi 3-0 untuk Perancis. Tapi sebelum ditangkep ini, kita ke Makassar dulu, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
4: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Arjuna.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya, Pak.
4: Ya. Iya. Saya beli Prancis ini, Bung.
1: Berapa skornya ini, Pak? 3-1. Oke. Iya. Angka 3-1 itu seperti Norway mengalahkan Irak juga itu, Pak. Nah. Berarti 3-1 untuk Prancis ini, Anda prediksi ya, Pak?
4: Ini sama Ousmane Dembele.
1: Oke, Ousmane Dembele. Baik.
4: Salam olahraga, siap selalu Bung.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Arjuna di Makassar. Pak Jari di mana nih? Lampung Tengah. Selamat pagi Pak Jari. Halo Pak Jari, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Jari. Silakan Pak Jari.
5: Ya, kalau saya sih walaupun semua pendengar itu menjagokan Prancis, tapi saya tetap menjagokan Irak.
1: Kenapa itu, Pak?
5: Ya, karena kan kita kan sesama Asia.
1: Hmm.
5: Nah, walaupun permainan memang dipegang oleh Prancis, tapi kan ini hujan. Jadi walaupun bintang tetap susah ntar kalau bermain. Seperti anak kecil itu dulu, suka main bola hujan-hujanan.
1: Iya.
5: Kalau itu keplak-keplak-keplak-keplak, nggak sudah. Bola kan nggak bisa, alurannya nggak bisa tepat sasaran. Nah, mudah-mudahan Irak bisa mengungguli Prancis ntar bisa 2-1.
1: 2-1? Oke, baik. Terima kasih untuk... Ya, waalaikumsalam Pak Jari di Lampung Tengah. Dan ya, hujan masih mengguyur, tetapi tampaknya memang diputuskan pertandingan tetap dilanjutkan ya. Dan ini Anda melihat resiko genangan di lapangan bagaimana nih, Bung?
0: Sepertinya kalau FIFA sudah mengambil keputusan pertandingan akan dimulai pukul 6.50 Indonesia Barat, mereka sudah mempertimbangkan soal daya serap lapangan ya.
1: Daya serap lapangan.
0: Sepertinya ya, memang kualitas lapangan di Stadion Philadelphia ini cukup bagus, drainasenya bagus, sehingga tidak ada genangan yang perlu dikhawatirkan.
1: Ya. Gitu. Tetapi biasanya sejauh mana sebuah tim ini akan menyiapkan ketika lapangan itu basah, walaupun tidak ada genangan, tapi kan laju bola tetap lambat ini, Bu?
0: Iya, nanti kita akan lihat ya bagaimana laju bola di atas lapangan Stadion Philadelphia.
1: Nah, karena kalau kita lihat kok kayak ada air ya.
0: Tapi memang itu ada ukurannya sendiri ya. Meskipun ada air, tapi ketika masih bisa bergulir, masih bisa dilanjutkan pertandingan.
1: Oke, jadi memang ada ketinggian atau ada toleransi standar yang diterapkan FIFA terhadap sebuah stadion atau sebuah lapangan ketika hujan turun ataupun memang ada air yang menggenang di sana ya. Ya, mudah-mudahan tetap menarik ini, walaupun kalau secara mata ini ini air nyiprat-nyiprat kemana-mana, tetapi memang bola masih bisa bergulir di situ.
0: Ya, tidak ada kubangan, Bung.
1: Nggak ada kubangan. Kubangan itu yang berbahaya. Iya, masih cukup lama sebenarnya. Apa yang harus dimanfaatkan kedua tim ini dengan istirahat yang cukup lama ini, mematangkan kembali, mengevaluasi babak pertama tadi lebih lama lagi dan melihat kondisi cuaca yang ada. Tentu ada strategi tambahan dong ya, yang disiapkan atau skema yang disiapkan untuk para pemain menghadapi segala kondisi yang akan terjadi nanti ini, Bung Nova.
0: Ya, kalau untuk evaluasi babak pertama sebenarnya pasti tadi
1: sama,
0: sudah diberikan oleh pelatih masing-masing ya, di saat masih berada di ruang ganti. Ini menghadapi situasi hujan ya, sepertinya tidak akan mengubah cara bermain mereka. Mereka akan tetap berupaya untuk tampil semaksimal mungkin, kecuali jika lapangan benar-benar tidak bisa dimainkan istilahnya umpan operan kaki ke kaki. Akan memanfaatkan umpan panjang, umpan lambung ke depan, tapi sepertinya kalau melihat lapangan
1: masih normal ya, masih bisa
0: dilakukan.
1: Umpan-umpan bawah ini masih memungkinkan ya. Dan saya membayangkan penonton antusiasnya masih tinggi, dan tentu ini sangat beresiko kalau pertandingan itu ditunda di hari yang berbeda. Karena bukan tidak mungkin ada penonton yang memang datang untuk nonton hari ini saja. Setelah pertandingan dia kembali ke negaranya. Kalau ditunda besok, nah gimana ini? Kompensasinya apa yang akan diberikan FIFA?
0: Apalagi tiket mahal.
1: Tiket mahal, tiket nontonnya ada mahal. Belum lagi tiket pesawat. Belum tentu untuk besok pun dia akan bisa di reschedule lagi flightnya kan. Oke, ada Bu Nur di Flores NTT. Selamat pagi, Bu Nur.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi, salam olahraga jaya selalu.
1: Iya, salam olahraga jaya Bu Nur di Flores. Silakan Bu Nur.
6: Kalau buat saya, untuk kedua-duanya ya, tidak boleh ada yang kalah atau tidak boleh ada yang kecewa ya. Pasti menang kalah, semuanya dua-dua itu harus menghadapi dengan sikap yang optimis atau dengan sikap yang dingin ya. Biar nggak ada salah satunya kecewa. Ya, kalau menurut saya 2-3 ya, antara Prancis di 2 atau Iran 3 ya, gitu. Yang penting kan kalau menang itu kan sama-samanya harus menerima. Ini kan permainan kan untuk menyemangati ya Piala Dunia ya. Dua-duanya harus tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Ya. Dua-duanya harus ya. Benar-benar
1: sportif ya. Lah ya Bu ya, begitu ya.
6: Iya betul.
1: Baik,
6: betul
1: Bu Nur. Terima kasih Bu Nur ya.
6: Ya itu saja buat yang bertugas di Pro 3, semoga tetap semangat ya. Salam terima olahraga. Kasih.
1: Salam olahraga Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
7: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Udin. Iya, silakan Pak Udin.
7: Iran versus apa lagi?
1: Perancis menghadapi Irak Pak. Babak pertama Perancis unggul 1-0.
7: Irak ya?
1: Iya, Irak.
7: Irak bukan Iran ya?
1: Bukan,
7: ya.
1: Bukan. Iran sudah kemarin Pak. 0-0.
7: Ya. Apanya nih, pilih yang menang atau prediksi?
1: Ya, terserah ya. Bapak mau melihat pertandingan nanti babak kedua bagaimana ini, Pak Udin?
7: Oh, iya. Pilih yang itu ya. Yang menang enggak ngerti saya kalau
1: Halo, Pak Udin.
7: Udah gitu dulu, saya tidak mau tahu
1: berapa. Oke. Okay. Baik, baik Pak Udin. Ya, terima kasih Pak Udin ya. Assalamualaikum, Pak Kusnan di Ponorogo, selamat pagi.
8: Di Ponorogo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung.
1: Iya, Pak Kusnan, silakan Pak Kusnan.
8: Iya, kalau saya menilai begini ya. Jadi kalau Prancis menang itu soal biasa, tapi kalau Irak yang menang itu luar biasa, begitu, Bung.
1: Oke. Okay. Prancis menang biasa, Irak menang luar biasa. Baik, terima kasih. Iya. Ini tampaknya waktu pemanasan mereka sudah habis dan terlihat petugas ini membersihkan air di tengah lapangan ya. Tapi belum sampai pinggir, air sudah terserap. Ini drainasenya bagus banget ini, Bung Nova ya.
0: Ya, pemandangannya tidak berbeda seperti di Indonesia di Super League ya, ada petugas-petugas
1: yang membersihkan air. Ya. Jadi ada 3 atau 4 orang ini berseragam khusus pendengar, mereka masuk lapangan dengan alat khusus yang mendorong air ke tepian.
0: Iya.
1: Tapi menariknya enggak sampai pinggir, airnya sudah terserap itu, Bu.
0: Ini juga ada info juga di stadion, para penonton supporter sudah dipersilakan kembali masuk ke tribun, sudah diperbolehkan untuk kembali menempati tempat duduk mereka gitu ya. Jadi memang ya sinyal positif.
1: Sudah fix berarti ya.
0: Ini.
1: Fix pertandingan babak kedua akan tetap dilanjutkan setelah terhenti. Wah, cukup
0: hampir
1: lama.
0: Ya.
1: Iya, hampir 2 jam satu pertandingan ya.
0: Iya.
1: Dan untungnya memang di hari yang sama tidak digelar. Enggak mungkin ya digelar pertandingan di hari yang sama ya di satu stadion.
0: Biasanya dalam hari yang sama di fase grup ini dalam satu hari ada 4 pertandingan yang digelar di 4 stadion berbeda.
1: 4 stadion berbeda, tidak mungkin di stadion yang sama.
0: Iya.
1: Dan kebayang kalau ini di stadion yang sama pasti akan terganggu semua jadwal ini. Oke. Ibu Ramla di Buton Tengah. Selamat pagi Ibu Ramla.
9: Pagi, Pro 3.
1: Selamat pagi.
9: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Ramla, silakan.
9: Iya. Menurut saya sih ya namanya pertandingan pasti ada kalah menang ya. Ya kalau untuk skor sih saya satu sama ya.
1: Satu sama.
9: Imbang.
1: Imbang.
9: Iya. Okay. Imbang, jangan banyak-banyak, satu sama ya.
1: Iya,
9: oke,
1: iya.
9: Terima kasih Bang Rudi, Bang Noval.
1: Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya Bu Ramla. Ya ini masih di pemain-pemain Prancis masih melakukan pemanasan dan masih juga menggunakan mantel biru mereka, Bu. Nanti mereka akan masuk dulu ke kamar ganti dan ini
0: sudah
1: tampaknya
0: tidak hujan ya? Sudah tidak hujan ya.
1: Sudah tidak hujan.
0: Reda hujannya.
1: Hujan sudah reda, mudah-mudahan ini juga akan berlanjut terus dan Mbappe juga sudah melepas jaketnya dengan sebagai seorang pemain nomor 10 sudah kembali ke bench mereka untuk siap melanjutkan pertandingan di babak kedua. Dan tentu ini menjadi momen yang baru bagi kita menyaksikan pertandingan tertunda sekian lama karena faktor cuaca. Oke Bu, kita kembali ke pertandingan malam hari ini. Atau pagi hari ini, sorry. Iya udah pagi nih, kelamaan nunggu 2 jam ini. Pak Bung Yanto sampai tertawa. Ya, prediksi pendengar banyak, paling banyak 3 gol tercipta dari Perancis. Yeah. Tetapi ada kemungkinan Irak pun juga akan menciptakan gol. Realistiskah prediksi atau skema seperti itu nantinya?
0: Iya, banyak pendengar memprediksi akan ada lebih dari 2 gol untuk Prancis.
1: Ya.
0: Memang ini tidak asing ya, karena mereka terbuai ini dengan ketajaman Mbappe, ketajaman Ousmane Dembele, ketajaman Bradley Barcola dan pemain-pemain Prancis lainnya yang memang terkenal akan kedahsyatannya dalam mencetak gol ya. Jadi tidak apa? Tidak aneh bila banyak yang mendukung atau menjagokan Prancis karena memang Prancis adalah salah satu tim favorit.
1: Ya.
0: Tapi seperti pertandingan sepak bola pada umumnya akan ada kejutan-kejutan. Itu dia yang juga diharapkan oleh para pendengar RRI ya. Nah, kita tahu sebelumnya ada skor imbang Portugal dengan Republik Demokratik Kongo, kemudian ada skor imbang Spanyol Cape Verde, dan kemarin juga Uruguay imbang 2-2.
1: Jadi
0: bukan mustahil ada
1: kejutan
0: yang akan terjadi pada pagi hari ini setelah sempat tertunda hampir 2 jam.
1: Tapi melihat dari motivasi Prancis sendiri, kalau mereka merupakan finalis 2022, juara 2018, artinya sebagai seorang Deschamps tentu ini akan menjadi sebuah proyek ambisius untuk melengkapi karirnya sebagai,
0: apalagi setelah Piala Dunia ini dia akan resign.
1: Iya.
0: Dan ada statistik minor lainnya lagi, kalau misalnya Didier Deschamps bisa meraih kemenangan, membawa Prancis meraih kemenangan di partai kali ini, maka Deschamps akan meraih 16 kemenangan di rangkaian Piala Dunia. Itu merupakan sebuah rekor yang menyamai rekor dari pelatih Jerman Helmut Schön, kalau nggak salah, 16 kemenangan
1: di
0: Piala Dunia.
1: Graham Arnold sendiri, ini kan tim baru setelah gagal di Australia.
0: Iya.
1: Menangani Australia gagal. Kabarnya karena kalah dari Indonesia ketika tim habis sama Indonesia.
0: Seri
1: dengan Indonesia langsung digantikan dengan pelatih baru. Anda melihat bagaimana sih Graham Arnold dalam kancah di pentas dunia seperti turnamen sebesar ini, Bung?
0: Ya, Graham Arnold juga sosok yang tidak asli di Piala Dunia 2022. Dia membawa Australia dan sebelumnya dia sudah sempat bekerja sama dengan pelatih top seperti Chris Hiddink dari Belanda yang pernah menangani Australia. Ini Graham Arnold adalah pelatih yang pintar memotivasi pemain, pelatih yang memiliki hubungan baik dengan pemain ya, karena dia merasa bahwa hubungan baik dengan dengan pemain, dengan staff adalah syarat utama untuk membuat sebuah tim yang bagus. Maka Graham Arnold ini memang ini kebapaan istilahnya begitu ya, pelatih yang punya main manajemen bagus, seperti mungkin kalau kita ingat ada Sir Alex Ferguson gitu.
1: Tetapi Anda melihat di beberapa karirnya, apakah memang itu adalah seorang Graham Arnold untuk menangani sebuah tim nasional negara yang selalu masuk Piala Dunia, Australia terutama saat ini Irak, bagaimana lihatnya, Bung?
0: Ya memang Graham Arnold ini punya ini ya, punya track record yang cukup bagus dia, sehingga Irak ketika kalah 1-2 dari Palestina pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung memecat
1: Hesas
0: dan kemudian merekrut orang yang punya pengalaman. Jadi pilihan yang tepat dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak ya. Ada beberapa negara lain yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja dan pelatih lama dan menarik pelatih baru, tetapi pada akhirnya gagal. Perjudian dari Irak mendatangkan Graham
1: Arnold
0: berbuah positif, berbuah manis setelah 40 tahun ya, 86 mereka tampil di Piala Dunia dan baru kali ini lagi bisa kembali ke Piala Dunia dan menunjukkan bahwa Irak adalah salah satu kekuatan Asia juga bersama dengan Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi ya.
1: Artinya Graham memang tidak membangun tim ini sejak awal.
0: Betul.
1: Karena di tengah-tengah kualifikasi dirinya masuk setelah dari Australia, tapi melihat komposisi pemain yang ada yang barangkali itu tidak seperti yang diinginkan skemanya, akankah dia akan tetap menjadi seorang kebapaan Mbak Graham Arnold, pengalaman yang begitu besar untuk bisa bicara banyak pada pentas dunia, membawa Irak yang tentu secara peringkat FIFA di bawah Australia ya.
0: Gimana? Dia menanamkan semangat, menanamkan kepercayaan diri ketika baru pertama kali menangani Irak. Graham Arnold itu bertemu dengan pemain Irak dan menuliskan sebuah kata yaitu believe, percaya bahwa Irak akan bisa masuk ke Piala Dunia 2026 meskipun saat itu memang Irak kondisi posisinya tidak
1: menguntungkan
0: karena kalah di peringkat ketiga atau keempat di fase ke ketiga keempat dan harus bertemu dengan Arab Saudi dan Indonesia waktu itu. Tapi waktu itu Irak dari Arab Saudi dan menang atas Indonesia, kemudian melaju ke fase kualifikasi antar konfederasi. Akhirnya saat ini
1: bahkan disebut Irak itu tim yang paling paling sulit, paling berdarah-darah untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ya.
0: 21 pertandingan dalam 28.
1: Iya, itu
0: sekali.
1: Dan mengganti pelatihnya di tengah jalan dengan beban yang cukup besar, meloloskan tim ini untuk maju ke Piala Dunia 2026. Cukupkah dengan perjalanan yang signifikan dari seorang Graham Arnold itu untuk belief tadi di turnamen Piala Dunia kali ini? Pertandingan pertama kalah ini. Dan babak pertama masih tertinggal ini, gimana?
0: Memang di Piala Dunia levelnya berbeda ya.
1: Iya.
0: Ketika di kualifikasi mungkin Irak ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang kualitasnya ada di bawah mereka, seperti Filipina waktu itu ya.
1: Iya, iya.
0: Ada Vietnam juga, meskipun ya agak berat untuk ngomong Indonesia.
1: Iya.
0: Memang kita kalah waktu itu.
1: Dua kali.
0: Iya, dan juga ketika Graham Arnold memegang Irak, Indonesia juga kalah 0-1 waktu itu, fase keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan ya dengan 21 pertandingan
1: dalam
0: 28
1: bulan
0: itu juga membentuk ya, membentuk tim Iran dan sekaligus membentuk adaptasi Graham Arnold dengan Irak itu sendiri ya, sehingga ya mereka bisa berusaha untuk kompetitif menghadapi lawan-lawan yang punya kualitas seperti Norwegia dan Perancis yang punya pemain berkualitas dan tim dengan organisasi yang berkualitas juga.
1: Karena kalau sudah masuk Piala Dunia, grup manapun itu adalah grup neraka ya. Semua melalui perjalanan panjang. Oke, tetapi masih saya tetap dengan Graham Arnold. Apa yang menurut Anda nilai lebih seorang Graham Arnold ketika menangani Irak dalam kondisi krusial meloloskan ke Piala Dunia dibandingkan pelatih sebelumnya? Dari sisi kedalaman skuadnya, dari sisi strategi yang dimiliki, tentu juga motivasi yang ditanamkan tadi Anda sudah jelaskan. Di luar itu nilai lebih seorang Graham yang dibawa saat ini apa ini?
0: Saya mungkin melihatnya nggak macam-macam ya, nggak neko-neko. Pendekatannya persis sama Didier Deschamps. Ini sama-sama pragmatis. Sebenarnya makanya saya tadi sempat memprediksi bahwa pertandingan akan berjalan
1: relatif
0: ya. Siapa yang akan menyerang duluan?
1: Dan
0: terbukti tadi di 7-8 menit pertama itu serangannya cukup bergantian. Ada intercept Prancis juga sempat harus melakukan kerja defensif. Kemudian Irak juga bisa masuk ke kotak penalti. Dan kemudian menit-menit selanjutnya memang Prancis yang lebih menguasai bola. Tapi ya itu dia, bahwa Graham Arnold mempercayai anak asuhnya. Dan Graham Arnold juga punya sisi komedi tersendiri ya. Kan Graham Arnold bilang menjelang lawan Prancis, Graham Arnold bilang ingin menggunakan 3 kiper. Tapi jelas tidak mungkin ya. Dia hanya berguyon saja. Jadi ya inilah sebuah keistimewaan Graham Arnold.
1: Ya, mengakomodir apa yang diprediksi oleh pendengar kita nih, Bung. Tidak sedikit juga loh, ada beberapa yang memprediksi Irak menang pertandingan malam hari ini. Ya, serealistis apa, dan kalau misalnya Graham Arnold mendengar pendengar kita tadi ya menjagokan Irak untuk menang pertandingan malam ini, apa yang harus dia lakukan ini untuk mewujudkan keinginan pendengar Pro 3 tadi, Irak menang ini gimana?
0: Saya rasa yang harus dilakukan pertama adalah seperti kebiasaan Graham Arnold mengutamakan defensive solidity. Yang harus dilakukan, harus bermain sempurna tanpa salah, baik dalam melakukan sapuan bola, melakukan operan, dan kalau nanti benar-benar mendapatkan peluang, eksekusinya harus benar-benar maksimal, harus 100%. Maka itu bisa jadi kunci Irak raih kemenangan.
1: Oke, kalau Prancis, kalau tadi Anda katakan Prancis itu kemungkinan akan memanfaatkan set piece dari bola mati, artinya di situ tidak tertutup kemungkinan Kylian Mbappe akan dikunci mati juga oleh pemain, sehingga mungkin aja terjadi fault, terjadi pelanggaran sehingga membuka peluang untuk bola-bola mati tadi. Akankah terjadi seperti itu? Mbappe akan lebih diperketat lagi penjagaannya.
0: Ya, tadi di babak pertama Mbappe sudah memancing lawan mendapat kartu kuning.
1: Iya.
0: Selain Mbappe juga kemampuan individu dari pemain-pemain lain seperti Osman Dembele, mm-hmm. yang cepat dan lincah mengundang lawan untuk iseng menekel, bisa jadi ya kan mengundang lawan juga melakukan pelanggaran, apalagi kalau pelanggarannya di area dekat kotak penalti, maka itu akan menjadi makanan empuk bagi Le Blue ya, bagi tim yang jantan ini.
1: Ya, peran dari Olise harusnya kan sangat-sangat sentral sekali ya dalam membongkar pertahanan lawan. Kemudian dia tahu ada dua rekan dia yang memang seorang yang memang betul-betul memiliki potensi mencetak gol sangat besar, Dembele dan Mbappe. Apa yang harus dilakukan Desham, instruksi kepada Olise nanti di pertandingan babak kedua ini?
0: Ya, tadi Olise sebenarnya cukup aktif juga selain Mbappe, Osman Dembele dan Michael Olise, justru Bradley Barcola yang di sisi kiri agak
1: kurang
0: kalau kita lihat. Ini memang tadi kombinasi kolaborasi Michael Olise, Mbappe dan Dembele membuat lini pertahanan Irak harus kerja keras. Olise sendiri tadi melakukan dua dribble sukses dari tiga upaya dribble, dan ada 39 sentuhan yang dilakukan oleh Olise. Ini artinya dia merupakan salah satu pemain yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik pertahanan Irak. Dan di kotak penalti sendiri, di kotak penalti Irak, Olise melakukan 3 sentuhan. Dia hanya kalah dari Dembele, dan ini yang menarik, ada Jules Koundé. Jules Koundé di posisi kanan, tapi dia ikut meramaikan kotak penalti Irak gitu. Jadi ada 4 sentuhan yang dilakukan Jules Koundé. Tapi tadi memang sisi kanan serangan Prancis ini lebih terlihat ya kinerjanya.
1: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Nah, apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, tidak hanya di fokus di Olise saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi, dan bahkan Koundé diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Gimana ini?
0: Tadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya, kiri kan
1: kanan. Iya.
0: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
1: sisi kiri pertahanan Irak.
0: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Marcjaszowski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
1: Soalnya saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ngingetin saya Spanyol ketika lawan Cape Verde. Kiri, kanan, tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu, dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Perancis. Artinya
0: sudah ada satu gol,
1: sudah ada satu gol, tetap bertahan, tidak lengah di sana. Dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Perancis, akankah juga semakin defense ke dalam, atau justru mereka merusak konsentrasi Perancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
0: Ya, tapi sepertinya Irak tidak akan melakukan parkir bus dan drop deep terlalu dalam, karena mengundang bahaya.
1: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua. Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
10: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis, kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Ayem Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Al-Hamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Marcjaszowski. Angkat kedua tangan Doski, masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucurikan kali ini para pemain Perancis. Melalui kali ini Manu Kone coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise. Masih Olise didekati dua pemain dari Irak kali ini. Olise meliak-liuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot. Masih Perancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise. Sodorkan ke sebelah kiri kali ini. Ada Lucas Digne bermain 1-2 tadi, maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tassen, tapi masih kokoh tadi Zaid. Lempar ke dalam cepat kali ini Perancis dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kanan.